0: Oh, setiap gulai balap peningah berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Ngau ayat 25 dari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Lalu ayat 25 dari ujung. Jadi tu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 16 dan 17. Lambar 16 dan 17. Nyala dia tu ketika macau gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, bakal ni ku aku tau mandi yang kurang kemayar itu. Sidak bakal nak mit di duduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita. Dan kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ke kita, dan kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ke hantu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup tangku sedak. Pedak ianya, ia bam serta pengirup. Pangan sedap pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuh mayanya, Jesus berjaku, apai, Tuhan tibampu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinadai penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, utai tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah meri semua utai ku aku. Nadai siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nadai siku mega orang nemu apai, semina anak, ngel sidak tideka nur anak mandang kuya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu hati kita dekat boleh penglantang. Tangkuan terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat diasuh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Apai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngaka 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusa hatia, ketegal hati mensia ti selalu dekong reja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngaka bala nemiak timit, di main bersulok bertengah laman tumpuk peniau teku negeri maya nyap-nyap. Sekedak bala nebiak, mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah, madah ke diri nadai hati, dia baik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sedak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut balas mengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu rati mati setanya bak. Retinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke baik balau ti dulu, nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak, nan ditolak sidak magang. Lalu, semua utai ke diberi, nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri buat mayuh hutai. Lalu orang ngumaya gila, laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tekan lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sidak, berami ngau mensia mayuh, sidak mantah ia megak. Lalu ngumayanya urati bam ngau pemabuk. Serta giang balau rati jai takkan umbai sidak berdosa. John dibantah sidak, lalu Tuan Jesus pun dibantah sidak. Sama nadai ngenak, nadai betul bermata sidak. Utai dekat di Jesus itu menjadi ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai di benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo tekon itiah kutai di benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megok dekat benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mas kedok kita tertemu kutai kena nyalah teka mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi ditu Jesus mansut kesebana ya bergaya utai terjadi berjumpu dalam ya terjalai ke pengawak ya. Balas sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ya. Tang mensia mayo mendiang sto drimo ajar yo. Sidak tingubai diri bisi agi penemu nadai berguna ke yo. Tang barok balo ti baru hati ngelalu ke yo. Anak saru menjadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang ti pandai toko orang ti bisi penemu. Utai ti debantah yo ianya sidak ti sumuang tegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna setiap ikut kita di datai dengan kita datai dengan titik baru dengan titik dekat nunduk kita. Udahnya Tuhan Jesus lumadah dengan ramai pasal pemesarti pengawak tidak kerja kita. Lalu ke Tuhan Jesus muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala di benar dengan manusia dengan cukup pemenuh. Kita manusia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja di anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John bagian 14 ayat 9. Utai tiko Jesus ianya menyitu, nanti kita dekat meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Rundiang Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngosagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemberhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, Jakub Jesus ditu ianya meri perangsang kita manusia tikran dekat nemu takong lalo lah talo. Serta keran megak takong rejau tai ti badas. Tak ngasai putai tu mar takong berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap takong lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita terbekatu ke Tuhan Jesus. Datang ke aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku leka ngasuh kita lantam. Datang ke aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku leka ngasuh kita lantam. Menjadi, jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita mpu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru tak ke salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu. Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beriyo bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitih ke adat teka pesan Allah Ta'ala. Tu depedak bakal pengawak orang tinyan tangkun tindak ngam teka berat. Nyalai ke Tuhan Jesus, tangkun ti dekat diberi aku ke kita mudah. Lalu mak dekat desa aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menyadari kena kenal Jesus. Bok dalam jaku Greka retinya ngam. Ngam ko kita. Bakar ti kasut kena pasuk. Ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalan. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan ditu. Dan berputih tu yok. Y-O-K-E, Yop. Utai di ketuan Jesus itu, ianya kayu di depan air kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia menggak kayu tidak kena berbau capi, tindarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliak, tangkun di berbau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya, dekat ke tangkuan berbau, tangkuannya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti yang gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti yang serkat yang medias ke bau jelu, capi, tinggalak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus laban ia tadi anak Joseph di tukang kayu. Lalu yang pun megak nyadi tukang kayu. Ngari tukang nganti apa ia. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemadu mana. Di cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu nicek ke cerita mensia datai rimaya tempat ngagai negeri Nazaret. Laban tidak beli tangkun jelu tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebo Jesus madah ketangkun yang mudah, lumok yang lempung, utai teko yo menyadi ianya penghidup tidak diberi yo ke kita, ndak mai pemberat ke kita, tak penghidupnya senutuk ngok kita tempu. Bako tukang tengah gak tangkun nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup di dekat beri ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netih ke penekak Tuhan. Penghidup ke beri Tuhan Jesus ke kita, dia beri ia ngau penuh pengerindu. Lalu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak kaku nak ketuk. Lalu sebedar aku mengangkat diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama bersamping aku, ngelah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, minyak minggu kelima, udah Trinity. Alah tala tip maduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke Nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia Nuan. Awak ketiap dalam ringkat kerja diri, tahu bertuai setiap bekerja ke Nuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama Nuan oleh Jesus Kristus anak Nuan tidup setiap mengkai perintah ke Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tahu ledatai ke belama-lama yang. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan berkat. Semua bala peninga dalam pengawak, engkau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. YFM, Segulai, Sejalai.

Ya, lagu ke di Baigu Antoni ke pagi tu peningga meligai pengerindu. Lagu ke namerindang kita gagi terus meniaga YFM gulai ngau kami. Bapak penggerak pagi hari Minggu, hari tu 5 bulan 7, 2026 ya. Jadi gerak rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penangguh terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumur telefon 1300 88 3111. Ya, jadi selamat pagi kakak balai pendengar kita ke nyangka baru bergulai dengan kita kini pagi tu laun dan ni laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisnes kedak kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak gagai upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujur lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisnes kedak tumu nurun pagi tu sembilan ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peningah setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai dengan pangan diri berjalan dengan lantang kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang yang tahu dikenak kita ngerapit ke kaul kita engkau diri sama diri ya. Jadi 8:30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau Siti lagu ke sekali tu Sandai Liu engkau lagu Udah Kalak Sangkai Bakti.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

selamat bertemu baru kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu dini-dini dur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngau aku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lak kita nyerah ke ruang jam seterus yang gagai jari Tuhan kena sampi aram sama bersamping aku. Apa itu di serga, kami datai ngadap nuan ngawati tiga go. Meri terima kasih ngagen nuan, Tegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Kau Tegal meri kami peluang alai kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayuh macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti semampai berguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lewa maya titusah. Kami minta nuan neduh ke hati ti bisi pengirau, ti bisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati ti bisi pengirau ngena hati ti bisi pemaya. Luati tiba bawa rundiang ngawati tibisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang tidak gagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik tindapi penanggul belanja. Keraban biak tibedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasuh lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat. Nuan ajak meti sumber semua penghidup mensia. Lebuah ku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami. Tolong aku. Awak ku boleh nerima pembendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjakuk ngai kami siku-siku secara peribadi. Laka program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngagi tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngagi jari nuan, tiap leka jaku, laka nuan napias ya Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat tereka dikenang aku sekali tu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti harap ke Tuhan, di tengah-tengah, gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku gaya kita tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngagai 8 menyitu tang aku deka merkat kurang kemanggai ke pengarap sida baku orang orangnya bakal kayu ditumbuh di tepi sungai lalu nyerangkap ke urat yang ngagai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tapi bala peningau kita dia tahu hidup rambau musim ti udun cabar hidup kita. Tension buah hal politik, ngau pemar buah perkara ekonomi, balat aman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab, serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang tiarap ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh harap ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingik kita engkau tahu puntan Allah Ta'ala ndak ndang nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua utai kenyadi. Kedua, kita patut sempat hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak miliap kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak.
Artinya kita nyari babaik ke orang ke carut, babaik ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bamaya lebih penemu manusia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita serta berjalai ulah ngawak-ngawak kita. Nyerip kara keempat, kita diasuh ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang ngalai kita ngayan ke Kristus hari ti nyawup orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita diasuh Tuhan hidup ngena akal runding ti tiku ya, tiku Tuhan. Lak ke kita nyari pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai tu dah dilempai tu Tuhan asuh ya diintu kita. Anak ngayah anak masau. Nak milih kini gaya berkat. Lalu kita dah suruh berjimat lebih ngagak pemutus runding ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul kita madau aku ngagak penemunya ngagak pemutus runding. Terlebih salah kita benda bertanggungjawab madau kai aku. Bukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak ti mai pengharap, mai pengadang hati, tau ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tau ke harapan kita ukai bawa urat-urat bawa ekonomi, ukai bawa urat-urat bawa gaya politik dunia tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingik kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram kita bersampi ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih kejaku Nuan, ti ngasuh kami ingat, atau kerimain kami ngasuh harap agi ke Nuan, buat segenap situasi, segenap itu utai ti nyadi. Terima kasih ke Nuan dah berjaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke diberi Nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah kecara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap tak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak. Ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyari ke sumber tau kenyari kepun pengharap ngeperansang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan bukai semina maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu utai ke kot nyadi pergilok lusa. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu kedatai rinuan. Lebuh kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup kediri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang, tolong kami, beri kami akal runding dilurus, tibisi integriti. Lak ke pemayak oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh meri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke liliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lah kami likun, iring kami Tuhan, lalu lah kenuan uli nguna kami, nyeri ke perengka, kengayan ke pengerindu, ngau penampak Nuan, ngagi dunia. Kami bersampi, meri mulia ke nama Nuan, meri basal ke Nuan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyenak kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi top ninga begulai ngau pastor Nicholas ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur lalu nampung awak kita begulai ba Y9 12 kita pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan waku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuh ngagai 9 pagi jadi kena kita berserarak ba pengerap pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah lalu tu dia kenyari lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke Detau. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngawnya.
2: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan tuan.
1: Tahu leban munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
0: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai.

round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA.

Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merina Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuan lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanduari. Melatai berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua kediatu.

0: 9, 10,
1: 11, 12,
0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12.
1: Apu, parah ya, kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku mucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
1: Kai minun. Nanti jam dia tuh pukul 9.
0: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi nganti senram.
2: Nama tusa. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
0: Hai deh, hau, datuk aku ningal radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

Khabar awak Y19. Aku dekat pegulan kita 3 jam ya. Terima kasih ya ngagai Melati Badi ke udah pegulan kita bawa pengerak pagi. Ya, semua pagi ngagai bala peningat kita. Aha, sekedaknya udah tunggu pagi dah dah ni. Bisiknya terus ke tanah, ke kebun kini, ke pagi tau. Soal tau hari Minggu. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita. Menyedia kediri kak ke gereja. Lalu bala peningat kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching. Cari tahu mana nal gaya hari kita yang kuang benar. Terpanas sebab luar dia sebelum aku tamat konti tadi ya. Udah tentu sekedar hari kita mayuang muluk. Pengalami-pengalami ke bisik dia tu cari tahu. Tahu ke ngawak ke dia tu di sebelah gereja kini ya lagi aku dekat kongsi dengan kita nama kini bagi pengawak ke bisik dia tu di menua kita datang sebenarnya peninga aku dulu merenang kita ngau lagu au. Lagu Ari Anderson ngalai.

Ya, nya tadi lagu ke di bayi Nelson ngalai lagu kena mungkal awak 9-12 kita ya. Ya, selamat pagi ngegai Raban Apostolic Iban ke Benuang Bak St. Joseph jam ke dia tu ya. Jadi ngamik ke bala peningan mu di Semarang Alai kita ulih mendiang ke kami di Bandar Raya Kuching. Hari tu bisa dia tua bak St. Joseph Cathedral Kuching Paris Family Day 2026. Jadi peningan kita tahu datai bapak lamayu lah. Kakai St. Joseph Cathedral yang nak buat tengah laman tau ke dua ngangkah ke kereta ya. Laban mayu pengawal dia tua seritok kelimpah hari berjual ke pemakai ngau air irup. Habis itu mereka main ke diungkup orang kebesar itu ay. Lalu ngarap ke kita berbaik ke diri sebilia kakai Paris Family Day 2026. Kebenuangnya diatur ya 7:30 tadi berengkah. Lalu disadang dekat temu jam 1 ngalih hari 1:30 ngalih hari kemenal ya. Jadi datang pemalang mayu lah. Baik kabar melayan sekejuru tau ke diri sebilia ya ngelantang kati sambil kita berbeli ke barang tau ke pemakai ke bisik dijual.

Ya, peningat mayu lagi yang langsung sekedar lagi berita peningat ya ke sekali itu berkawal ngau semengkah pengerami ke dekat di atul apostolik Iban ke benar ya bersenimai ngau makai lemai apostolik Iban. Kalai pengawal tu dekat di atur bulan 8 tang aku dulu berkongsi dengan kita ngambil ke bala Roman Katolik di Kuching ni tau. Tau ke nyangka kita dekat ngau makai lemai tu kaku ya. Kita tahu booking meja ya sedia kelepian ngau kertas ngambil ke kita nemu ni bagi orang ke tahu ditanya kita lagi. Jadi aku dulu nerang ke dulu berkawa ngau pengalami tu au. Jadi pengalami makan lemai apostolat dekat dia tu kena 15/08/2026 hari 6 jam pukul 6:30 lemai abak sebengkah restoran ke terbilang di Kuching di tau. Jadi bak pengalami tu ilah mai macam pengawak ke dekat dia tu kelimpah hari reunion RCIA bisa mega nyabut tiket menasib pakep penglawa gari induk ngelaki ngau ungkup nembiak mereka. Hanya sekedar di pengawak ke bisik dia tu lemainya. Jadi ngagai bala peningat kita di seberang alai kelebih lagi Roman Katolik. Kita tahu berengkah tripun ngagai tiga ikut tau kak kita dekat ngau makai lemai tu ya. Break nama kita ya. Kita tahu bertanya dengan Lydia. Yang dia tulis ke kita lume ya. 0177436602 0177436602. Kau ke kita tahu bertanya dengan Vanessa. Viviana kebenar ya. Ya, Viviana. Anak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Ngau Eric. Anak lumur 014-783-09-28 014-783-09-28 Ya, tadi sebengkah pengawak ke dekat diatur bulan 8 tu ilang.

PRODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program PRODR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal latai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih haging agendemia hari kandang menua pesisir. Program Tumegak dikenal meri awak ngagai Raban Nebiak tindakan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bab program

Ya, pendengar mayuahnya tadi lagu ke di baik Angela Lata Jua yang ujung ke jam kita di studio 7 minit lagi nyokak pukul 10. Pukul 10 kita dekat dengar ke tujah penghidup ya. Jadi ya pendengar mayuah tu bisik jaku gerah yang

Jangan ditinggal mana-mana. Kalau hari itu seorang besar tuai ke berpengarap Kristian ke Telik RCIA. Aku lebih agak kita ke dekat bertetap tau ke Batisa untuk dengar mana-mana ya. Ini kelas tu ungkup sidak ke dekat nerima sekremen basuk palak, baptism. Nak sidak ke dekat nyedia ke dekat nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkah bulan 7 tu, ianya 12 hari bulan 7 2006, jamnya 1:30 agak 3:30 lemai. Dua lia ba kelas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi kita bala peningat, kelebih lagi kita ke dekat masuk pala atau ke baptism ya. Dalam Katolik atau ke dekat nitiah laki atau ke bini kita atau RC. Kita nak tahu nak belajar dulu au. Jadi munyi kaku dek semua kita bisa hati. Kita tahu telefon dengan Catherine Entiang nak lumur 013-345-0436 013-345-0436 pengajar Barbara Biak 014-596-3563 014-596-3563 lalu ke penudi kita tahu bertanya Matthew Umin nak lumul 012-89-72771 012-89-72771 ya. Tau ke lagi bala peningat tau dalam Jakob Iban Jakob bahasa Malaysia megak bisik ngagai kita ke bangsa bukai baka bidayuh ini kayan kenyah tau ke bangsa-bangsa kebukai ke dekat bahasa palak tau ke baptism dalam Katolik tau ke bertetap ya. Bisik kelas bahasa Malaysia agak kita tahu ngiga cikgu Solomon ya. Bisik ba St. Joseph datuk. Jadi ngagai bala peningat kita pagi tu mengkak kita tahu nanya ni bagi pengajar RCIA Catherine Entiang Barbara Biak tau ke Matthew Umin tau ke Encik Solomon ya. Bisa tidak ada tok ba gereja St. Joseph tahu bertanya sili agik berkawung apa karat tok.

0: tu jangan biru.
1: Nama aku tu hanya Sibat. Dalam tujah penghidup tu, lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiridin bania. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung school ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung school tu bania din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsa. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuah ke sekolah, orang pulai sekolah, sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Agai rumah panjai semua indah. Dah suah cigu kami. Lebuahnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Nyau bakal nah nemulah kumadah. Penusah lebuahnya. Tinggal orang lebuah maya bumai. Aku tunggal rumah ukai aku dah besai. Agi umur aku kira ke 8 tahun kenya. Aku nak sigi udah ngau orang lepas semua indah, ngau orang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lalu udah lepas sekolahnya tadi. Kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu bahasa Manggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba manu school subah ayanya kira ke derajat 4. Tidak salah ingat aku derajat 4. Lalu aku nampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bahawa mana sekolah subah. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuah ramai aku nyangkul lada, aku dengan orang nyangkul lada. Lebuah aku mak orang mai, aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah, nurun ahli menua kami, Bani Ahdin. Tak aku tak nyebut nama menuanya. Laban apa indah aku bisi dia agi hidup apa indah iru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngunya bedau nya pasar ngunya dia tu aku ge dia subang nanti kita akan nemu dini no menua aku dia aku tu seberai pasar ngunya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngunya nya rumah aku subang. Udahnya aku bekerja ngenak basikal tiap-tiap hari sampai kaku nyolabuh hari jematan niah ngenak basikal bedau kentu nemu ngenak basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain pemain semua indah ngau orang ngau orang Belanda ngau orang main bol ngau orang main bintin dalam sekolah bawa manu niah dan subah. Tak apa boleh buat. Aku tu orang kemerinsa, orang dai orang belanja sekolah semua indah. Aku ndak uliah ngau orang bajalai kulu kili bakal orang bukai. Sino megak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku di rumah.

Ya Nyukrama, dia deninga Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berkutung. Aduh, lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokala kalat bakal orang ke anak empang bakal orang ke semua mana dai orang ibu lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri pansu hari hospital dia di aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat makit Miri bangkit makai Miri di aika di ia ke dia tu. Aku lu nanya kerja dia enggak orang masuk pinggai. Nasib aku boleh agak dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia yang kanyo sino kini apa indah aku buat menua ni nga cari berita aku nya tadi engkanyo kasih meda aku ke bekenya ni nga berita aku ke bekenya keliak bedau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi. Ninga ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bak nia dien. Nemuai itu tadi. Aku tu agi ba pasar Miri. Agi kerja nuci pinggai. Bak market open air market ya ke dia tu. Gaji ukai besai kelia. Ngaku baru 4.5 ringgit gaji kelia. Kerja masuk pinggainya tadi. Udah nyatnya kalau lama-lama dia menyadi kunya ninga Rita aku bawa Miri menyadi kunya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku agi ngelala aku ya takku nak ngelala ya. Dia agi ngelala aku. Udah nyak lu udah baik aku lain agi niakin baru. Pagi Siti ya lalu udah beli kia tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak dan ada namanya. Nalai bas ke bekah ke Detu. Nalai kereta. Ngena kapal pulai. Agak dia bertunggal indai. Bertunggal aku umpu tadi. Sama-sama pulai kami dua. Bisik enggak aku serta. Kami dua ya pulai. Lu sangkai bak kucing di tu. Kami dua ya bermalam di tu semalam. Denyak baru pulai ngagai seriaman.

Datai aku bahasa Riaman. Aku pun lalu bertemu apa indai aku umpu. Indai aku merap aku lo nyabak aku luas pendiau. Tudah aku lo buahnya pulai. Pulai hari tanya. Pulai hari mirinya. Pulai hari ini ya. Kuru samai pendiau. Indai aku lo merap aku lo nyabak. Mendak pendiau aku kanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kanya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nak ada certificate. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kadia tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dia derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanah siap Kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa ba sentang pom 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban Kanadai duit kena mayar laban kelia agi suba kami tu suba agi berbayar sekolah. Ndak duit kena mayar sekolah kena persa pom 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalah di rumah. Nggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup pemerintah. Tanya kelama-lamanya tadi aku tu tadi. Kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah pada sekolah aku lalu berbini. Berbini aku tu tadi tak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi biar. Dia dah aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih matudah aku. Aku tadi lu gulai ngasih dah apa indai. Aku tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nah, laban kami menjadi tu mayuah. 9 ikut kami menjadi. Nah, tentu boleh dihidup kapai aku siku aja. Harinya aku tadi lu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisik kerja sumil ke dokumai orang ya aku rebutih tertarik dokumai ke ngau kurang bisena. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya badu aku dalam sumil aku dia tunjuk kerja pun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbak aku gawa semua indah. Ha? Aku tu cuba kerja sumia semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya pun payip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumia dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyu badu aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital, aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi lalu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lalu pulai agai Seriaman baru hospital Seriaman. Udah datai bahas Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebih aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebih sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu sampai ke dia tu aku enggak orang kerja kontrak, enggak orangnya pompai semua indah, enggak orang agak jamban semua indah, enggak orang kerja parit semua indah sampai ke dia tu.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi. Kerja di kedai makai, semua indah. Lebih aku Basri Aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10, bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10, ngagai gereja Arsi. Lebih aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, abiah kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja Arsi bak batu 10. Ianya nyok penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku nak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 ada basen dia. Aku healing kedua kali aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai banget kelalu balak nyelai. Lebih aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah, menyembah, lalu semilih tanya healing, the healing fada dondon. Lebih yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi, lalu ngasai ke diri empu, kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing fada don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang Saint Anne babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kena deklala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja Arsi. Ketiga kali aku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai Arsi. Aku lalu bertetap baru ba Arsi, lalu belajar baru ba tentang Arsi.

lebuh aku ke bedau masuk arsi sesuba balat ke pemerintah ambil ke pemerintah aku tu tadi laban kena ada juduh ngobini lama aku suba aku lalu berbini baru jadi ngobini aku ia ke dia tu balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat kami dua itu ngidup ke diri nguji ngidup ke diri ngawati bamai-mai sama-sama kerja kadang-kadang kami dua melaki bini itu tadi ia kerja kedai kopi aku kerja kontriak bisa lalu kena mayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambil deburu orang deburu tukir rumah kami dua itu dia lebah kena terbayar ke sewa rumah. Udah nyanyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja. Senang ndak agak pihak ya. Tapi makai udah agak makai. Ndak agak banget senang, ndak agak banget susah. Lebuh kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi. Kami dua ya deburu tukenya pula lari. Tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh. Kami dua ya kak pindah. Laban ada rumah no diau. Nak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku kadari babian tu tadi dia lalu nanya aku amai tuke dek muru dek ku ya aku ndak ngelala orangnya ya ndak ngelala aku kati ya tahu tubuh datai bekenya nanya aku bekenya amai koku mendak ya tapi nadai nundur diau. Oh ni buah ku ya aku nulung dek. Ia ngangkut barang kami dua ya, empat buah band ya, ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah luar ya diau. Tang aku ndak ngalala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke dribo bandnya agi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi. Pindah kerja ngagai menua bukai ada baik orang ke dari bawah bernya tadi pindah ngagai menua bukai datai dia aku kalat-kalat nadai pengawak de kerja dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam arsi dalam Kristian kami arsi itu tadi ya tu nadai ngana nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari orang ke kerja arsi itu tadi lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja ngigak ke aku kerja ya mula ya nada yang lala aku aku nada yang lala ya taya hari gereja arsi jadi penama yaitu kan uluang aku tu tadi ianya Umin jadi aku dia tu meri besar terima kasih ngagi Umin laban ya udah nulung aku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kali tolong Umin tu tadi aku nak kalah bertemu dengan Umin.

Udahnya tadi, aku tuh tadi udah ke pas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rusri belama-lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tuh tadi. Tak aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuh aku sembiang rusrinya tadi lu mejam ke mata bah sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai bisik terpedak ke burung acang terbaik atas pala buluang-buluang acangnya tadi semua putih megah. Terpedak aku dalam lebuahku kepejam sembiang minta pemintanya tadi sembiang peminta nyau pengalaman lamanya tadi nyau burung acangnya udah burung acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok lama-lama, aku lalu terpedak kutai berkenyak baru. Dia ada aku ada orang siku, berbaju putih semua indah. Lalu buah yang putih, lalu palak yang bisik, dia tangkup kena kerau. Dia setengah tubuh mansa berkenyak, terpedak aku di atas remang. Setengah tubuh aja terpedak aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosari, aku menjam ke mata. Lebuah bahas tentang sembiang pinta. Nyo pengalaman udahnya aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberin sur manah mimit. Lepas aku tu nurun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku nyo sebab sentiang bahas tentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke Siti gereja kelama ba atas remang. Gerejanya tadi batas remang daripada aku nyolama gerejanya. Ta mana? Agi mana? Gerejanya. Ba cerita bukai aku ndak tulih madah ka kita magang kira kan angkat tu dulu meh. Padah aku ngagai kita.

Ya, sebenarnya lepas pukul 11 pagi lagi, sekolah jalan kami bawah 9.12 ke pagi tu. Ya, kita lagi berperindah nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu. Sudah kita mendiang ke berita hari wife. Selamat pagi ngagai kita ke baru muka radio, kebagi kita ke benar dalam terjalan. Pagi Pinky, benar terima perempuan ya. Okay, aku dekat berkongsi sekedar info ngau bala peningah kita. Yang sebenarnya aku dulu merenang bala peningah ngau lagu.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Dia tu berkenan ngau semengkah kempen ke dekat dia tu di Kuching. Berserimai ngau pengawak kecil tau ke mesti vaksinasi. Ngagai bala kita ke bisi uduak. Tau berbaik ke bala uduak kita ngagai Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena 11 dari bulan 7 atau ilak ya. Lahan dekat ngeji uduak kita ngau vaksin anti rabies. Tok kena ngelih ke hari penyakit rabies ngelekai. Jam ya pukul 8.30 pagi. Itu ngagai pukul 4.30 ngali hari. Kelimpah hari ngeji udua. Kena vaksin. Pengawak bukai ke bisik diatur. Kena merek servis agak lisian ke uduak. Lebih agak kita ke dekat ngenang, nginang uduak. Ia megah masa yang microchip. Hanya sekedar hari pengawak ke bisik dia tu mayanya ilak ya. Jadi ngagai bala peningat ke bisik uduak. Saya bala maiwah baik jelu tupik kita ya. Nak nyeliah ke jelu tupik kita dia fear rabies.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ya, 27 minit lepas pukul 11 pagi, pukul 12 kita dekat mendiang ke berita di YFM. Menangkan kenyak mengelai ngau kami, apa awak ngelawat tengah hari.

conversation. Ya, lagi bisi awak nur kita sama datai agai parisel menua diatur dan Joseph Cathedral sama nyukung pengawak gereja megak.

pagi dengan kami bala peningat kita. Kami lagi ke seluruh nyukuan kami bawa FM. Pagi dengan kami nepeng ya. Terus on my click ke ya. Bisa ya antara kita ninga my click tak? Bisa ninga radio. Lalu pihak mereka ninga ke kami dalam

Ya kita lagi berperinang lagu-lagu sebenarnya aku berkongsi sekedar info ke Bukai. Terus segala sejalan kami bawa wifi, bawa wifi.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ambil ke bala pendengar nama ya. Dua buah palan transit gelandangan TTJ ianya di Bintulu. Miri dekat Berengkah berjalan ke Pengawak antara bulan 9 atau ke bulan 10 akhirnya. Pihak ko penerang kepada Menteri Pemangsa Rindu pihak MIR atau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah ada kedua buah palan ke dibukanya dekat Nyukuang fasiliti Kenang Udah Bisik di Kuching atau Mekah di Sibu. Jadi tau dikenal mantuk lapa orang ia ke berkedayau jenaran dua diau boleh halai diau wikun ke arinya ya. Jadi harapan tu mereka dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sida pulai begulai ngau mensia mayu lah. Kelimpa hari nganjuang pulai ngagai kaban belayan. Kalai dua sida tu diau ya. Nakak kerja tu TTG Kuching halai diau. Bisa 14 ikut lelaki, 2 ikut Indo. Lalu di Sibu, bisa 12 ikut lelaki, 6 ikut Indo.

Ya, lagu kali by Jacqueline Joanna, Jacqueline Johnny Aman kebenarnya. Jadi peningat mayuan akak tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita abah Y19. Jadi peningat mayuan Mir Meliza udah pan abah konti. Jadi aku dekat menyerah ke penuduk aku ngagai Mir Meliza ke dekat nulis ke Kelah Tengari bakal ke Sarita. Ya, eh, ketemu pun aku. Bye-bye. Sampai hujung minggu.

Hari Peningap Gulai Ngaku Min Maliza Rayon Bak Berita Tengah Hari Sarito 5/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asa tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai semina ungkup di pandang kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke bakato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun nerenak ke pemerhatiati ngau pangan diri serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerugak pemayak lalu arinya nyadi pugu tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patingi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mujo ngeremai ke karnivalnya ari semina pengerami komuniti Miri ngagai pengerami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baruah upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung dikemata ngau siliak dikena nentu ke pengawak berjalai kenyak netia ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengaram berita pengudah ngabas palan projek penegap genturung nebiang sungai di pendam Cina pujut tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 ari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid tiudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas bak lapangan. Projek tu disadang tembu gagak bulan 11 tu. Bak penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutong, kealai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembu gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sukung ngagai komuniti autism dengan mayu macam inisiatif ari baru upis pengintu penglantang pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA tu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one stopnya bisik nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilik. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung agai semak 30 ribu ekonomia autism di serata menua. Yang natai ke jakut tu lebih berjadi ke program advocation ngintu orang timpang pendiau autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusa berbadi ti mungko dua buah entukar bangsa four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu temalam.
Nitiah ke penerang ari upis bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Sarawak. Sidak nerima kangau ngenyit urung pukul 8.31 minit malam ke alai seraban pemesai ari upis bomba ngau penyah penusah Serikai berumban nesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu kabinnya nyengkaum pickup dua kabinnya nyengkaum siku ke tepelan tiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa bapalan penusah tu kenyadi. Mangsa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula 33, Stevenson Sigau Ujang Satin 20 tahun ngau siku peranak menua Indonesia Muhammad Sarozi 41 tahun. Berapa ngonya driba kereta pickup sitik kabin Resti Nyoyu 40 tahun seminak bakal mimin aja. Kebuah penusahnya nyadi dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua Dato' Amar James Wong sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak jadi palan ti ditapat ke Temuai Datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupik baya tu nang lama udah diantik mensia mayuah kediau dia setemegak bala Temuai hari menua bukai ketika medah jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawak ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bansa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat boleh mansut ke 800 siku anak bayar ti boleh dijual bagi tikas antara bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Hijau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru Ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Kalau kita bergulai ngaku Amin hari Kuching Bimaga adakah bergulai ngau 5 iku agi pengeluar program hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama megak ni jam ke terubah tu lagi pengudah aku ngangau ke sidak sebuat tak kebala kaban Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu Ngau Miri kita sama dekat ninga ke berita atau ke program ke bisik diatur di 6 peliliah menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu Ngau Amiri. Jadi jam kedua kira ke jam untuk ke jam ke penudi kami bala pengua program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita boleh berkongsi tau ke ngatai ke pesan kita bawah Facebook tau ke ngangau ke konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengua program kami hari Seriaman dulu ni. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu Min? Berita Rempo tu mana gerai? Berita hari kami bahasa yang pan mana? Gasari tu Min? Panas kami di tau.
0: Kira kenyang.
1: Anu nama berita?
0: Berita Rempo mana mega Insin? Gerai, bakal selama.
1: Demoko, laban ningan nyawa tak ada gas main tu Min?
0: Iya.
1: Ngaya ni nar gas ke? Kau dah demian?
0: Iya, udah pengawak kita gada Insin. Okeynya Insin di Seriaman kita ke Sibu. Hello orang Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana, nama berita Nana.
2: Ya mana berita gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah, kira ke Seriaman ngau Sibu panas neh Sarito neh. Okey, nya berita hari Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang dara kita di Bintulu neh. Nama berita flo.
3: Berita tu mana Min? Gari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Panas. Oh. Nyawa pun nak berubah ne? Bukan nyawa nabi amiat lama ne?
3: Pama.
0: Okay, nyawa Flora ne di Bintulu kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello Min. Brenda di Miri tu.
0: Ya, Brenda di Miri ni kira ke di Miri pelabak ku mana nah gaya hari?
4: Iya, mana hari kami di Miri tu Min.
0: Iya.
4: Rencian ya, hari tu.
0: Rencian ne, hari pagi nyentuh ke tengah hari tu ne.
4: Iya, okay, namanya melaban semua darah Sarito.
0: Amat, naruh ya, ne. Kira keempat, empat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Lepas aku berlimbang tu, bungai me. Kita ke Limbang, ne. Hai, orang Limbang.
5: Hai, ketu di Cihana di tu. Kau memang darah bagas. Bukalah kita semua ya, ya. Sarito.
0: Ya, okay, aku memang kita berlimbang, ne. Nama berita kita di Limbang dia.
5: Mana berita kami di Limbang itu kelebihan kita di Rimpu pemanah berita ngamuga gayari kita di Limbang serito cukup mana mangga itu umnya kita ya untung sida ke pagi itu ngato ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. Di bobaris tadi ngumpul nama tu ngamai tak kenuka topik leda atau helmet sida tu tadi.
0: Labak nak aku nya boleh dikongsikan lagi ne.
5: Iya, bila nak mayuh meter dikongsikan lagi. Ya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarapas saja me lagi.
0: Okey, kira ku dah serap me kita itu ne, Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Sibu, Nana, Bintulu, Flo, Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenci. Yang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: Minta tolong, minta tolong nyari kita Cina tare nyomai tare.
6: Makan tahu tengok pagi.
0: Iya.
5: Ngopi. Ngiro pagi tare. Nah, flow.
3: Mudah nyebut ya. Saya kekal makai ni tu. Tengai ke nyadi.
1: Padam kerja. Saya katanya. Saya kau pulai. Saya orang akak sponsor kita ini pelah. Engkau, engkau orang bisa kan nyangkuang kita tengah itu nana, nana, nana men,
3: bisa,
5: bisa nyangkuang. Ini nama orang, iya orang kebede sari tahu tadi dah engkau kau sponsor kita kini.
4: Bisa lalu lalu, tahu kan juga kami
5: ni. Bisa lalu kamu, ni
1: bawa mahu, nanti bisa open table malam tu lagi. Ini nama orang kau ngangau na.
5: 24/7
3: Nanti boleh belanja kita enam tu. Besar bagus.
5: Gak gampang ya.
4: Susah tahu kita ruak kurang.
0: Aduh. Dah ngawak lo. Masuk 35 ke. Denya QR.
1: Lo nganuannya nak mengatakan. Ngajar ya madah ke Jako analah pelanya lo ajar-ajar dulu lah iya mereka ungkus kebesai bab karap makai na Brenda
5: Ali bam ya mana ke itu bam maya
3: Ali raga sikoni ya sikoni
1: pati ya ke sponsor nuan kuare deh na na na
0: bayu banyak nanya sikoni
5: emang bayu
0: banyak koleksi
5: kenyak kita flow makanya main ke diri tak tu saya mai orang nyamai ke diri flo pihak kita
3: aku mai nyamai mulia ke sini ya
5: starring tu
0: wahnya nyampe flo ni
1: kan ngajak ke ya katanya kemarin de flo ya ke tersakiti kemarin dengan wan kena sponsor sari tobor ya nemu pemayo-mayona temu ni bagi ya ke sponsor kita semua ya flo
3: kayak baka sinak bayar kemarinnya.
1: Nyamai mainnya, lama sudah naik nimal kita.
0: Aku nih aja sinak kemarin, awalnya cerita ya. Sinak
3: pulai kai kini sinak sinak bayar deh. Kemarin di darat sinak.
1: Nah belum. Benang redai rempu sudah apa flow, apa tanya ada flow, apa water peran dia saya sih kok, mana balas sudah ya, ternyata ada.
3: Bayar tu makan
4: redai dia. Bayar redai ceritanya.
5: Bayar redai.
4: Pangap-pangap sudah
0: ya. Ya, jaga kita flow dah bayar koleksinya.
1: Uji kata pelan mana hari enam, mulai ngan sudah bayar kita ya tu. Ya, ya minggu kata kita aja.
3: Enggak kebayar mana?
0: Non non sih dah kamu balasnya ne,
1: nak nak ketok,
0: ne, namun dah sih dah ya, okay. Jadi kira aku dah serap magang macam kita ne, ngarap ke teh kita sampai berflow jadi mana nak sponsor berflow?
5: Amin.
1: Padahal flow kan sponsor aja aku, si teh dewan aku serah ke kita. Ya. Okay, flow.
0: Ada tutorial ke saya untuk flow.
5: Ya, bisa tutorial nuci pingai juang main enggak deh.
1: Aku main nuci pingai
3: sudah lima.
1: Aku main nuci pingai kok nah. Aku kan juga ya teh flow. Teh flow kau ya.
5: Teh dua ya Brenda. Nuci pingai itu mana tuh Zin? Orang nuci pingai itu mana? Laban as. Berapa orang ketukan saduan semampai sih nau ngagai orang nuci pingai.
3: Kau mana semua? Bisa nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
1: Ya. Ya.
5: Saya sponsor. Ajaan tu. Pakai buaya
1: mungkin. Pakai buaya mungkin.
3: Angga-angga, nana kurang. Dia kan nyoba
5: banyak. Nggak main begitu. Kemarin, gue nggak punya flow.
0: Ya, mirah mau flow dia.
3: Oke, tenang. Peluh tuh. Mau majak tuh nyak.
0: Sabar flow, sabar ne. Oke, okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita. Kita ke Miri dulu, uliah. Ini kertas dulu, okay,
4: Tai. Okay. Terima kasih, Min. Okay. Si Baka kita buat tu betunde kemaya hari Minggu tu ni kelebih lagi balas kita yuk tu peluang kami tu cari tu jaga kita.
0: Aku nyari referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga.
5: Nero, Prancis, France masuk.
7: Mau mana buatnya kasih saya jangan Jerman, deh mai kampung
4: mana. France, nyawa ikan. Perancis
5: pernah yang lebah Maroko pernah deh yang gerinti penalti lah
8: penalti tang lidah sana penalti ya tang lidah kaki ataupun atau ke nak masuk tiang gol
5: tepat kaki sekarang mata tamat lagi dia makanya lagi
4: nak bunyi gitu sudah.
0: Okay, okay, Brenda, nyadi, teruskan.
4: Okay, jadi kita berpindah dulu lagu dari Masterpiece menyanyi.

0: Ya, Siti lagu hari Masterpiece diberi nama Menyadik. Lebih lagi, lagu tu dituju ngagai bala peninggal kita. Ngatau dekemari selamat ujung minggu. Lebih lagi, ngagai bala peninggal tiulah milia radio station RTM YFM. YFM, sari topi mega tuju ngagai min di Kuching, Insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngau Hana di Limbang. Jadi, hari miri dekat kongsi ke berita ti dekat nyadi ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu inya program kem resa pengerai pening hidung ngau rekuang tu tuju kita sebuat NTBC masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Oh, jadi jabatan otorino larigoli sikit pening kan nyebut tu. Oh, ianya hari Hospital Miri ngau kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pening hidung ngau rekuang 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening idu ngau rekong laban program tu balap peninga yang nak berbayar. Jadi mensia mayu dipilih menuanya diperansang datai ngena kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita kecubah inya program tau ke kem resa pengerai pending hidung ngau rekong 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua ianya program Rioh Oha 2026 hanya di pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf Ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia Ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi balap peningah mayuh macam aktiviti ti ngerinuk ke ati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau pemegak bisik 60 ikut vendor menuanya pemegak bisik 20 bengkel kreatif pemegak bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konser artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif. Program Rio Ohato dekat megak digarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rio Oha 2006 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebedar kita dekat ingat ke promo Bintang Baram Regatta 2006 ke dekat diatu di Maruri dekat madah ke program Baram Regatta 2006 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kejakup Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lumba ngau pengerami ting rinduk ke ati tidakka diatur perau kayuh ngau powerboat. Jadi pemegang bisi pekit perau berias ngau konsert perpaduan ngau pemegang bisi program malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 pemegang balap ringa program tu megak bisi berjalai berbala mayuh tau ke perakan kebudayaan. Jadi pemegang anang ingat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2006 dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengeraminya. Jadi Pom Pekit Lomba Perahu Kayu Hengau Pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke BCRT dekat Ngau masuk paketnya, kita tau register dia tu sebedau 17 hari bulan 7 2026. Jadi malam ini sama-sama kita meniang ke promo tau ini promo Barang Regata 2000 Bintang Barang Regata 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medri. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Ya, nyat siti program ke dekat diatur kami di RTM Mirito inya Bintang Barang Regatta 2026. Tangan sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah bisi e-poster rasmi Bintang Barang Regatta. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami inya Facebook Miri FM. Kita tahu giga form kena register Bintang Barang Regatta tu laban kami udah engkah nama tu Google Form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nak berenda.
0: Iya, betul.
2: Okey, terima kasih. Nyamai kudah ne. Terima kasih ne berenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, Bintulu.
2: Okey. Nama anak nyawat ne.
3: Okay, saya kuda tekan mikrofonnya tadi.
0: Oh, bukan namanya. Lama aku bisa orang sponsor, anjur tes sponsor, lama aku.
2: Salah tekan ini, kan yang tekan WhatsApp tadinya. Udah voice kita.
0: Hanya ke lokasi.
3: Udah video call. Umah umas kita umas.
2: Semakin berani ya. Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tok dengar lagu kita. Okay. Sebelum aku berkongsi ke berita.

Ya, terus ke berita kami hari YFM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita hari tu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentunya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur ke sekali tu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke diatur atau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 atau tadi udah berlabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh diatur menyekaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya nya ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur tok peninga bakal kemari ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tok ilak ya tok ke diatur pergilah bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atuk ke dekat diatur pergilah pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik megak senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah megak pukul 7 pagi kelimpah hanya bisik megak pengawak bukai bakal sebawah bike show ya ke dekat diatur megak serta mayu lagi pengawal bukai atau peninga bakal Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau ba Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi.

0: limparnya bisi mega dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimparnya mega kami mega Bintul FM bisi nguluk program tu mega inya bisi muka tau ke DJ Corner Bintul FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagi orang di sebawah tau datai mayanya ialah nin mong ikat sponsor ke bak sebawah tu nin sin udah ngikat sponsor kemarin tu ke sebawah ke kami tu ialah kena 11 ngau 12 hari bulan 7 ti dekat datai pian megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tu jadi sari tu ya 5 bulan 6 dekat berperindang ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datang ngagai program tau kira kerami di sebawah belabuh hari minggu tu nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tu ilah ya 12 hari bulan 7 lagi megak tu nyebut berkawal ngau pengawak ya kebisik dekat diatur di sebawah tu ianya sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur belabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya bak lot parking kereta BDA pasar sebawah tentu yang memang macam program bisa diatur berserimai dengan sebawah Agrofest 2026 ianya bisa pameran ngau mega berjuang ke produk agro ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat belabuh diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di dekat datai to ila kenya berita ya kedua lalu sitik lagi berita ke dekat dikunci kaku to peninga atau berkawal ngau hari karnival TVET College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang untuk 11 hari bulan 7 2026 ya tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai dengan hari karnival TVET College Vocational Bintulu tau bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega TVET run ngau mayu lagi pengawak buka ya kena uliah di sebut tau ke dirintai kaku di tau magang ya jadi penerang kesiliak kita tau mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu. Tengah hari itu. Ninja Sarawak. Okey, okay. Pulai baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke Bak Ninja Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, ha, terima kasih Min. Jadi sedang nanti ke Betari Sibu dulu kita berperindang nih. Setiap lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siangku ngenang ya karena ngapun ke
1: lama lenyau.
2: Kumai ku kini tere. Kumai ku ke bisi ending ya tere.
0: Aku ya kok tapi nyanyi enggak tekan ku tere. Ya.
2: Ini tuh mau kono no.
0: Oke ya, berita keterima hari ya si Bu, perintah Sarawak merambu dekat numbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya, dikena nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering, matematik atau ke STEM, berengkah hari renggak sekolah primary, berdua hari ya penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab Jakob Aprami nangguh ke program misi A Plus SCJ Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi. Dia sapir Menteri Pelajar Inovasi ngah pemansa penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngah menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawaknya dikatu dikena ngenegap bagi pemansa penau STEM. Antara inisiatif tadi perambu yang pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi ngau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembak perminam kelimpah hari benong manah kaki cara pengajar ngajar jago English ngau matematik ngena jago English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaki pengawat belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat lapan penyertaan yang biak Sarawak dalam arus pelajar sains lagi antara ke pemadu baru di Amino Hatu. Jadi pengurang perengkap pengguna STEM bak sekolah primary dikelalanya di siti dari perkara atik ngeruga ya pengerinduk yang biak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus persahabin lama ke udah mengandang ke pembujur jaku English macam nambah dan pemutus matematik dengan sains ya. Lagi berdau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu yang ngarap ke ngenak lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak. Jadi yang agak ngansak ni biar nanti udah habis pelajar batikas SPM patut ngambil peluang pelajar nak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan. Lalu program misi A Plus CJ Pelajaran Malaysia 2026 udah di guluk ya 155 calon SPM ada 3 buah sekolah yang kau sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kena resource luar servis nyaga pengerai tik kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak kebedau sedia nyedia ke perengkat gunanya untuk rakyat di negeri itu lebuh kebijakan bak pengami jadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang apel lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penau nya Datuk Anwar PI madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih git terus nganti ungkup ari belanja ari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu mega ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kenang udah bisik ko ya dia perintah besar ni Ibu Hira wagi pasal ungkus ngintu atau ketikas pemindah atau ke berganti lutur ke tinggi lalu lutur bak perintah bak sepita perintah suah ngelengkak ke pangkup pengawak mindah lalu mindah ngagain dur ke bukai. Ngenang perkara ngenang perengkat guna cath lab ke baru dijadi ba RMC dia Dato Anwar amadah kenya tadi transformasi ke besai ngagai landscape ngintu penuh sang ngenyet tungkol lati ungkup kandang nua tengah Sarawak nyeri yang meta amadah ke perengkat gunanya udah nyedia ketimpuh berobat ke cukup guna ngagai rakyat ngelingi kandang menua tu ambil ke contoh ya bakal pesakit ari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tu ulih nerima intervention ngenyit dalam timpuh tik kritikal 6 jam lalu perengkat gunanya megak dekat merik pemayak ngau pengelantar ngagai pesakit ari hospital Serikai hospital Mukah ngau hospital Kenawit. Okey, berita kita ke bukai. Inya pengawal ke bisa nyadi kemarin. Inya pengawal berjadi ke atau ke soft launching. One Stop Center Bukai Lima Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tu tak kemarin udah berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Anwar Rapi. Bak Bukit Lima Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal ke bisa diatur kemarin nyerombak soft launching, soft opening tu tadi. Inya silap tadi bisa bridge walk eh. Ngagai One Stop Center. Lalu pihak ngabang bisa simbolik. Nanam pun kayu nyerombak soft opening. Pening One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal kebisi diatur pagi itu ianya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mereka sudah diatur atau kebenar diatur jam ke diatur Bak Indo Sibu. Lalu temui kebasa kebisi datanya ia Muhammad Dato' Sri Alexander Nantalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia kemegak Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita penuh dari Sibu enyak bekal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah datu kemarin 4 ngagai 5 hari bulan 7 enyak nyentuh kesar itu Badur Rehmat Sibu Jalai Pedada jadi pengawal jualan Rahmah Madani itu berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuh kaya pukul 3 lemah itu lagi enyak bahari penuh di enyak 5 hari bulan 7 kesar itu hari Minggu. Lalu Bak CCL Permai Sibu mega diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemarin 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi agak kita ke bersemak bandur kerisubur ketarik nada salah kita datai menyekurang berbelanja Bak Endur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okey nya tadi antara berita ke dikunci ku ngembala pinggir kita ke sekali tu men. Boleh baru ke nuan.
2: Okey terima kasih Nana di Sibu ku dah kunci ke berita kelebih lagi di pilih menua ke di pegai Sibu ne. Ria Sibu. Kita ke Seri Aman.
1: Okey, awak tahu yang main.
2: Okey,
1: awak. Okey, jadi terima kasih yang main. Awalnya dia sebedau berkongsi ke berita kelebih lagi utai kenya di Striaman piam gadi bertuang tu main. Sebedau muka aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tu sah kita sebuat tu nyebut bubul ke duit bayar nih. Oke.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

0: Ya, jadi hanya ku Siti lagu Ri Achan, lagu Keran Ke Nuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito. Namin, awalnya di meri samat ngali hari ngagaya semua peningat ke benum dia ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani abah awak Ninja Sarawak kita ke sekali itu. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di baik aku lebih lagi bahawa Ninja Sarawak kita ke tengah hari itu peninga. Jadi kecoba tu sebenar aku ngelansak berita ya ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedari utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu tu. Jadi kecoba ya tu ngedang berkaul ngau taman perindustrian Sri Aman. Jadi ke sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi benua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pembenar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya. Jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek ngaga taman perindustrian tu peninga dikarap kuliah ngermai kage ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman tu labang projek tu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam ke ulih narit company ke besar-besar meranak ke pukul di Sri Aman itu ya lalu piam ke nanti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Suba ya perintah menua Sarawak sudah menarikkan 32.7 juta ringgit kenang mansang ke taman perindustrian Sri Aman lalu rengat ke terubah ianya ngemansang ke projek bakan dandur ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkos ya ianya 55 juta lalu waktu sudah di sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemari ya. Jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya. Jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawan dengan lomba ya ke udah mega mujur diatur di Sri Aman itu kalau ya kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali di ke-60 tahun 2026 udah mujur diatur berkompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemari lalu lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah megak diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah megak dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Dato' ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang megak uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah megak dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila. Jadi nak peluang tu megak aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abang lomba tu. Jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidari SMK yang kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman, SMK Semanggang, SMK Melugu, ngau SMK Lingga. Lalu bak kategori zone sekolah rendah, ya kengau masuk abak pergi atau kemari, ianya zone Lubaan tu, zone Lingga, SJKC Chunghua Semanggang, zone Ngkelili, zone Panto, zone Sri Aman, zone Undup, yang mega SK Abang Aing, Sri Aman. Lalu bak pemutus kategori sekolah menengah, ya kenyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS Bahagian Sri Aman tu, ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili sidak tu boleh 34 itik emas, 34 perak, ngau 27 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya SMK Luban tu, SMK Luban tu boleh 29 itik emas, 32 itik perak, ngau 24 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman, sidak tu boleh 16 itik emas, 20 itik perak, ngau 24 itik engkerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, yang di zon Luban tu boleh 22 itik emas, 17 itik perak, ngau 7 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya zon Lingga, sidak tu boleh 6 itik emas, 4 itik perak, ngau 6 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SJK Chunghua Semanggang, sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak, ngau 6 engkerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang Ong Lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS Bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ke udah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tadi untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di bayi aku ba awak ninya Sarawak kita ke sekali itu tajapan pengrami itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana ke berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kitanya sama bestia lalu piam ke sama oleh datai ngerami lagi pengrami itu ya. Jadi itu ngenang berkawal nge pesta pantau itu ke pengrami pantau 2026 edisi ke 17 itu dekat diatur berengkah di 28 yang tuang ke 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain luar ngatur pengurami pantau 2026 tu inya badataran pantau lalu pihak mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecubahnya pekit sepak takro, pihak mega bisa street soccer, fun walk, pekit genap empat, ratu etnik, pantau junior idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak teku kumai Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk apa kita kri tau Chris. Saya dah peluangkan nak ni. Ay. Okay. Ya ke lapan ni nyak pengamak berjual, udah nyak pakai ngelukis ngau nyura. Sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamak mandang ke barang ngau tahu ke dikumai kitanya pameran agensi. Bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit berlagu pantau idol. Piam ke pekit berlagu kilauan emas. Nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserima dengan pengurami pantau 2026 edisi ke 17. Ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantau tu awak ke kitanya sama demo ngau nenak agi nama tu tadi bekawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke bersimai ngau pengurami pantau 2026 ya. Jadi pelaba aku minnya utai ke dipkunsi ke aku kelebih agi bawa ninya Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngakai nuan di Kuching.
1: Mm-hmm. Okay, terima kasih Insin di Sri Aman sudah berkongsi ke berita Banin Jawa Sarawak kita hungkup ke Sarito nih. Okay, hari Insin kita ke Limbang, ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Mm-hmm. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kita dari Limbang. Kemarin kita tinggal kasih cerita lagu terlalu.

0: nya tadi lagu hari jenis sana jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita bang awak ngelihat itu dah. Jadi belum peningkat semua kerbaik, terima kasih yang pelan program kita ya di Kuching, Mian di Kuching, Insian di Sriaman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngobi atau Brenda di Miri. Anda tinggal megang yang belum peningkat kita ke Pesit Ninggal, kita bawa Ninja Sarawak. Selepas itu 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai megang. Jadi itu aku dekat mic kita serta belum peningkat ninggal ke atau berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbaik aku dekat ngepun kengal berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1000 iti buat pasport di baik UPS Immigration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Enggau Kuching seraya ngantik bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh suntuk bekalnya jadi ketegal kapasiti nyalak mega benuang dikena ngasir ke pasport merah baru ngau cara pengelikun pemadu baru. Jadi isu tu meri empas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ketegal bisik pengawak luar hari Limbang. Jadi kebenar bisik sekedar udah minta pasport merah keberga RM200 lawan udah habis pasport biru keberga RM50. Jadi berapa banyak ada Toh Hasbi yang ngarap ke pengawak ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak ada Toh Hasbi ngarap ke pengawak ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang boleh dikelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya sudah disediakan lalu Dato' Seminak nganti jadi penjalai ke ajar. Jadi ini Dato' Hasbi kita berjakut Bumaya Pengerami Jom Gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke dipadah UPS Menteri Perengkap Angkut Malaysia Jom Gagal Limbang 2006 ianya program komuniti ti ngempuruk ke mayu bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang belia tadi ne. Jadi pengawak tadi tekan program tadi ti diatur 2 hari berunggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Datur Bat Tebiang Air Limbang. Hanya hari ini kena hari 6 hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi ke Mimiat tentang program tu antara isi program tu tadi isinya dia kami macam aktiviti baka exhibition teka pemandang hari UPS perintah kau punya megap isi counter service perintah untuk pengawal ramah carnival MOT tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta megap bisi ngau lalu pian megap ditulis ngau pengawak berjual ngah pengawak mandang orang dagang menua tu hanya produk lokal ngah produk luar megap bisi neh jadi pian megap aktiviti bisi diaturnya ngau ungkup diris bilik ngau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama bela merindang kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ hari pengawal ke diperhati ianya dikerinduk kita di Limbang itu kelebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama ngau Jom Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penau belagu komuniti komuniti itu ne. Jadi antara batang 7 pengawak tak ketujuh program tu tadi diatur tadi hanya Jom Gagar Limbang tu tadi hanya mic service perintah semak lagi dengan komuniti yang megak dia ke akses dengan peluang kerja dengan hari kerjaya yang megak beri kuasa dengan orang dagang menua tu lalu yang megak negap ke kawal antara agensi perintah dengan komuniti menyikut tadi dengan yang mengangkat kelebih lagi mengangkat ke ekonomi terkenyongkat ke ekonomi kita di Limbang itu dengan aktiviti dagang temuai di Limbang itu nya siti hari penerangan tadi mayu lagi macam pengawak ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita menukar helmet helmet ke lama tadi ndak boleh kena kira tadi nada merik pelikun bapalak kita tadi jadi tahu ditukar tadi jadi tadi lawan tanya bisi ditatak atau ke bisi limit ya ngai ka ko bu konsei ki ga berapa ite limit tadi laba ga na entu namo ga ba sentai yang tadi deh siapa dulu datai first come first serve kinya munye tadi deh jadi pian mega berita ke bukai tidak ada konsei ko di limbang itu nya berita tadi kedua nya berkawal ngau kajian Petros pengarap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansi ngiga minyak ngau gas di limbang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan mada Pansi nya ngembuan tuju dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungkat pemansang industri ngada ke mayu agi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke Pansi hari agi benuang di pejalai berkawal dengan penemu gas metanol api lama kudah di Kuala Lawas dan nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Inilah dua itik bengkah berita kita yang kau berita di Limbang. Jadi di itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kau di Lawas, yang keterbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak ngenegap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua kebesemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau colun bawang terusnya di pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terubah kita di Lawas, yang di berita kedua kita di Lawas benda aku nombok ke berita tadi nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke Dato' Benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dengan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ini teko ya, projek-projeknya dekat nambah ke penyambung, nyungkak dagang enggak beranak ke pokok, ngurang ke ungkos logistik, ngenegap ke sektor dagang temuai, serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu. Ya mudah mudinya lebuh menjadi ke pengerami Ira Ocolun Bawang ke-39 di Lawas. Jadi ini tadi empat itu berita dikongsi ke kita, dua hari Limbang, dua hari Lawas tadi. Jadi bisik berita kebuka lagi nanti bisik awak kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru again one man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu ni. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak, merindang kita ke sekali tu ngal lagu aku dah dipilih Ita Median. Kena merindang kita Nuan di mata Nuan dia.

0: Nya tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur enggak program ke dekat diatur enggak udah diatur ke di pelilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayu Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kita Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke kempen tu dekat dia tu berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4:30 lemai. Jadi lebih maya kempen meri vaksin anti rabies tu ialah jadi ngawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wee Hong Seng megak, madah ke kempen tu ndak berbayar laban ndang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya andra nak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ku kita ini tau ke ngambil kita itu merwa ngembuan pemerhati-hati lebih maya kita ke nupi ukui ini jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur bak minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen merik vaksin ngagai ukui tau ke uduk nah. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2,000 ke orang di Sadang adeka ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026 tika diatur bak tebiang tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tu ilah tajak tu agak jauh nah. Jadi kaban Kanser Negeri Sita Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar itu disadang oleh muka peluang penatai pemisik ke orang tidiau berkandang menuanya. Jadi berjaku lebih ya ke berjaku bahawa mempengaram berita di Kuching yang mega madah ke pengerami itu ukai semutik nyadi ke program pelandak piajak tang sama dekat My Element tanggung pengawal sosial korporat ke CSR tidak nguntung ke Mensia Mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk yang kaum sukung ke uliah diberi ngagai palan dialisis lundo ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi ba pengawal mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelandak tu ialah dekat dibagi ngagai 3 kategori ianya pelandak 5 km 10 km ngau 21 km. Jadi peminta ngau masuk pelandak tu ialah dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tungak ke tebing tasik sematan di Lundo ne kita ke dekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di pada aku megak jadi tu bekau ngau pekit main bol kaban Kunsen Negeri Adun Tebeduk mantai ke Penglandia ngau negap ke kawa Raban Anemia. Jadi itu di Serian ne. Jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 Tebedu ukai seminak jadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia dan megak ngerapit ke kawa komuniti dengan semangat lumba ngau main. Jadi Chairman Pengatur Danny Clapton madah ke Pekieto Mujur ngempuruk ke Raban Nembia Aris Rata Sita N21 Tebedu. Lalu harinya merangsang Raban Nembia Cakah ngambil bagi dalam Pekiet Lumba Ngau Main atau aktiviti Lumba Ngau Main. Jadi ia mega ngarap ke Pekiet Main Bol Piala Adun N21 Tebedu boleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun merik mayu hagi peluang ngagai Raban Nembiak Menua Tok ngambil ke regas dalam lumba ngomayan serta nerenak ke gaya penghidup ti aba pengerai. Jadi bak Pekiet tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira kan jadi champion metu Pekiet Main Bol Mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak Bada yang adun N21 Tebedu. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak Pekiet final. Jadi bak Pekiet tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penuduk lomba 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi Pekiet ke udah berengkah dia tu 3005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau ianya kira ke 24 itik tim Ari Selampur Sita N21 Tebedu. Nyak berita Ari Kucing jadi atau ngenang ngelansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di Kucing ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main bola meto Pekiet main bola jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kucing neh kita nak mudi ni tu kat diatur kebenarnya tang begumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kucing. Jadi dua gig bengkah program atau aktiviti club RTM di Kucing hanya di Peramu atau ke Bisik di Langgur hanya jom kurus. Sihat hari ini kurus bersama. Okay. Ngau Siti Agi joh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh. Okey kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduli aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci ba ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh. Nama tadi terkenyit dengan lagu.
1: Ngau. Aku ni kesal tadi ya.
2: Aku ni kesal.
3: Berumahan mana bel lagu ni.
1: Itu mana lama.
4: Tapi kau ni tadi program kita ni tadi jom kurus bersama aku ya.
3: Kelalu
2: lama. Kesal tinggal tanya.
0: Ya, jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
4: Amat. Kenyit ku ningan. Ade.
3: Kau mangkak diri ku ningan. Ade.
4: Tadi ngantuk aku ningan jom kurus bersama. Lalu waktu itu agak komen.
3: Lalu sedar kok.
0: Ini mau lihat ini hari lalu tak nanya kini ke kucing
4: kita. Insaf leh.
0: Mana aku benar program bakal tahu Densin perasaan pulai
3: kira nak
2: jadi insaf ya
3: pulai itu lagi
2: insafnya ya nak datai sari itu nyebut insaf terinsian
3: ni
2: mau berapa jam
3: nak datai
2: nak datai
1: kita ino tu sejam deh
4: aku mana ke kita ino tu lain nak julu abdi kakuru asta pengrindo makai
2: ya penegar.
3: Nah, ngawak rindu kemakai, sana rindu kurang buka.
2: Kita siapa nggak suah hati ya? Siapa nggak nak flow tau?
0: Abang bungai mati flow, minggu tau.
2: Anak main kati flow kita.
4: Flow dengan flow betul anuannya flow betul anuannya tadi flow neh nama kita kita milih ke diri ente kita uliah berdua nak
0: ya
3: oke gal ngicak berdua mau datoin lah
2: Uliah kena dikaliah kena.
4: Berdua bersama. Seiring dan sejalan ya, Flo.
3: Saya aku tuh single selamanya.
2: Saya kok. Flo. Namanya kediri hari di pedua kayaknya.
4: Anang selalu Anang selalu nakut ke dream pun nuan tu Anang deh. Anang kalau takut. Anang kalau takut hidup berdua.
2: Ya. Anang tengah senang hidup berdua.
3: Anang uji.
2: Nama kediri Flo. Nama penyamai aku Flo.
3: Nama penguntung atau penyamai hidup berdua tu.
2: Tiga. Minta nuan mereka. Tiga lawan tiga.
3: Sepuluh sebab ya.
2: Apa nama? Tiga lawan tiga
1: loh. Orang-orang coba berdua nyamai me.
4: Nyamai. Ya rasa.
2: Coba nyamai me.
4: Kita ke pembisik yang tadi deh, ane irau untuk ane semak irau. Lah pilihan kita nya tadi. Nak uliah dimpu kita nak. Ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita. Pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke serka deh.
2: Bunyinya.
3: Nyukuangku deh insya nyukuangku.
4: Bedak tadi mana min? Min kita itu mesti merek ya si dayanya tanya deh tiga ikut si dayanya.
1: Macam si.
3: Maksudnya konti tu lu berdua macam lagi.
2: Dulu mau flow, dulu kita flow.
1: Karena dia yang berduanya.
4: Anak trauma nuan flow, anak trauma nuan flow. Alaman nama tu tadi.
2: Jadi duto psikologi tu, lego.
4: Nah semua lelaki tu, ya kada badunya tu tadi. Nah semua ya tadi jai. Makanya kan kita kido. Nah semua ya mana ya nak flow?
2: Ya.
4: Pada pandai milih ya.
2: Betul.
4: Boseh.
3: Betul. Nak bakal.
2: Jadi cikgu konseling tu.
4: MA. Okay, cikgu konseling tu lain ya teh konseling. Okay lah, okay. Mana umah ngomong.
3: Amanya, tanya itu dipilih kita nyangkan nyak kini ngau kita sampai mati.
4: Betul.
1: Jago siku ni. Hari insian cerita.
4: Anak trauma,
2: Terima kasih ke Jaku Tangkan. Jaku Lala
1: juga Tangkan. Tapi udah kelebak kelirik nih Flo. Nah nih gak ngacau.
2: Agak.
3: Gak ada asai nah gak?
1: Gak ada
4: asai. Amai. Amai.
1: Lo bantik kelirik nih Arwa. Gak nyain siannya.
3: Gak ada orang gak berebut akai.
2: Gak bantik. Nah, bantai pangan diri
4: Chris, deh. Yeah. Pada kesedak ya, Chris.
3: Nyak siko, sifu kedua.
4: Jako, nama tu tadi. Jako, nama tu. Biasalah, rasa strong.
2: Ya,

0: Wey.
1: Maka ke viral,
0: tucung manggang bala baya sarito.
1: Maka ke viral ba media sosial yang namiat tere inai nanya tere. Kene munyi baya. Sayang.
2: Sal konte baya amat munyi.
3: Temu dia kok bukannya tercampur lari.
0: Ka enu mun ari mansia ngai
1: sayang. Sayang.
3: Ya baru sayang satu.
2: Berita di sayang.
1: Ya baru sayang di tau bedau sayang din. Sayang bedau nya. Ya eta teh.
2: Nah telebak nyebu jakok sayangnya.
0: Lain mas.
1: Lain sayang. Kenapa lo?
2: Ini rek jero sayang. Hani, darling, semua. Ya.
3: Previous lo kan
0: pasal. Ini ke brother menya.
1: Iya payo.
3: Payo mulai kita.
2: Sudah kasih kemasan dah.
1: Bukan ini bunyi bayang.
0: Hai sayang. Nanti Iban po keninya Hana. Ti bayan
1: Iban. Nah nama kene flo kala temu flo.
0: Cina iu nama ya. Cina iu nama ya. Kene.
2: Cina bayan.
1: Cina bayan kena dai.
2: Insian nama mesti pengalaman.
1: Aku bulan
2: kala ketemu ke bayan aku hidup.
1: Nah, no, sini nak, sebelah mana? Nada
2: tertumpuk bayar.
3: Sige kelari ke bayar, nada kita ke mansi yang agak bayar. Tini tiah kiam eh.
1: Gua bayar.
2: Okay, ayuh, boleh serata ngari.
0: Kak yang bunyi bayar
2: di telah lain.
3: Hari-hari jom kurus tadi, ya terkeh ke bayar.
0: Ya, terkeh ke bayar.
2: Kau bunyi bayar.
1: Bayo nanti nemu utai.
3: Bayo ya salah.
2: Kena tuduh. Kasih atur bayo kena tuduh. Sayang gue. Oh dengar
3: ini. Oh ya sayang.
2: Nama aku hacuak mata sayang.
3: Mangnya
1: mau ada vlog. Kau
0: mangnya vlog. Nama nggak lalu buta sekali bayar aja.
2: Udah ini nama sayang sayang gak?
0: Udah buta baru sayang.
2: Aduh, Hana. Munyi bayak ya. Mas sayang kau. Oke, terus kita itu tahu.
3: Terus kini itu.
2: Terus lagu minta.
1: Terus kita. Enggak bayar.
0: Lagu minta enggak bayar.
2: Terus pulai. Gue ke berdua nih.
1: Nah, sih nak ke sini berdua, berdua.
2: Kita itu lagi nama kediri, mem.
1: Kediri. Enggak bayar. Lu enggak bayar, enggak jago enggak bayar.
2: Aku nak berani. Aku tak bayar.
3: Ira aku nak pulang ke rumah kan ngau sayang sekali bayar.
1: Kita ke ngau kawan kita bini kita sayang tadi tahu tukarnya. Karena ngau sayang lagi. Aduh, sayang
2: kau sudah, sayang kau sudah apa sudah ya lah. Nama bayak.
3: Ada kenyataan ada lagi insian.
2: Kira kenai mungkin nak jago sayang tukar. Aku mau bayangkan. Dah sampai cantik.
3: Dah nama apa cantik? Tiba nyari bayak.
2: Amin dulu, jinya dulu, min. Jika lo lagu,
1: jika lagu bayar, min.
3: Asyik ke tengkelan, ya, tengkelan.
2: Tengkelan bayar, tengkelan.
1: Tengkelan bayar, tolong bayar.
3: Pasang lagu kita siapa kena bayar aku, amat terlalu betul.
1: Aku ke masang ya.
3: Pasang dia,
1: ya, kau mutar. Okay, kita
2: kurangi rasa susu, lemah tulang. Kurang kalsium.
1: Okay, kita ninggalkan lagu hari Lela BJ, bayar pengerindu.
2: Ya, ya.

0: Aha, banyak pengen dah online lebih jaya tadi. Kena ngalagu, kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti kaca. Nyaga kita nyaga rempo, baik kena empat bayar.
1: Kita ngetuk tawa lo.
2: Iya, jaga jakuk bayar.
1: Ya, okay.
2: Mesti ke perhati, jakuk bayang datuk ni, Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia, tak ada nanti si mulut dia.
1: Okay, kita inyo datai berendur, kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita, inyo pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi, aku kira ke mic bala kita sebuat tu sama sekutu meh. Weh, sekutu, main kutu.
0: Apa, main kutu.
3: Pedih saya
1: semua jalan rumah kan.
0: Segil
2: gitu. Begitu ke kutu.
1: Kenapa
0: kerana kerana ingat kutu.
3: Kemar raya.
2: Boleh bayangkan nama kau kita ingat ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, dia mulai ke pengingat. Ya, ubahannya. Ya, pengawak je bingung.
0: Ya, pengawak ya.
1: Okay, jadi kita terus ngagai limbang dulu. Ngigat tahu ya. Ngigat tahu yang ngigat kapan.
2: Anak ngigat bayar.
0: Nah, oleh ngigat tahu yang ngigat radio tu. Serta selampur nama ni. Ayo, bukulah. Bukulah nge-brain down kita. Non B. Ngecat korang. Nunduk korang bisa telepon meh.
2: Tak ada masalah.
0: Coba dulu nombor telepon nanti.
2: Okay, jadi ngagai balap peninggal kita. Tinggal tak ke jangan mungkin kena makan nyebut.
0: Kau berpesan deh, kau berpesan.
2: Iya, menang kebayaran lama.
1: Nah berapa bayar induk tu?
0: Sudah susah bayar induk sayang tu. Malah sih dah sayang.
2: Ya.
3: Mana
1: nak nemu ke?
2: Okay. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okay, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam peringat dekat ni kan kepesan Rino Ati tau terus hari harus tripun wifi miri berkusung 85-423-634. Okay, halo bisik tu nak tua nguji nyot kanau tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru tripun?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Charlie Ari Sibu.
0: Bu makin dia non Charlie.
4: Nak, kau dah pulai pas wah, dia tindua, kau ke tindua.
0: Oh, dah tindua, no. Tu nama tu tindua, tindua sambil telefon tu terena.
4: Kau jangan lagi minta, saya berani.
0: Oh, lagu apa ya? Engkau kan nyari bayam tare.
4: Nak.
2: Nama lagu kak pinta non Charlie.
4: Aku nirung kerja mandi aku dulu. Kira-kira sama dia aku bakal pun seri anda je. Dia pusing dia. Ngakai seri jauh dia. Ngakai aku. Ngakai seri iwo. Ngakai sewin. Ngakai tidak nunya pasipa. Ngakai tidak buni. Ngakai sejus. Ngakai tidak ni. Ngakai anak mandi aku di sini jondin. Ngakai kita nak pintu ke beje. Kuliah dia main lagu-lagu ke beje.
2: Lagu nama?
4: Lagu William Awi yang mana yang perasa?
0: Lagu tak perasa.
4: Oh.
0: Bapak aku di rumah dia selalu kerja lagu tak perasa. Mana ya?
4: Nya apa ya? Aku selalu bermakit dia. Terus tak dia pun hidup dia.
0: Okay. Anak jadi bayar ya.
2: Aruh yang masa lagu tak perasa. Nya deh. Okay. Charlie, terima kasih.
4: Okay, bye.
2: Okay, Charlie hari sibu. Lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okay, nada problemnya.
2: Iya, okay tuang uji soal kangau kedua tu. Halo.
5: Halo.
2: Halo, siapa tu?
5: Peter tu, hari kucing.
2: Peter hari kucing.
5: Betul.
2: Nama berita orang kucing cerita bisik program kini.
5: Hari tak aku panas man. Nyo ngeri siang.
0: Okay. Nyo sinar ke mana?
2: Yuk usah.
5: Boleh minta lagu?
0: Boleh. Kini kan juang lagi? Kini kan juang lagi?
5: Nujo lagi orang nak kebayang betul.
2: Apa? Induk kebaya. Induk kebaya.
0: Induk kena baju kebaya ke induk bahaya ke induk bahaya.
5: Lagu hari apa namanya? Frederick. Biar main aku pergi. Frederick apa namanya? Nicholas Frederick.
0: Ah, Nicholas Frederick.
2: Ya kini kau pergi. Laban bukan namanya nah.
1: Ada mayo tetas.
2: Laban ya udah ketemu ke induk baya pelaba.
5: Lama tu.
0: Induknya ke atau ke nuan po baya kini akan.
5: Oh no, aku bukan baya lacau.
0: Akan lacau jemai. Kau bukan jemai, jadi salah jadi lacau.
2: Kau.
5: Kau ke jauh pada pon pini tu baru indah amat. Lebih
0: hari
5: kesehatan jatuh 20,000 bunyi kau ya mata kata cerita dengan kau tidak di situ benar nak ngelaban
2: teman kami kak ngelaban tidak bayar deh nggak tahu Allah kami ke bungai sarito
1: mesti ke Perintis kami dia kau
5: sekarang tidak DJ tidak DJ tengah telepon mana gay ngaleh tidak tahu
2: nanti sirah yang tutup tutup kami lagi
1: gerinti aleh sidang
2: belum kami dulu okay, sudah yang semua.
0: Terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Ya, kira mana peninga kita itu Hana bisa ningar randau kita. Apa kau ngobayan eh? Okey, kita yang kunci shot ketiga. Laku sudah cerita. Okey, selamat tengari.
5: Selamat tengari.
2: Ya, okay. Siapa baru telefon?
0: Laki titik ketiga.
5: Mulai hari bau dalat.
0: Julai, dah
2: Julai.
0: Dah ketuk tisi jalan Julai. Menun ribon, no?
5: Nungak tapi yang lain.
0: Ah, banyaknya. Emang kira nungaknya. Oh, tu lain tu. Jauh mimi ada tapi yang lain nyau. Jauh mimi, tanah semek. Tajak kita dah temu ngah sayang bayang ini.
5: Nandai sudah bayang temu ya sayang.
2: Ya iya sih.
5: Ini ke DJ Ari Limang. Bayanmu sayang ya.
2: Nyau. Ya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya.
5: Ya.
2: Okey terus ke pesanan.
5: Okey pesanan di Jakarta di Kuki yang sudah lihat di Kuki yang juga sudah semua di Riau Henry Nobelana ya sudah streaming sudah. Kilian dan lepas nak dalam semua alun nak tinggal di Peringki di Kuki yang dia agak ahli semua saya suka bekerja riak meh. Kalau dah tinggalkan agak semua bala aku di bawah urak, bawah celum, nangat bawah, batang uyak gak. Anda boleh sebut nama kalau main. Kalau nak tinggal dengan enam pintu gak ngambil kesayang bayar.
2: Ya.
0: Akai, akai, akai. Terima kasih.
5: Boleh main ke lagu Duruk Pengerindu. Nanti ada Duruk Pengerindu lagi. Lagu Ngeritiang.
2: Tujuh enggak guys, siapa duduk pun rindunya.
5: Nah, tujuh guys, tidak enam pintunya, mami tidak
0: apu,
5: enam
0: pintu. Apu, apu, apu.
2: Nih.
5: Lagi ngeri siang, Bu.
0: Bu, belak lagu
2: yang ngeri siang. Ngeri siang, Tok.
5: Dina baru, lagu duduk pun rindu, enggak au.
2: Au, nanti bisa lagi, lagi kami dah nampak ya.
5: Okey.
0: Tebah semua betul lagi.
2: Oh, kira semua meh.
0: Lagu dia.
5: Induk dia ya, tidak ke di ladang dia, tidak tidak Jackson semua tidak tu di Sianomir di Tapang dia, pasal saudara nanti minggu pasal Tapang lah kita selalu semua tai. Rian tu mesti kami di tu nak ada nemu tai.
0: Okay, terima kasih Julai.
2: Okay, Julai hari Bintulu tadi. Mana?
0: Ingat. Ingat tu. Temu ko ya. Duduk tepi sungai. Ya aja temu ko. Ingat ingat ke ko.
2: Tu di situ Hana. Terus tu kan eh.
0: Oh, sawan
2: dah. Ke sida itu ke tupik bayar magang papa ko. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
2: Ya.
5: DJ Penta ga?
2: Ya. Iya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung tu Ari Kapeta.
0: Thomas Tanjung.
2: Thomas Tanjung Ari Kapit. Oh, nama berita. Orang Kapit.
5: Mana berita tau panas hari
2: ini. Oh, panas hari ini. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
5: Okey, jangan bisa kan tanya aku. Nama tu grup Biro Audita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
0: Ketua kami insin.
2: Ya.
5: Ketua kami insin.
0: Jadi, setiap sahar kami tadi Nana.
2: maksudnya.
0: Ah, tu kan wayang kami main.
6: Tapi ya, teh, abis itu kerum apa? Nanti abis itu kerum
2: pilu. Jadi, ya, kami tiga tu EJK.
0: Kami tiga EJK.
6: Betul lah, jaga tahu.
2: Iya. Oh, tak kami tiga tu kan membangkang mimir.
6: Rancak tak ke kita dengar aku. Kita tak ada yang tidak buat aku.
0: Terima kasih.
6: Ya, maka kita sebiro di tak.
2: Nanti berketuk lama hari minggu pun. Rancak sih tak.
0: Apa? Nak tidur kita?
2: Nak tidur.
6: Tuh, apa nak tidur? Tuh, dah tidur aku. Kita dah tinggal ke dia. Kenyat.
2: Nanti kami agak persatuan dulu.
0: Oh, tahu register lah.
2: Okay. Okay.
6: Stop. Stop. Aku berpesan. Aku kalau saya nak buat ke lagu banyak banyak pantai lagi. Oh.
2: Nya, ya.
6: Okay. Hari tengah.
2: Melissa.
6: Melissa Prancis. Okay. Apa tahu jam minggu tu? Nanti aku pegang agak kita 6 sisian. Au. Nanti aku pegang agak semua balas lalaku. Au ya ke mulai tadi ada adekku. Dia nya tidak ada Leo. Au tidak ini ngaji ke pengaji. Au ada budaya bujo bagai tempat ketujuh lah. Lepas tidak tu pulak diri itu ada kafe pulak diri. Oh, nanti kalau aku buka guys semua balaku kebuka jawab tu sebenarnya akan tulis buat nama. Aku ada percaya tapi nak buka kari tiga buka kari tau. Aku kelar nanti aku buka agak kita nama sesiapa enggak. Ada kita rica ke kari tu lagi.
2: Iya.
6: Terima kasih. Kau melarang kita sebagai raudita. Ini Zian. Oh Zian.
0: Oh Zian.
1: Oh Zian. Itu aku.
6: Ini kita tau. Raya itu bajak, ada cuma sekali itu bajak tu.
0: Ketua yang rempong
1: sih. Kita beranau, aku ingat kita beranau.
6: Ya, be. Ayah kita itu yang dia tekstik kamu dapat FB deh. Aman, ada yang tak apa buka ya tu. Aku tak apa izin belum lama apa FB deh.
0: Okay, mata ke izin lama tu, lain tu. Nama tu, munyi nyawa bayar tu buat aku.
2: Nyawa. Aku minta lagu bayar pantai.
1: Terima kasih ya Thomas.
6: Nah, lepas kan aku selalu live izin bawa senyanya ada apa MP dia. Kati kunjung kawan izin nanya arti dah.
2: Iya.
0: Kawan kita nama
2: kira peminat peminat. Nenek salah kita yang jadi peminat.
0: Betul.
6: Aku dah dua ibu semua mesin. Kati kau?
1: Anak dah, nama aku Nuan.
6: Okey, aku jemput kena ketua dia, ibu jadi DJ sebab. Yeah. Aku berapi ke aku, maka pindah sebelah dua. Aku pula baju belah tiga. Okey. Ya, dulu dia sekarang sangat aku gambar doa dia dengan aku dah.
1: Oh ya, terima kasih ya.
6: Ya lah, tinggal kena agak pina dekat tiga dah.
2: Iya, betul. Nenek salah, dia sekemina.
1: Apa dia kita kangi ga orang nama tu tadi, aku limpah dek kabar layan kita. Apa dia kita kangi ga orang kerindu ke kita ini Thomas Tanjung?
6: Iya, iya.
1: Terima kasih banyak.
6: Ya, okey lah. Selamat hari minggu kepada kita semua.
2: Okey.
6: Mungkin tak aku lagu punya lagi. DJ Brenda.
2: Okey, boleh, boleh.
6: Okey. Selamat hari minggu.
0: Wan mutar ke lagi, Brand.
2: Boleh, nana masalah. Okey, hanya bisi peminat Insin Thomas hari ni kapit. Oh, hari kapit ni tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okey. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus saja.
0: Tinggal ngelak kalau buka ya gitu lagi emang masih awal gitu baru kita lagi
2: iya betul kepenuh di meto nih. Oke halo
0: iya, selamat tahu putar ke lagu
7: benar. Halo selamat sore hari Jiji kesayangan kami
2: ya selamat hari
0: Jessica.
2: Ya Jessica.
0: Nih namanya lengau nih.
2: Oh nama Rita. Jessica.
7: Mana Rita? Happy ni kan kita udah tu dah.
2: Ya, kira kenungan bunga yang kecoba tu.
7: Di rumah Rita tu. Kita yang ngelapan.
0: Tu ahli-ahli ya tu.
2: Tu. Ya, Jessica sigi ahli kita nah.
7: Tumpu ngau siapa kita dibayar.
2: Tumpu ne.
0: Kering tu, tumpu orang tu.
7: Kering kita yang menyemanyu ada tapi kena kering.
2: Ya, betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
7: Minta tebas lagu penawa penubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang terbenung melihat radio bakal ke lihat tu, bak lampu menua kelebih haji peminat setia YM. Lain lagi kita di kesanyan aku kami semua video dia agak awak. Okay, baik sama hari Minggu minta Tuhan menolak dan ngasih satu pemain. Amin.
2: Amin.
7: Dan mak belain lebih awak.
2: Okay, Jessica, terima kasih. Nyak baru bira wanita. Lalu merik berkat dengan kita sebuah acara itu. Okey, jadi kini tu Hana tua terus baca segera pesan atau ke nebah ke lagu tu?
0: Nebah ke lagu je.
2: Nebah ke lagu. Iya, betul. Oh, nanti bisi awak lagi-lagi kami dua. Hana baca segera pesan lagi ni, nah.
0: Ya, betul.
2: Iya. Okey, jadi kita terus penasih lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Dur Pengrindu Ari Stella Phillips.

0: lagu Stella Philip dur pengrindu ari miringau limbang bisi awak buka lagi min kami doi Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi au.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, nyau dah gintil sedua ya neh. Kita
0: ya. Yo lima itik kangau ni nak.
1: Meri awak ngagai Sriaman.
3: Awah, okay. Terima kasih Hamin untuk nuan ngasu aku di Sri Aman. Siapa kali yang kau nih?
1: Barang
3: jaga aku ke dia nih. Laban aku segi miliar berdua lah. Atu siapa ni ya nih? Yes, Hamin. Aisyah ya. Ambil tu lo, my blog aku. Cakap lo, tu dia hayu sebenar aku berdua deh.
2: Ya, me. Me kena rampi berdua me.
1: Pantun satu.
2: Haji aku pantun. Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegi nih. Nyak nama tu nanti. Macam pesan.
1: Okay, tu hari ini.
2: Ah?
1: Abis itu orang berpesan lagi tu.
2: Oh, yang harap pesan tu kebenaran ya. Nanti kita mendapat Facebook kita.
1: Tujuh dia ajar tu. Anak salah macam. Lagi flow.
2: Bola tak nak kelalu.
1: Minta lagu penginduk bojong cerita aku ya. Tujuh lagi DJ Flo. Nah,
0: ketinggalan.
2: Okay, how, terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu. Tu anak insin lagi. Ya, sifu ku ya. Ngai kaku nak berdua lagi.
1: Kita gerbong
0: sampai orang.
2: Oh, ngai ke orang aku nyau lagi deh. Atau Ali, Ali ga, Ari, Lemu, Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih ne. Jadi dia minta lagu meligai pengrindok ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngali hari to ya ke bukai to hari Roslin hari Sung kayaknya dia minta sebarang lagu kena merindang semua udahnya tu hari Harun Hamzah hari sama laju Bintulu minta lagu ko ya dituju ke ngagai apa ya ba sebiu pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi ia minta lagu sulu injau ari Stella Philip banyak me pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke dibaca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Okay, terima kasih kanuan Flo. Ya madah aku tau sifu ya ne amat pamat. Okay, bisik lah aku tujuh kanuan ke Flo. Ica kanuan ya lah yuku hidup berdua.
2: Tu sehati.
3: Okay. Apian bisik orang kangau tau Flo dan terjap ya. Kita ke bisik rekan natai ke Pesar Rinduati. Bawa awak lagu peminta antara stesen tengah itu tau telefon kami bakus 083-325-436 ya. Okay, sebenarnya dibuka ngai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tu ke bisik mendiang ke kami semua eh. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita nya tadi telefon ikonti YFM Sri Aman aku macam sekedar pesan Rindu Hati ke bisik diterima kami bahawa YFM Sri Aman ngali hari tu rawi yang ngejuan mayuah bala kami tu alani yakni ke buah dabai DJ ku ya bisik ngiga bala kita DJ ku apa beda bias buah dabai tu tadi cerita kemarin tu ne jadi terima kasih ke nuan tu rawi yang juan alpiam gas Western Roy, Ari Taman Tungku Miri, salam sayau, salam lelengau, ngagai buah hatiku ku ya, ya ke dikerindu, ya ke dikesayau, harap ke anda mancal-mancal, salam sayau megak, ngagai kabar belayan, harap ke sidaya gerai selalu, lalu minta tebah ke lagu, kawal antara tua, Siti Lagori, Florence Hai, kena merindang semua, peninga YFM, baik akannya ya ke baru, tau ke ya ke lama, harap ke terperindang ku ya. Okey, kita terus sang ngagai telepon ngali hari tu siapa nak kini pinga kita tu ne. Halo, selamat ngali hari. Halo. Halo. Ni tu ne. Halo. Ya, nama kebuah ne lo takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ayah kau orangnya single bakal aku.
3: Takut ne lo yes amen. Okay 0833254 36 harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari itu ne. Apa yang bisa kita tadi? Okay nguji baru boleh ngapdengar tu. Halo sama ngali hari.
4: Halo.
3: Halo siapa tu?
4: Rehendra.
3: Rahim. Oh, nak berita no Rahim.
4: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa.
1: Nama ni ketawa na.
3: Oh, okay. Hari ini lawan tu Rahim. Hari Setiaman ke hari ini?
4: Hari
3: Chris.
1: Tiba.
3: Okay, Rahim. Hari ini lawan tu Hari Setiaman.
4: Oh.
3: Okay, terus ke pesan
4: lagu lama aku nak pesan setahun dah.
3: Biar
1: setahun nak pesan.
3: Okay.
4: Lagu tu tujuh kabar kabar lama lah. Apakah Thompson, Nawi, Nando, Bang, Tobo Nile, ngau kabar aku di Riau ya. Turba Beranda.
3: Okay.
4: Kabar aku di Miriria, Milin William, Mister Sedoyal Roti, Batua,
3: okay.
4: Veteran Gado,
3: pihak
4: sebagai peminat Jerman,
3: okay.
4: Peminat Jerman.
1: Udah bye-bye Jerman.
4: Anak kalau sakti,
3: okay.
4: jangan lupa untuk bahagia.
3: Okay.
4: Jadi seduai, jadi Nana betul-betul kak kau ratu cantik wayo tai ataupun berakit tak kapiat. Madah aja. Lagi ku sponsor.
3: Apa yo? Hebat mai.
4: Sponsor 5,000
3: Okay.
4: Pijet ke semua tahun pun dah ambil ko.
3: Pijet
4: ke semua tahun pun dah ambil ko.
3: Okay, Rahim.
4: Sikit-sikit.
3: Nama sikit.
4: Minta lagu ko.
3: Lagu nama.
4: Isi lagu dipasang oleh JJ Gebir je.
3: Memangnya Gebir kan dikingat ke Nuan Rahim.
4: Lagu ya. Bini Mangga.
3: Bini Mangga.
4: Tua seksi.
3: Okey ga. Okey.
4: Gebi bisa pasang.
3: Gebi bisa pasang.
0: Lagu Marilynnya pelakon.
3: Hebat mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, sikup dengar ke peningat ya ke di Sriaman itulah peminat setia sikup antara kami lima itu. Halo, selamat hari. Halo.
1: Krik naik
3: aku ke agak sikot dah tu flow out. Halo semalih hari.
5: Semalih hari
3: ini. Halo siapa tu?
5: Tu Temenggung nyandang.
3: Temenggung nak nyandang.
5: Nah.
3: Hari ini tu Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan tu Temenggung.
5: Kau sikit nama. Nama aku Nan Yang Dang. Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kau duit siapa orang tu. Tu duit kalian tu sih diberi ngagai Flora anak Liban.
3: Apa ya?
5: Penyanyi tu hal sih dah belagu subah tu.
3: Jadi
5: aku pun nak menemu tu ngai bola tu lama duit tu dah baku tu mengikuti tu disimpan ngai nyadi ke di taruh tu. Nah boleh.
3: Okay.
5: jadi aku tu no Flora. Tau kari 4 atau tau kari 3 tu aku ke Bintulu lah. Ngigak nuan ba RTM Bintulu dian. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu. Di kaki rantai tali pengerindu mai lagu Linda.
1: Betul.
5: Sikit aja ya. Nuan lagi ingat ke lagu nuan nyak coba.
2: Ingat.
5: Ingat. Angga cede na nemu keliang tafiat tu, ya nauliah bertemu ngode tu, minta ampun lagi nualan tu, ya nauliah bertemu ngode.
2: Aau nang aau.
5: Tahu ke arahan bini ya kini, tahu ke angga bertemu ngode ke apa, kan tak ada gua nemu nya.
3: Kau ketemu ngon kau kini, lek
1: keliatan. Jadi bahaya itu.
5: Kau.
3: Kau. Okey lah, okey. Ila nuam temu ngode Flora.
5: Ah, hari empat tu aku tidak tajak lah.
3: Ya Flora aja. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipon yang kita bawa FM Astri Aman. Papa aku kita nampak lagu untuk flow ne.
2: Boleh ya? Betul.
3: Boleh Chris, Min. Boleh. Lama kita nak nampak lagu ne. Okey,
2: to lagu hari siang lepas sifu. Internet. Meligai pengerindu kan?
3: Meligai pengerindu. Tok lagu tujuh aku angkai semua peningat. Lebih lagi angkai orang ke betul bisa tahu. Yang kau boleh hayu lagu tok dalam tahun tok ne Chris.
1: Nggak ada bermain, sih.

0: Kay ne lagu igu enten dia mali kay pengring do ne. Mana mali rik cukup mana na. Okay, kay muntang tua kumang kay ada kan iri ke mali kay ibun pengring do tua bukan ibu support di dara ibun kayo tua nang asok nyo tu ya maka kay percaya. Pai pada
1: tadi apa nama ora. Ne,
0: pelawai dengan nyamai kak berjuang untuk hidup berdua.
1: Nyo. Baru kenyetat ya pelawai.
0: Dia belum mana pelau. Okay, lagu tuanya kira lagu dipunsi ketua kali hari itu. Betul. Jadi kiranya meh kami dua ya Tomin.
2: Kami bisa tema lagu kami sari tau.
0: Asal jantung, asal kalau labu jantung, kos kedak deh, kos kedak tengah lagu. Aku nya terbaik, kau terbaik ba tanya ni ada. Aku ingat ngai kan nyadi.
1: Dapat suruh kunti terbaik.
0: Okay Min.
1: Okay, terima kasih insian ngau Flo. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station jadi di dulu nah.
3: Okay, jadi ang natai ke pesan dengan Facebook. Jadi agak kita akan ke telefon air konti 084-353-224. Okay, pesan ke terubah hari ya Facebook. Ari Kelvin, selamat malam DJ, minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua, Ari Florence High. Dikenal berinang ini tua ya, sida inai ngapak ya, made ya di suai, balam jadi ya di bintulu ngau di miri. Lalu ngagai kaban belayan di sebarandu, di, sida ediau ku ya, lalu ngagai kaban balakaban FB, salam lengah raya. Terima kasih DJ Kelina Bugia, selamat pagi DJ Chris, oh pagi tadi itu deh. Selamat jalan ke pengawal Ari Johor, minta tebah ke lagu Ari Indonesia Ngalai, udah lawan tua bertemu. Kena yang berinang saat serumah di Nangga Ulian, Sungai Puai Kenawin, Apanggang Unggah, Wilin Tanimai, Bulan Pegari, Jam Sanya, Unduk Kenawin, Meri Ubun Batin, Sindun Edi, Hangau Silas Bilik di Johor, gak, kuya lalu luju semua orang kenal ya. Pihak makan itu juga ya, Nuan DJ, kuya nyajak, terima kasih. Oke, okay, Gary, Grace Kelly, selamat hari Minggu DJ, selamat hari Minggu DJ, serta mujur dalam semua pengawal, hari Sabah, kuya minta tebah ke lagu hari Florence High, kalau antara tua. Kena berinan dari Empu, ngau bala peninggal ke sini ngau wifi beban ke lemah itu kaya nuju DJ Mega rindu nak mudah lejuk, saya nak mudah lenyau kaya waseh, tau tunaknya. Rindu nak mudah lejuk, saya nak mudah lenyau kaya. Okay, hari ini kena wet udah tadi nak berdau.
2: Bedau.
3: Okay, hari ini kenal ya sama tengah hari DJ kaya gaya hari kami di tok mamam jam kedia tu bawa lagu bintang transstation tu. Oh Emilia se mereka kenal ya. Dan minta tebah ke lagu untuk orang amai hari penyanyi Sheila J dikenal berindang Sidak Mary Ubud Mati, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Jenang, Syasha Amanda ngau semua ke ngelala meh mayuh tu dirintai kenal sebut kita magan tu ke habis jam kita lagi. Biar megang tujuh ngagai kita enam pintu gak DJ serta semua pemina YFM Iban ngau semua pola peninggal YFM. Harap merap ke semua terperinang serta selamat belak bau jam minggu. Terima kasih DJ ko ya. Okay, nyajamin nah, pesan dari nengah Facebook tu. Alun pai kelihat telepon kami itu.
1: Okay, okay nah nyajak neh. Jadi aku muka arus telefon ngagai peninggal kita 082-58-6 34 ngau siti lagi 633 jadi berdepannya sama nombor ni 082-58-633 082-58-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu ni jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu nak ada bunyi ne. Hello.
3: Sal ya.
1: Oh, ne tukang lagi lain bukai kan ne. Okay, nanti peninggal kita daya baru. Kita mungkin nyawat lah. Oh, tak bisa baru. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Ah. Siapa baru telefon tu?
4: Jospin to ari Seremban Negeri Sembilan.
1: Oh, Jospin.
4: Melaya to meng.
1: Ari Melaya ne. Nama berita kita dia.
4: mane ari nak gantu panas nak gantu hujan dia tu bisa panas bisa hujan kami di to musim durian yang mewah durian
1: apa
4: durian ke mahal-mahalnya nah durian ke braga baka musang ke yang nama kositeknya Blackton IOI mewah macam durian puas makai durian di to meng
1: ini yang ningonya kita ai
4: au ka berpesan tu mang lama nak dai berpesan
1: au terus ke
4: au aku mulai selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia au aku tu berpesan rindu hati mai au jo minggu tu pesan tu mega dituju ke aku ngagai balaisan ketubah tu ngagai isan aku duka amit di tungkah ngau ini atun di kampung lumut benua dia seruai lalu ngagai bala aku di kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka Maria Minda Indah Tumas di ini lain wan dia tomeng ngagai sida jaya ngagai sida kedia udah kucing dia maka kelebih lagi lagu tu mengga nak ditinggal kaku dihujuk kaku ngagai malah sida ipal aku depak basing kelili dak Luis dak cuat sida inai menga lalu si age mega dituju ke aku ngagai bala aku disibu sida kenal aku kelebih age bala sida de makit selalu sida ya nang uji nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida inai muan ngagai sida ayah sima jarau de kumuyang lalu mega santo dituju ke aku ngagai sida Julia Adam ngau sida Piwa Suncat Adam ngagai Nuan Miri Jalo tau ke ini arah terima kasih Awai Miri selalu nuju ke aku lagu. Terima kasih sama Mayu hati atuk aku malas. Harap kau bisa ningal. Lalu pihak mega ngagai orang ke ngelala aku. Dia suang, dia sibu. Dia menua Melayu di itu mega. Pesan selamat hari minggu. Lalu selamat gerai nyamai. Dujuh minggu. Oh, nak tinggal kaku ngagai isan aku. Sida tuai rumah lat swiliak deh. Serikai serungai gogo. Au pesan terima kasih saja kita nak bertemu maya gawai ngarap ke tahun dudi uliah begulai sejalai kita lah ngagai semua kengelala terima kasih nyaja au terima kasih sama mayu ah
1: au sama-sama okey bye bye
4: bye.
1: Okey, nyak peningal kita ke seratu ne hanana lagi nyawat lagi siti lagi kangau hari peningal kita ke sekali tu hello. Yo terputus neh. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 neh. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
3: Okey bisik to ari Clarence Midan ari pakai minta tepah ke lagu ari Gwen sanggup. Kena Emrina ti direk bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Amanda di Sibu ngode ni ari di Limbang. Lalu menuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindah terima kasih ya DJ kau ya okey-nya aja tadi ya pesan dari si Bu Mena
1: okey
3: bagi si kaitan tadi ya deh telepon
1: aw ya neh okey kita berperindang dulu Nana merindang peningal kita ngau siti lagu kelebihan sida ke bisi minta lagu pesan kita ke sekali tu neh tebah ketua lagu dia Nana.
3: Okey. Gesal kata.
2: Ah, sangat kata ya anu bantan ni.
3: Ya apa kata udah enggak ada itu. Udah ke madam kota di.
1: Oh, siapa ke madam
3: kota. Okey, kita berenang lagu Gwen meh sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Ari Nana tadi ne.
1: Sanggup aku.
2: Lawa Nana, lagu Nana.
3: Bisi lagu Nana.
1: Lagu Ari Nana. Ya, sama. Padahal masuk ke lagu. Bagaimana?
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi 8 jam kita tinggal 10 minit kira ke

0: seru aya.
1: Ora dare sikih kenyal ale kune ara dare.
2: Lajung.
1: Oke, adanya alu kira ke mri jaku ke penudi, nak ke penudi mak.
0: Kesan ini mana? Tapi halamannya. Kesan ini kan.
1: Jaku ke penudi kita emang bawa aninya Sarawak. Pilau tu baru, lusa tu baru.
2: Baca aku pesan berarti penudi.
0: Jadi mereka ping rindu aja tadi.
2: Nuli pesan korang.
0: Lembau macam
3: mentas lagu kita suat sorry tau mentas lagu kita enak
2: nukah ke bulan pengunjung
3: ya orang ilo sikit pakai ya
2: iya
3: jako ya jako kasar tapi hati ya lemi kan
4: jako jaso nyelam barapi kan
0: ni pun, ai kupi sepuang ah.
4: Ate minta ai te osuam ko lebena tiro
0: kita. Ai celap ko.
1: Mre ayes ni ke mre ayes ko.
2: Iya. Ayes ko. Ana kasuam
4: to mre ayes mimi.
2: Ya ko si ko.
0: Mek tadi ke magai bara api tadi nadai.
2: Nya pengerino ai lain
3: bisa ras kedama madah ke sanggup nama tu tadi nyemerai atas siaknya tadi tujuah nama tu tadi sekali ma aswa tujuah kai baka batu nen
2: ni sekedar masuk neraka
0: sudah yu to ibu kira kan ibu sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nak dekat nyelamnya kia lari nyari bayar.
4: Oh, sanggup nyerah ke support kok. Kenal.
0: Kenal.
2: Udah nama yang lantak. Udah ke penam tak. Udah yang terus si jam dan dari fokus pita pengunjung lagi.
4: Nyelam
2: dalam fokus pita. Nyerah pengunjung pengrindu tikanya.
4: Oh, nyelam dalam
0: pengrindu lagi.
4: Kayak baru juga support.
2: Aduh. Mai baca. Oke, saya. Kita bayar.
4: Simpul ke sekali.
1: Simpul ke sekali, Mas. Ke ngerawih pesan dia tahu enggak? Akhirnya ke meri ke Sriaman dulu.
3: Oke, terima kasih Min, enggak kehilangan kuda ngeluan kita sebuat nih benar kita sebuat sarita. Terima kasih nih bala peninga kita. Udah boleh kita sebuat minta ampun nih laban ujung minggu beketo tadi ka rilis tension lah kami sebuat tu tadi. Ya lain.
0: Ya, rilis tension udah berdua lu ke tension.
2: Alu flas
3: kalama. Oke, minta ampun enggak bala yu kita nak tanjung kita itu minta-minta ya sedak ya.
2: Hati-hati kepa minta ampun ke sidak ya.
0: Kepa cerak ke sekali ke flow.
4: Awak ni pun minta ampun enggak?
2: Sidak enak makanlah.
3: Oke, terima kasih Al sama ujung minggu ngage kita Alima minta ampun gap lo kita ke apin berduanya tadi akan unik kita
2: nyame
3: boleh hayu
2: sino gitu enggak terbunuh diri
3: ngajak lah hari aku
1: hanya hari insian deh Nana.
3: Oke, sama jam minggu guys semua bala pendengar kita nyadar harap kita udah terpindah mengau lagu-lagu putar kami jadi tidak semua lagu kita tadi boleh diputar ngarap ke sabar me abis saya mayawak pengarikan kebukaan mutar lagu ke dekrindo kita pihak mega minta ampun tuh semua kagai kami sebuat bisik terlebih hanya semina kena kita kagai pujo minggu ini alih kita stres lama ini alih kita serius lama saya sekala kasih ke kami me bertemu pacuruh ribu
2: hidup kami itu penuh stres.
3: Ada satu kare agak ada satu kare kami sebuah tu serius macam
1: ada balanu sih dia.
2: Nuh sebana pengunjung tu.
3: Arju minggu tu kami sebuah lantai yang kat tengku pat ati kami terlihat
0: macam. Boleh selam
2: baru rangkai
0: selam tak sih apa itu lagi.
4: Akhirnya cara aku arju ibu.
1: Ibu nggak ngahifu kita itu tegang memuat tak sayang.

0: Ano nga to?
1: Maneha botox to. Ano maneha botox sa rito?
2: Great eh.
0: Nyo.
3: Dati ka lima mini.
0: Dati ko ba yata din na. Sayang.
1: Sayang.
0: Sayang. Kuya. Mga katumpo, sayang. Acho ko matawag.
1: Mangya ma flow out. Nakasibo, dega flow. Ano mo mangya flow?
0: Oh, iya. Nak mangya ya. Sida sayang nyo do bula. Aduh ketumpo na.
3: Aku nemu nama kebahayakan umpo lah ba ya membayang ka sayangnya orangnya. Ya, ya ke nyari bahayanya bala sa iyo ke kemarin ya deh. Ya, mata numpo. Tapi ente ya ke ama babaya. Ya ke sponsor ya kuya kemarinnya.
0: Nyambak nya di. Nyok kai ke tegeri bayanya. Yeah. Iya kebayanya bana ngo ME. Au. Ndo terang ku nyebut. Kalau sudah ai nang ngau kita deh.
2: Oh, okay, sama dah kita deh.
1: Nyajak
0: sama ujung minggu.
1: Bisa gak?
0: Oh, nyajak sama ujung minggu. Nadai, nyajak. Takut gue udah nyebutnya tadi. Okay. Dah punya.
1: Ana takut flo. Dah lama bati em. Okay. Ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
0: Dia semak dia nak nyebut.
2: Aku sudah kita itu deh. Okay, terima kasih malam ini kita lepas nak bungkulai dengan kami. Bungai cerita kami sebuat asing bakal kita itu ujung minggu untuk bertundik bergagai. Nanti ni mak nanya mai di dengar tadi. Kira ke minta maaf meh. Minta ampun ala bancara kami. Senteng
0: ni nanya mai di dengar.
2: Iya, ni nemu jaku bayar tadi. Ni nanya mai di dengar cerita ya. Ni nak pernah ketemu cerita bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
1: Okay, terima kasih Brenda di Miri. Hena.
4: Okay, terima kasih. Nyamai ke Brenda, nyamai ke balak kita sebuat tadi. Minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi. Nyamak kita tertarik nyo nak boleh tinduk ketega kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tertarik sama-sama kita ngerangkai ke ngelik nariat kuyok kita yang ambil ke nama-nama nyo kita yang ambil ke lelepo okay? Mak kuyok kita yang kepau tertarik deh jadi ngarap ke kita ngerja pengok ujung minggu tu ngau badas ngau manah mak tertarik yang kalau berumbah ni gak ngerja pengawak tertarik berjimat berdini-dini luar je kita berjimat berpengawak dini-dini luar kelebih lagi berjimat berpengawak pengerinduk tertarik deh. Oh, jadi terus rindu kepangan diri maka kita rindu ke dirimpu pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati jadi ngejar hariku kumah mentah sedara pada sedara baga sedara baja imun likun pendiau tucum nyingkun sempai di galau jadi ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh kita bayar merampau lelengau ngejar
3: hariku kita semua. Jangan
2: kau
3: hidup
2: bayar, tuasai. Ni orang desi hidup bayar.
3: Bayar betina, tuasai.
1: Okay, terima kasih.
3: Okay,
1: terima kasih ya kita semua.
2: Seminit gak kita.
3: Okay, bye.
1: Terima kasih Ana, kayak kita sebuat bersama ngaku merau bakal ke tengah hari itu.
3: Bye bye sayang.
0: Bye sayang.
2: Bye sayang.
1: Data lagi kita ada kabulai buat 34 hari kucing. Minta ampun begak ngakai bala peninga kita bunyi ko sida lima tadi yang ke bisik lekak jakok kena nyamai dia dinga. Minta ampun mamat neh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okey, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita awak ke bukai. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music pengelandiak jari ngarang buup ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat.
1: Ianya program 34 Seranyawa Nemban Ba Adat. Setiap program akan diungkap ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngali hari ngai pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau bekaul engau industri kreatif kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lama tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngeran tadi ba seni pemerindang ba multimedia engau craft ke bukai atang ke sari tu cukup betua hamat kita labana orang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Seranyawa siko tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi nama tahu disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak di tong lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan Monica. Nama berita Nuan?
1: Berita mana? Lalu terima kasih Laban Nuan boleh ngelimpang kawan. Nemu sigi benung jam ke Datuk sigi Kiro Ahmad. Kini yeah. Tok ngerja pengawak udah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi Kiro. Tahu boleh limpang ngagai studio kami ke sari Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih yang ngemri awak peluang aku ngau Tok apa yang mereka kemeri ngucap selamat gawai ngagai bala kita. Yeah. Semua RTM lebih lagi dengan bala peninga kita lah semua serantau Sarawak ke Malaysia atau ya.
1: Ya yeah, amat. Lalu Dato ngambil ke yang rumah Dato nemu program kita ke sari tu buat program 34 Seranyawa. Okey sudah boleh dipendiang ke radio YFM Iban tang bagat live ba Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh bedak tua sari tu live. Lebih lagi berkawal ngau Siti utai ke pemadu ya mesti ditemu kita lebih lagi raban kita Dayak kita Iban. Kedai pegawai Nuan Dato. Okey, nyau tak kedekat di randau kemudian ke sari tu yang berkawal ngau dana mudah cara. Mayu randau nemu tetu. Jadi ya Dato, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik siti bantu perintah Sarawak. Jadi beri terima kasih laban perintah Sarawak. Ya kau dah meri siti bantu tau kembali kita bantu duit tu tadi ne. Kedai kumpai dana mudah cara. Uliah yang berumah Dato madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke perintah Sarawak. Lalu tuju ia ditumbuh ke perintah Sarawak.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan Monica laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara atau dah kumpai yeah. Dana mudah cara atau jadi dana mudah cara tu mula-mula ya ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami okay. Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak. Jadi dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata tadi mainnya kena kita kena penyusah COVID-19 mainnya lah. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi ngau terus mengangkat kewarisan kesenian ngau industri kitih kita di Sarawak. Jadi hari dana mudah cara tu tadi udah kita meri tumpuan kita ngagai kena kita nyebut pemenggunaan bakat ngau peningkatan capacity building ataupun talent development lah.
1: Pengelandian
2: tadi ya, jangan diajari kan. Jadi bakat lah tadi ya. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak ke bala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Akhirnya mati Monica
1: ya. Ya nak ngira bangsa nama di Sarawak.
2: Mana ngira bangsa ya.
1: Asal kreatif.
2: Satu nuan orang tu Sarawak tahu minta makanan ngira sama nuan tu Iban ke Bedayuh, orang Ulu ke Melayu, Melanau, Cina tahu ngira makanan minta peruntukan tu.
1: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau ke duit dana mudah cara tu tadi.
2: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita biasa nyedia ke lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO, bahasa contoh sidak persatuan, sidak kelab atau sudah pertubuhan
1: gerempuang
2: ataupun persendirian pun tahu kan nak
1: siko orang siko, asal bisi pengelandek
2: atas nama yang pun tahu
1: pun boleh minta
2: ya tahu
1: company nak boleh nak
2: syarikat nak boleh jadi itu NGO ataupun tidak ya persendirian kediri tadi atas nama sudah yang pun
1: tang mesti bisi namanya pun lebak bau utai kedekat di gagamnya tadi ya
2: tentu jadi contoh ialah nanti semaja ko kita ke belajar ngaga burik contoh jadi ambillah contoh persatuan tu kelab tu kelab tu tadi sida ya kang ngajar orang ngaga ngaga burik contoh sida jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang jadi sida ya ngiga orang ke pandeng ngajar ngaga burik ya, tadi
1: okey.
2: Ini gak cikgu lah kena kurang ini gak cikgu. Jadi udahnya sidak melalui persatuan sidak ya sidak atau memohon sidak anggap kertas kerja dulu kertas kerja berapa kos diperlu sidak ya maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisi mungkin termasuk utai pakai, utai dirup, segala macam nama utai perengkah diguna dalam kerjanya tidak yang berguna jadi tidak, kalau tadi utainya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami, mesti borang sediakan khas tidak tahu di download tidak lah, di mau turun korang di website kami jadi tidak ngisi ngisinya, lalu nama utai dipinta, kaminya mesti ke lengkap enggak lah, atau tinggal jadi, tapi yang paling penting anang kurang daripada 3 bulan tapi 90 hari. Arti tadi sama Jaco nuan kang ngaga event bulan contoh ya, programnya bulan kelas BK kelasnya bulan bulan 9 contoh ialah bulan 9. Jadi diskon kurangnya di mesti kan beri dalam bulan bulan 5.
1: Bulan 5.
2: Contoh basic bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan kena bala komiti komiti teknikal kena kurang kementerian kami sidak ya medak semua
1: peminta
2: peminta lah. Semua laban mayu orang minta
1: mayu mana
2: mayu orang minta jadi sidak ya akan dipanggil lah dipanggil nanti itu nanti peminta yang nak besar nadai mungkinnya direct forward nanti nyamain nadai itu itu masalah lah nanti kadang-kadang sidak minta utek lebih 100 ribu ke atas contoh jadi mungkin sidak ya akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan ngau lebih silik lagi pasal program kato sidak ya laban kena ada ida kemenda komiti nama utek kadiatur sidaknya lah pastikan perbelanjaannya betul dikena ngau mana hati tadi ya
1: kita takut keduitnya kebukai tadi nah okey jadi ya tadi bisi Datuk we Datuk bisi nyebut berkawal ngau penyampau ke penyampau ni ke dipanggil atau ke dikangau ke berkawal ngau permintaan tadi ya kena jadi boleh madah ke berapa penyampau bantuk boleh dipinta sidak ya bisi namanya maksimum ya bisi ceiling kurang
2: ya nanda bisi maksimum nanda bisi minimum lamanya tergantung ngau penamat tu kertas kerja sida kos kada-kada contoh ya bisi sida kang ngajar ngajar bertabuh ngajar ngagak suku tinggi ngagak burik ngagak baju baju maria hujan ngagak tenun ngagak keringkam ngagak songket macam-macamnya tadi lah agak kraft tangan tahu kadang-kadang tidak tidak mana berapa ikut student pelajar kan oh habis 30 Okey, bapa belanja contohnya untuk ngangkat 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu untuk semua segala macam. Dan yang tu perengkat dia guna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayogi ke apa ya? Budget ya. Dan yang tempoh berapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nah, nanti ya sehari aja. Nggak agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Besar ikat, besar gigi ke apa ya? Jadi yang ada bisik maksimum, ada minimum. Jadi, komiti teknikal tu tidak akan mendak tanya. Tapi biasanya tidak ya tidak akan beri 100% ke pihak. Jadi tidak akan mendak perbelanjaannya cedek. Berapa kos yang digunakan. Jadi tidak akan menawarkan lepas tu kembali kita aku kak nerang lagi bala kita mayu untuk dikembali kita itu grant sokongan untuk nyukung programnya. Ia tidak semestinya 100% lepas kerajaan kita nanti mengenal jago tajaan sponsor oleh sponsor ataupun ditaja oleh perintah anda. Kita yang mengenal leka jako sokongan disukung grant grant sokongan tadi kena kita ngepon ke mereka kita kena kita ngepon ke pengawal kita arti tadi ya bisi belanja kena kita ngepon sokongannya kuma di kembali kita grant sokongan tadi jadi nyaknya munya kita nyebut ya nade ka bisi maksimum nade ka bisi minimum ya tergantung ngau kos kertas kerja kena gagak sidanya tadi ya.
1: Oh, Semina ndak semua kosnya dibantu anda baru dana mudah cara nah ya Semina nyukung aja sekedar hari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tadi Datuk Mada yang ke disebutnya lebih ngagai pengelandia jari bekal kakak buri mari ya nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai keulih diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
2: boleh ya munya kena buat sidak dekat belajar vokal vokal seni
1: belagu
2: vokal seni uliah kita bisi mari bajet tok dana tu ngagai sidak tengah aja vokal nya uliah bisi gak jadi selama seni itu macam-macam lah.
1: Ya,
2: contoh saya dah nganggak kraft tangan pun seni. Belajar nganggak kaligrafi apa tanya seni.
1: Okey.
2: Nah, dah nganggak contoh nganggak tatu.
1: Oh, nganggak pantang,
2: pantang ya, pun seni. Art mana seni macam-macam. Jadi bisik ya macam-macam cara saya melibatkan seni, arts, culture, budaya tadi. Oleh magang. Boleh sahabat tambah munyi kat belajar ngajar kat belajar tidak nganggak apa nama tu
1: genap empat
2: macam-macamnya semua boleh magang asal bisi menyentuh warisan budaya kita yang Sarawak tu nangira iba budaya orang Ulu Melayu Melanau Cina ka ayah bisi magang-magang boleh dikena
1: ketika bakal laban detok kita nyo bisi komputer gurang kena AI sekali ke belajar bekeni cara kena AI boleh masuk dalam minta ada baru dana mudah cara tu apa kena
2: nanti kita mendak nak dana mudah cara tu ya bisik maya kategori
1: okey
2: contoh sidak agak mereka fashion baju
1: okey
2: okey jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju kena motif pok kumbu contoh hanya tahu sidak yang ngajar sidak yang agaknya di fashion designer uliah jadi pengalaman sidak contemporary ataupun kreatif fashion kreatif oleh minta bajet tu kena sidak ngajar tu. Jadi untuk sidak animasi contoh ya ngaga filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk folklore ataupun cerita-cerita lama
1: lah. Cerita-cerita bakal lama. Rentap contoh
2: ya bakal rentap animasi tadi tahu ya kumang keliang macam cedak bedayuh atau bisi culture dampu tak melanau bisi cerita si dampu cerita-cerita tu air dah kenal jadi itu jadi gagak menjadi satu filem animasi animasi sama ada dalam cerita kubah katun kan nama ditayang biasa di tempat ditayang kabar TBS lah dari semendaknya semua pertukannya kan agaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah sidak dengan agak tadi.
1: Besai kerembai namanya tai ke uleh minta antre nah. Ukai semina bengelandia jari aja tadi. Nya tahu di kembai boleh jari nya agak katuan antre nah. Okeynya. Jadi warau kepala di luar uleh berarti ke perkara tu mayuh utai ke uleh dipinta babaruh dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang rumah datuk figa.
2: Okeynya aja aku nak dari segi makanan pun uleh sidak minta. Contoh ya sidak
1: nyumai
2: ya. Cami ke contoh sidak pecatu melanau sidak bisi minta dan namun acara tu kena ngajar sidak orang kebiak apa nama tu?
1: Agak linut.
2: Agak masakan-masakan tradisional.
1: Tradisional.
2: Oh. Awak kan masakan tu nak pupus ah.
1: Oh.
2: Jadi tidak berdayuh kan agak masakan tradisional sidak ya, sidak orang ulu agak masak. Jadi kita bisik baja tu. Sidak ngigaklah orang tukang masaknya orang kapan yang landik ngajar ngagak terpakai tu.
1: Oh.
2: Awak kata alto dia ngajar ngagak sidak orang ke rebak ke biagi. Ah ketitut nak dia pupus dah. Oh. Telan zaman kena kurang.
1: Oh.
2: Pun boleh minta nya
1: nah.
2: Di bawah di bawah kategori gastronomi.
1: Ah
2: culinary ya.
1: Okay.
2: Boleh dikenal.
1: Atau yang mesti ngajar berkawal ngau pemakai asal kita
2: asal, lah
1: tadi
2: yes,
1: nah. Ya ke berkawal tentu nak boleh yes, nak masuk lah.
2: main asal, adat asal, masakan asal kita, adat-adat. Jadi itu tok mang memegang. Lepas kita mesti kepaham kita itu punya kurang nyebut. Kita itu terkenal ngau adat kita mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya kaya ngau adat kita bahasa Sarawak tu.
1: Hmm.
2: Kita tu very unique.
1: Oh.
2: Kita bisik 34 suku kaum.
1: Hmm.
2: 34 suku kaum. Jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nadek kalak ninga. Nadek kalak ninga. Nama-nama ke ketua mana tadi nah nama-nama sidak ke orang-orang ketinya tadi suku kaum suku kaum kabisi bermenua kita itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi aku ke dia tu akan nyambut kita laban suku kaum tu kita bisi 34 ya kudah diwartakan
1: buku raban bangsa
2: buku raban udah digeser
1: daya ada daya okey
2: nak sebenarnya daya aja aku nerang kita jadi 34 suku kaum tu ya kesah masuk ke tadi ya sudah digazet sudah diwarta kita ya, Sarawak Ordinan okey jadi contohnya lah suku kaum Bakatan okey Bakatan Bakong Bakatan tu nak mayuh aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area belaga
1: dan ni kapiat bisi
2: kapiat nak mayuh sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belah sidak ataupun 6 ribu nak mayuh suku kaum Bakong suku kaum Bemali Bemali Bemali
1: ya baru dengar aku
2: Bemali ya suku kaum Berawan
1: Berawan
2: okay, dan kita bisi suku kaum Bidayuh tu okay, Bayuh dibagi baru dengan sub etnik sidak ianya Selakau Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong. Di sub kategori sidak sub etnik. Dannya kita bisi Bisaya. Kita bisi suku kaum Ukit ataupun Bukit. Dannya kita bisi suku kaum Dali, DALI. Nagalak ini kan namanya. Dannya kita bisi Dusun. Dannya Iban biasalah kita tu bisi Iban. Iban
1: Kuala
2: Lumpur, Iban Bermun, Iban Bermun, Iban Serian. Iban Seribas. Iban Pak Kapit
1: Iban Balau
2: Iban Balau kenyak dah jadi ya, kita bisik Jati Miriak Jati Miriak tu suku kaum yang puah ada nasi manggil buka Jati Miriak okey dan ya, kita bisik Kajang tu dalam Kajang tu bisik jago suku etnik ya baru subetnik ya Sekapan Kejaman Lahanan Punan Tanjung ngau Kenawit Kenawitnya sama spelling yang mau Kenawitnya.
1: Oh, Kenawitnya
2: dah. Suku kaum Kenawit.
1: Gak salah, sekirim nuannya. Kini
2: dah. Gak kali. Dan kita bisik Kayan. Kita bisik Kedayan. Kita bisik Kelabit. Yang kita bisik Kenyah. Kenyah tu terbagi dengan tiga baru. Badeng, Sebob, dengan Seping. Okay, sub etnik ya. Okay. Dan kita bisik Lakiput. Ataupun Kiput lah sikatannya. Dan kita bisik suku kaum Lisum. L-I-S-U-M. Kejaran dengar kita. Kita bisik suku kaum Logat. L-O-G-A, Logat. Tanya kita bisik Lumbawang. Kita bisik Melanau. Narom, N-A-R-O-M. Narom, Penan, Saaban, Sihan, Tabun, Tagal, Tatau, Tring, Ngawai. Wai itu mayu sida. Bintulu. Itu 34 suku untuk kebisik kita bahasa Sarawak itu ia kesah. Jadi diwartakan dalam Sarawak Ordinan kita. Jadi mayu apabila tu disebut aku panggil orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama suku itu. Reti tadi kita bisi 34 suku kaum, 34 jenis baju tradisional, 34 jenis adat istiadat. Ada 34 makanan atau pakai tradisional.
1: Jaku lagi.
2: Jaku semua tu. Jadi kita itu semua itu tu kak diangkat kita menggang. Lama kita menda biasa ya nanti kita menda program-program kebesaran nak ambil ke contoh program itu Sarawakku sayang.
1: Ya, contoh.
2: Jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah dipegai kementerian kami.
1: Okay.
2: Jadi aku memastikan ngagai sida pengarah majlis ni tadi Nanti uliah siap tiap dua tadi kita mesti kemandang ke main asal atau tarian asal kita ya. Dari suku sukop tu tadi. Sukop cinta.
1: Kejaran di dinga lebih
2: ada. Kejaran dinga. Jadi awak orang lala untuk tarian cinta. Cinta suku kaum tu untuk baju tradisional cinta suku kaum tu. Kenyataan tadi ya, lakukan benda. Jadi lakukan jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban bedayu tu bedayu tu bisik hari bau hari serian di pedawan banyak jadi tang ia bisik mayuh gerinya terlebih lebih lagi tidak orang Hulu tu mayuh ya sub etnik ya kejarang dinga kita hanya kebuah tadi penting kita ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal keadaan asal atau tarian asal ke itu tadi melalui dana itu tadi ya.
1: Okay. Ya cukup mana namanya tujuh perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara itu tadi. Jadi nak ke Dato' dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagi Raban Seni Kreatif lalu ni pemayuh Raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan wan bisik penyampau ya Mbak Muanan dia.
2: Asai ku nakak dia tu aku merdek secara tanya aja lah orang tak lebih kurang pelabak aku antara 3 juta ke 4 juta aku dah ada agi mayuah
1: agi mayuah
2: punya aku nyambut terus setahun 10 juta jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7 agi bisik lagi jadi kita tengok nakak ulih lah
1: ngabis kan kan
2: ngabis awak ke semua orang mau bisi peruntukan kau boleh dikenak mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO itu tadi persatuan kelab pertubuhan tu didaftar ngau sah ngau ROS yang penting satu ROS kedua ya dah lebih setahun kan ya anak kata baru didaftar sebulan dua
1: syarat ya
2: syarat ya lah ya mesti lebih dari setahun ya mesti ROS dia mesti account bab bank account kesah account kesah bab bank hanya penting dia nanti sidak ya apply peruntukan tu ngisi borangnya anak kurang daripada 3 bulan labanya mesti kat dia tapi semuanya mesti kat komiti teknikal benda ya hanya hanya kebuat tadi hanya kebuat tadi laban penting kita angkat semua itu laban kita nak angkat detok nak nanti terus ke warisi itu nanti kaya kita sampai lagi nanti kaya detok main lagi kena kurang that is very important penting buat aku lah
1: betul ok jadi ya utai tu munyi ke daripada nuan tadi Dato. 34 nama yang tadi suku kaum tau ke pupu Raban Bansan tadi. Sekedar ya aku pun baru ninga. Lalu sekedar yang tadi enak nemu dini menua bansa tu. Dulu sungai ka di pasar tu ka di Bramdian ka. Jadi ya engkau mayuh bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke Langkang Ulu. Aku medak bala sidak dien semua biru wanita sidak ya ngena kuas. Hai kuas tu tunggak nua kita kian. Tunggak ke bantai yang kian ngena balau. Kati ku sidak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sidak madah gagak ke mimpu. Ku sidak ya semua Raban Indo. Kati ku tak tahu uliah ngagak tu ngena tu. Sidak ya madah sidak bisik khusus ngagak kus. Udah tu sidak ke ngagak maria ku sidak ya. Jadi ya sidak minta bak YB kawasan tanya ku sidak nama kita nak nguji minta bak dana mudah cara. Oh nak mau tanya ko sedak ya. Banyak lah yang ka uliah YB Datuk madah ke sekali tu. Bakal ni cara kita nguji ngerembai ke berita berkawal ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di hulu sungai. Malah kita di rumah panjang ngau etnik pupu Raban Bansa ke disebut ke jauhnya tadi. Uliah nerima bantu, uliah minta peminta ke baruah kementerian Datuk.
2: Nak mudah gak cara kita kan ngerembai kan ngasuh bala nemu bisi dana tu dah leban dana tu ke baru tapi nyak nandai kena kurang tu nandai nandai ngasuh kita nandai terus ke kena memasti ke tadi tu sampai bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi leban ambil ke contoh aku kalak ngagi menua kapit ngagi menua subak lah ngagi lubu hantu lulu dia nanya sidak ke landik jari tadi ataupun landiak menasal cidak ya bisik persatuan. Jadi aku nanya cidak ya pasal pertukan tu cidak nak sikit nak kelaninga kata. Nya kebuah tadi harinya. Jadi kita cuba baru hampir lama tu kita bisik ngatur dialog. Dialog town hall session ke kita turun padang. Kementerian kami, tim kami ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semarahan, ngagai Bintulu, ngagai Suriaman, ngagai Kapit, ngagai Miri, ngagai apa nama tu Limbang dan kita lalu ngangau semua penggiat seni itu tadi lah. Jadi ke penggiat seni itu nangira sama nuan ngagai kraft tangan, sama nong agak ngajar vokal belagu, agak tenunan, kan agak pok kumbuk segala macam. Saya seni aja, seni arts ya, budaya. Di kangam magang-magang, contoh kami agak miri kangam magang jatuh persatuan-persatuan ataupun kelab tatai. Jadi kami harus nerang tidak pasal dana tu tadi, kan agak datu. Lalu bisi sesi soalan soal menjawab lah, tidak ya, bisi nerang tidak ya. Arinya tadi kita madang sidak gak ngarap ke sidak lalu madah gi orang ke bau lulu tapi ya ndak kita udahnya sampai ke
1: tempat
2: Sarawak tu amat
1: besai.
2: Cukup besar akhirnya ngau jadi sidak mayo gak menang gak sambutan sidak ya nanya mayo mesti soal tanya ya sidak ya soal jawab sidak ya udahnya tadi kita minta mesti gak minta tolong dari pejabat residen pejabat daerah ngau agensi-agensi kebukai lah tapi yang kementerian kebukai yang bisa sangkut paut ngerti betul nak ambil macam mana mendarti kalau sudah kita bisa dana tu boleh dikena boleh dipinta sudah ya awak kenyak ngau jampat lagi arti tadi dia ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang tak nanti kena silap pagi tadi jadi bisa apa nama tu aku mendak iklannya tapi ya di pada Facebook lah.
1: Facebook.
2: Mau buku, mau pop kurang-kurang. Jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah, baju Maria lah.
1: Baju Maria.
2: Jadi di sini nombor teleponnya dia yang ngegak tu ba Suriaman contoh Suriaman ba Dewan Suara sekian jam habis berapa yang pu untuk register lah orang register untuk belajar pesertanya pelajar-pelajar mesti beri sijil jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah baju maria tu lah. Jadi habis nombor telefonnya jadi aku ngasuh pegawai aku telefon ngagai ya ngagindo ni tu itu nanya ya nabisi minta pertukan kenang adu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kalah ningan jadi ketuk tadi asal bisita ketuk aku kan meri terus ngagai pegawai kami asal dah telefon ngagai ini tu itu madah rating ya madah ngaya suh ya apply ataupun mohon mungkin tu nak sempat lah laban dah lama lagi kadiatur ya mungkin untuk masa depan ke aku gak labannya ya sepanjang tahun lah. Jadi untuk nak ngatur baru untuk bulan-bulan depan ke aku enggak. Dah semesti Ba Suriaman untuk ngadu ba sebelah ba Sibu, Miri,
1: lah.
2: Bintulu ataupun Ba Limbang ke aku enggak kenyak nama dah ya. Jadi itu kenyak ni nak ulih kita ngerembai ke pasal dana tu tadi ya.
1: Berarti tadi maka nuan pun bisa namanya tangguh pengawak nanti meda utai buat Facebook tu ya boleh kena tu tak salah hari ya hari sidak ke dekat kau namanya tadi belajar ngagak baju hujan nyanyo berbayar berapa ratus tadi neh
2: yeah.
1: Perintah Sarawak bisa mantuk sekedar hari namanya hari sidak ke bayar 300 kayaknya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak itu lah dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelatih jari tadi.
2: Bisa ke contoh baru-baru tu kena silap ku tahun tu tadi lah contoh kita bisa ngagak agak suku tinggi bengkel agak suku tinggi bisa 50 ekor bala induk kan agak bengkelnya mana benar sambutan 50 lagi kami kami minta hari lebih harinya tapi orang tukang ajar
1: dah
2: boleh
1: terima
2: kelumayu ya cikgu jangan dia bantu oleh 4 ekor ya 5 ekor dah lah jadi laban cikgu pemantuknya oleh mengatur berapa ekor orang nanti dah 50 jadi Acok, ya pun ada nanti ngagak suku tinggi itu yang bisik kena perenggalat yang pun segala macamnya. Jadi untuk khusus untuk dua hari ada. Tidak kepandai ngagaknya, ngagak suku tingginya. Lalu dia tidak lalu ngagaknya di dagang temuai tidak ya, di bisnes tidak ya. Ya, jadi supply ngagai siapa-siapa dah. Jadinya meri angkat ke dagang temuai kita pun angkat ke ekonomi kita sidanya hari ya tadi.
1: Kan beri nanti pemisik lebih lagi. Sidak ke jadi suri rumah atau ke nanti kerja angkat, Okey, jadi hanya tujuh sekedar hari dana mudah cara. Sebenarnya tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia kebisik dah di tak boleh dilulus ke dana mudah cara. Kebisik berkawal kebenar yang ngau RTM. Ya, kita dengar ke tu dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
0: Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa. Terima kasih Leban kita agi bergulai dengan kami dua yang berumat Datuk ke sekali itu, lemai itu, kelebih lagi. Agaipala kita kenang cakah bak meledek jari seni. Nak kari belagu semua. Kita kerindu belagu. Leban itu, rindu mar orang jadi penanyi nak Datuk.
2: Oh, okay lagi. Seolah jadi penyanyi magam-magam lepas kita di tok bisi maya penyanyi benua angkat kena orang berkasih dah mawat, sudah Ramles, sudah kebuka lagi mayu lagi jadi nyaman lagi yang angkat ke lagu-lagu kita iban lagu-lagu kita Dayak.
1: Betul. Yeah. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke Sadanyawa belajar vokal. Sebutan ngau lirik lagu atau keleka lagu iban ke ngangkat ke Indo kelebih lagi Siti program ya ke pelabak aku keterubah ya diatur jadi itu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu ku Sadanyawa belagu sebutan kebetulan ngau ngarang leka lagu ti uleh ngangkat ke orang Indo ke udah di lulus ke kementerian kita lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu nyada ke lagu ngau cara nyebut leka lagu ke betul nama pemanah kuas tu bak penemunuan yang berhormat Datuk keraban artis kita iban kelebih lagi ia kedekat ngau pekit lagu anugerah catat sepa juara tu ila
2: ya penama tu pemanah ya tadi ngangkat lagu kita iban yang di ya kita itu mayuh maya bangsa ke mesku kaum lah. Jadi aku mendak lagu kita bantu nyamai di kelalau orang nyamai di nyamai di lagu kurang lah nyamai disebut.
1: Nyamai disebut. Nyamai di pelajar aja kuiban.
2: Nyamai di pelajar kurang ke pihak. Sebab lagu budaya bisik ke pihak tentang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke leka jako dah susah dipaham kita. Jadi lagi bantu nyamai ke aku mendak. Jadi tang pasti ke tadi lagunya betul ke pialah. Lekal lagunya betul. Yang ke bagi tadi bising ada bengkel. Bengkel kena ngajar orang ngajar lekal lagu. Lagu kita bantu lirik yang mungkin betul, arrangement yang mesti ke betul. Tabuah ya betul, rentak yang mesti ke betul. Contoh yang penting lah. Bakulah tadi. Ya.
1: Okey. Lalu dia tu enti dan berarti ke yang Rumah Datuk. Teknologi kita itu majak makin hari makin gerembai. Udah bisi AI, nak nemu belagu pun enti tepuk dalam komputer. Mana mangang sadar nyawanya tadi. Jadi bisi utai kedik kumbayar auto tune kedik kena ngagak nyawa tu mana hagi. Tangah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu buat sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dikena ngamanah ke nyawa sida ya
2: Jadi kita kan nak cara mudahnya. Masa ada AI-nya kira tak shortcut ke jalan pandang. Tang kita kan nak caranya arti tadi nanti bisi keaslian kita lagi dan nanti bisi ke originality orang. Mana lagi kita belajar the basic dulu, you know. To AI tu is kena kurang tu kena mantu enhancement kena kurang kena
1: mimik lah.
2: Jadi baku lah ya, kita itu mesti kena nemu maka kita kalau kita itu kita mandu tai lah resepinya rempah mesti ketemu kita tu nak tadi cara mudah.
1: Beli pasar aja.
2: Beli pasar rempah ya. Lepas semuanya ada bisik rempah. Ya, betul nak? Dengan kiru lagi. Tadi go to the basic di kamandu tanya. Contoh di kamandu contoh nasi goreng. Contoh dia mesti kena nama resepi kena nasi goreng di bisik dia. Nanti orang kemalas ya, tadi. Beli aja package-nya. Mau ada nasi tu buah semua serbuk dia cuma nak kenyang ya. So it's like that. Jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu, control voice kita, control vocal kita, dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenal. Jadi sebutannya tadi teknik ya, pitching vocal tempo semua ternyata lah yang mesti ketemu basicnya dengannya dia kita betting semuanya serah kita dengan AI dengan teknologi semuanya. Teknologi itu kena mantuk kita enggak utinya menaja nanti kita nak nemu basic susah kan. Amunya aku nyebut ada ya kita nemu sebagai tukang masak dia mesti ketemu basic tinggi mesti ketemu rempah ya. Kena nyampur tanya. Nak betul dia jadi tukang masak. Chef contoh dia, dia beli teh semuanya dah ready make menggang-menggang pasar bahasa market dengan dia kena. Ia bagi aku ya, is very important ya.
1: Okay, kira kena jaku silop ya.
2: Jaku silop.
1: Okay. Jadi lepas ke sekali itu, nah, yang Rambat Dato, kurs ke sekali itu diatur untuk Rambat Artis ke dekat Ngau semi final anugerah catah siapa juara SSJ di Selangau ke dekat Datai. Lalu patut megak kebenar ya, kurs tu diberi ngagai penanyi bukai kena Ngau anugerah lagu. Engkau yang Rambat Dato biri bisik jaku perangsang ngagai gerempung industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali.
2: Maksudnya tadi merik tu ngagai
1: kau kai ngau anugerah anugerah cata lah ke orang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempung industri muzik kita di Sarawak tu mayu lah agak bisik merik perangsang ngagai kesidak yang ngambil ke uliah minta dana mudah cara tu ngagai penanyi baru ka?
2: Ya tahu tak ada salah leban punya kenyambut tadi leban tu seni seni leban seni persembahan kalau kita ni siti daripada portfolio aku daripada aku lepas daripada industri kreatif yang tadi dia sedap ke bisik barunya tak ada salah sedap tu minta kena ngangkat ke sedap yang pu jadi harinya sedap boleh belajar. Tapi tidak pandai tu dari lah. Tidak pun boleh ngajar orang ke
1: dulu
2: dari lah. Jadi utinya diterus kita, ya. Legasinya diterus, warisannya diterus kita. Ya, ya nanti berhenti dia aja. Continuity. Nya kebuah tadi. Mereka contoh, bakal orang sedang ngagak betul cukup tentang baju kuas. Baju kuas tu dari segi baju kita balau. Jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah. Jadi aku kalau nyebut ngai ya nuan tu kira orang ke kita nyebut ni pengelandak jari nuan tu tidak diturun nuan ngagai bala anak nuan saya wah lalu terus kenyajak meh mati telan semuanya kenyajak aku gak nanti nyak kia. Ya bisi anak induk megang. Aku ngalah sidak semua tu. Kerja orang bukai dah. Sandra, sidak Priscilla. So aku nyebab masih dah. Kita mesti kat belajar tu hari indai. Hari indai kita mampu. Tak berhenti in ada dia di hari lah. Siapa kak mewarisi pengelandai jari ya. Aku kak. Saya dah umur yang jenis banyak tuai. Berapa kali aku nyebut. Jadi sidak ya perundian kak. Jadi kita boleh minta peruntukan dari kami. kami boleh nyedia petukan dari kementerian kami kena. Jadi satu cabaran untuk Sida ya. Jadi Sida ya pun ngambil cabaran dari aku. Kira ngambil cabarannya tuju, jadi Sida ya belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi Sida ya lu minta petukan lalu ngajar orang bukai kan. Ngajar bukai bing agak kelas agak kuasa tadi. Jadi Sida ya mah berterima kasih aku. Kepada aku ngansak ke Sida ya. Aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nak nyadi tanya. Jadi terima kasih apa kali. Jadi terima kasih ya. Bandung ngansak kami. Jadi detok kami faham. Kami faham. Jadi lah ke detok. Nak pupus penyanyi. Nak ya lenyap penyanyi ke aku. Tapi megak. Orang-orang bukai lah. Sama ada nama tain pengandia berjari, pengandia penemu non, nama kan jadi bakat non. Tu diturun kena ngagai anak non. Ucuk non kah ataupun orang kelebih biak gitu. Nyak ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat. Tarian, tabu-tabuah. Dia tu orang belajar main sape. Kebisi dia tu belikan kena kurang. Belikan tu lebih tiba. Lebih awal gitu daripada sape. Itu yeah. Ya. Belikan apa maksudnya kemudian orang surai kah? Kelurai kah?
1: Kelurai.
2: Kelurai nak. Kelurai. Kelurai. Tiap kenyaknya. Nya alat tradisional asal ya, lama kerennya.
1: Ya.
2: Nah, jadi tidak lah. Jadi nak mudah lah kau belajar tang. Mesti kau belajar. Jadi tanya lah kau tanya tidak nenyau kenyajaan kita ya. Nya ada titik kita. Ada titik kita. Ba ada titik kita. Daya kita berserawat. Terlalu banyak menyebut kita itu unik. Kita itu unik. Nanti kita nak nanti kita nak nyukung kita yang pusat pagi nyukung kita tu tu nak nanti kita nak ngintuk kita yang pusat pagi kan nyaga kita dah tu aja mau permisi kita badunya atau kita iban badunya atau Sarawak atau populasi kita nak gitu mayu agak pihak mungkin paling mayu 3 juta 3 juta mayu lagi orang Semenanjung dan sida Melayu sida Cina sida Belanda sida India mayu lagi sida ya. Itu aja apa permisi kita ya. Jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayung orang ulu dia nak
1: si
2: Melanau si Cina
1: ya nak
2: nyati tanda ya. Jadi aku harap kita faham lah bentuk penting tu identiti kita ya. Aku selalu pesan ngagi bala mayu nanti si semua aja kunci anak kita bisi belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah ngagi Semenanjung kah belajar ba universiti di Dian ngagi Sabah kah ataupun ngagi luar negara lah sama ngagi UK kah ngagi US ke Dinindo ngagi Australia kah pasti ke tadi tuliah anak non dibekal ke nuan ngau adat ataupun ngau identiti nanti sepanjang kuana iban baiklah baju burung enggak pias titik sekurangnya nanti Indo di mai tanya apa nama tu tadi selampai ke Marimpang kena ataupun sugu tinggi mimin kena laban kena nanti bedayuh bisi enggak baju dampu jo tradisional bedayuh orang ulu bisi enggak si dampu baju tradisional si dampu laban ti biasa ya ba universiti tu si dai bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah dia dingayan ke
1: identiti kita
2: adalah identiti non tino iban nang nak baju buruang orang putih rindu benda tu sidak kenanya hari ni kita tu hari menua ni tu kami tu bangsa kami tu iban hari Sarawak hari Borneo dari Malaysia kena tu deh hanya kita mesti bangga mesti gagah ngau identiti kita nanti bancau tu aku tu bangsa Bidayuh tu terkena aku tu bangsa orang ulu bangsa Melanau kena jadi tu ke tempo identiti kita you must be proud orang mesti mesti gagah bangga ngau ngau bangsa identiti kita tempo ya penting mana kan
1: okey senang amatnya Dato okey jadi tu boleh baru ngagai kuas tadi Dato jadi tadi berkawal ngau lagu tu ke sekali tu leka lagu okey okay, jadi ya kuas ke diatur Serakut Induk Dayak Sarawak Pampang Selangau tu ke ngau dana kita dana mudah cara bisik megak merangsang penengkebang lagu iban ngambil ke ngarang leka lagu tau ngangkat ke orang Induk lalu buat penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemajik, tangguh pengawak ke di pegawai orang Indo. Lebih lagi, lajaku Iban ke dalam ya tadi. Kena, bukan sebenarnya mengangkat ke orang Indo, tak mengangkat ke leka lagu asal Iban tu tadi.
2: Uliah, nak ada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan mengangkat sida bala sida Indo, angkat bala sida laki, angkat bala sida Nembia, tahu magang-magangnya. Ya labannya nitia ke nama tujuh sida angkat lagunya. Oh. Nama tak ada angkat sida. Oh. Yang mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat ke main asal contoh, angkat ke budaya, angkat ke tempatnya, angkat identiti itu, identitinya. Jadi nada salah, tapi pasti tanya betul lah, betul jatuh ke mana-mana awak kelekanya tadi bermakna atau tidak ya ngaji balik kita semua ngekanya di kita ngadu tanya ngos kapak sengapak ya, yang penting bagi kita semua.
1: Oh. Lalu bab nemu ya Mama Dato, uliah ndak jaku iban kita itu dikerembai ke ngenak lagu.
2: Uliah. Ya. Dikerembai ngenak lagu memang uliah.
1: Jampat ge orang belajar jaku iban dari lagu nah.
2: Jampat dari laban tiunnya mana? Orang ingat ke tiunnya mana? Setang leka jakunya mah. Diingat kurang kepada kita. Oh. Laban biasa ya rebak baru atau laban nembiak atau laban sida ya minat ke tiunnya. Memang yang enggak meleka jaku lah. Tapi kita mesti ke laban kita lagu tu. Ya mayo. Sama dia contemporary, kreatif toko lagu asal. Jadi kenal ke betul kenal ke leka asal kita iban. Ya pertama tu naulah di dalam kategori kreatif atau contemporary ya. Nanti kita ke ngagaknya kreatif ataupun contemporary. Ada ke salah ke pihak laban lagunya di banyak orang minat dengan lagu
1: ya,
2: dah. Ni minat lagu. Jadinya kepada bukan lagu Mawat, Dayang Bintang.
1: Dayang Bintang.
2: Dayang tu mesti dah keluar kita iban.
1: Bisa. Nama orang lama kelia bisa.
2: Nanti bisa okey.
1: Tunggak kita kira banyak namanya.
2: Nanti ada dengar masalah kan? Dayang Bintang.
1: Bintang.
2: Laban Dayang tu biasa ya.
1: Bisa ke nama Melayu?
2: Bisa ke nama Melayu? Dayang sida Dayang bola.
1: Dayang Istana.
2: Kenyataan jadi kita mesti ke Medak deh. Nada nada salah mana lagunya? Lalu nama yang kita minat lagunya. Jadi dan leka jako ya. Tuan dia mendak dekat sesuai bekam pelbagai aku Maxwell nemu lah. Ya leka jatuh mana-mana. Jadi kita mesti kepaham ke lah. Laban lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita kat mendak dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
1: Tak uliah ya, Mat.
2: Tak uliah.
1: Labannya ukai main asal kan?
2: Ukai main asal.
1: Mesti dicampur-campur kan?
2: Nanti di Bajawa

0: ya.
1: Okey. Jadi bisi gadi dinga tu Dato. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu ngarap ke bisi bantu perintah bantu ungkus production, bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sida luar rimnua kita itu. Kalau pergi luar Malaysia, bisi kena upis menteri yang berumat Dato merambu mantu artis kita Sarawak itu. Lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak tu.
0: Bato ya nak ke di baruah dibekai kami.
1: Okay.
0: Laban ti nitiah ke dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita.
1: Okay.
0: Bakat bengkel munya kenyebut lah bengkel kelas khusus tu tadi. Tahu kena bak ngena nengah dana tu tadi ya. Siti dagi dana yang kami kita dana acara event grant kena
1: dana program
0: dana programnya besar lagi tapi nya untuk tanya aja ngagak program ke besar acara-acara ke besar
1: pesta benar nya nah
0: pesta benar
1: kita besar ya
0: Sarawak Sarawak Jakarta jadi untuk festival tapi pesta besar lah cuma dana modal acara tu tadi dituju khas untuk bakat bakat talent development kena orang. Jadi nya mungkin sebutannya mungkin di kementerian yang lain lah pelabak lah.
1: Kebukai lah.
0: Ya ya.
1: Okey, jadi ya sebedau tuan terus ke randau bekawa ngau lebih lagi perambu kedudi lah baruah kementerian yang berumat Datuk. Kita muda mereka tu dulu lalu ninga ke siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk. Lebih lagi lagu tu bunuh terbilang dia tu nuju bala kita ke endang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk. Jarang bisik beketok. Terus nak nemu senak lagu aja tau ke mamai bisik bab hidup siku-siku kita Malaysia. Kita dengar dulu mereka tu sebedau kita mendiang ke lagu kaban kedi baik wat rock.
2: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Nitian hari 6 gaw hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban ba adat.

0: Ya, terima kasih Haka Warok sudah merindang bala kita. Terima kasih mega laban kita agi begulai sejalan engkau Haka Midua yang berumat Datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan sepenglama ke sejam lebih asar itu au. Ana ngawak kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engkau mayuh bala kita nanemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita antade ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa lendek jari ni Datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami dua tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban Datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang baga bisi pengelandia ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut Datuk uliah kendak asainuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak enti kita kak julu hati kita yang dinyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban baka kita rindu ke K-pop bukan nama jakuk Korea
1: ya, ya. Betul lah bang. Datuk pernah ada lagu berkikir sebelum betis okay, minat kita iban yang rindu dengan lagu Datuk tu dah nyubaka nyudah baka lagu national,
0: national
1: song jadi tabah kurang bermenua bukai kalau ditebah kurang tu tadi lah dia main orang jadi kami nak bahasa Sarawak bahasa Sabah bisik bahasa Johor bisik bahasa Kuala Lumpur bisik bahasa sebelah Indonesia nya bisik aku bisa mendak Facebook baru tadi bahasa China dia bisik
0: apa
1: bahasa China dia orang main lagu tu bahasa Poco sedap ya bahasa jadi ya aku mendak boleh tahan lah mungkin rentak ya rentak ya memukau kurang-kurang tu rentak ya tadi mana jadi kurang-kurang keluar nyumbat tu bakal lagu rakyat lagu rakyat arimit arimit sampai orang ketua rindu ke lagu tu jadi tahu lagu tu tahu popular bak negara-negara lain bakal kita rindu dengan lagu sidak Hindustan lagu orang Hindustan
0: bukan kita nak murti
1: mana dia nak murti lagu lagu sida Syarukan lagu Hindustan tadi nak murti tadi rindu retak ya bergelek-gelek kena kurang
0: tiun yang mana
1: tiun yang mana bakal lagu dangdut di Indonesia ya. Tiun yang mana retak yang mana leka pun boleh tahan enggak adanya lagu sida K-pop lagu Korea kena tadi ya. Kita nak faham Jakob Korea tak kita rindu dengan lagu sedap ya. Ya masuk ke tadi jadi mungkin orang putih nadai nadai faham Jakob Iban tak sedap ya rindu dengan rentak lagunya lagu kita Ibannya kena arti tadi ya. Nadai nadai nadai salah dia tahu tahu popular tak ngembai ba negara bukai
0: tadi. Okey, nyemak jemah hilak bakal disebut kita ya ulih ngerembai ulih jauh ke luar menua Malaysia nama pengarap ya berumat Datuk ngambil ke lagu tu kai ya seminat lagu aja didinga orang luar tang lagu tu ulih mai adat ulih mai jakuk ulih mai peniau penghidup kita iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar
1: ya tentulah laban di contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita bisi program ba luar negara. Ambil ke contoh ya kita bisi program ba London. Ataupun ba Paris, ba Germany. Kadang-kadang kita tu di bisi dijemput orang ngau nitih ke expo di dia dah kadang-kadang. Jadi kita baru ngagak kita mampu pavilion kenyak deh. Jadi kita yang main lah. Kita yang mampu budaya kita ikin. Mengeksport budaya kita. Lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar. Ke negara-negara lain. Lepas dalam expo yang mayuh negara ke engau. Negara Korea, BC Jepun, BC Thailand, BC Indonesia, BC Vietnam, BC engau sida bukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita hari Sarawak.
0: Sida ngayan ke sida?
1: Sida ngayan sida kita ngayan ke kita. Kita baik ke bala penari kita, penari kita ngan
0: maju
1: tradisional kita, kemudian tadi baik kita kian sida penari kita itu baik ke bisik baik ketua dia baik kian sedak ya rice wine kedok kita rindu ke orang putih ngira rice wine tu habis betul di rumah kita ya. Kita berbaik ke laksa kian berbaik agak laksa laku sekali kami cuba gay agen ni nih gay jemeni salah kami expo di Dian beberapa hari pak di Dian nah dalam 3 hari nya 2 hari 3 hari nyuk bapaan salah ko lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa dah habis tiga harinya orang putih kan memang mau kami nyepi laksa nya laksa Sarawak
0: ke kota laksa Sarawak lah
1: Indo. Jadi kita mai bala bala tukang masak kita ke chef kita kin untuk mempromosikan Sarawak bukan minat kita mempromosikan tempat kita bukan minat laksa Sarawak kita budaya kita budaya kita Iban untuk Bedayu untuk orang Ulu kenyak tadi dah untuk Melanau. Kalau kita bising masuk sidai ya ngangkat tarian tarian tradisional kita lawan bising kita lalu ngena speaker ke pihak ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita ngayan ke tadi jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita bising kita ngena slide bising lalu bising LED dah TV besar belakang kita lalu ngayan ke the beauty, the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak. Jadi gambar-gambar tadi. Jadi mungkin lagu leka lagunya, mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty, kecantikan kena kurang pemanah menor kita bahasa Sarawak nama TBC kita nature adventure. Apa kita bak menteri kita kita konsentrat ngau lima itu leka ianya C A N F F. Ianya culture, adventure, nature, food and festival. C A N F F.
0: Boleh makan dari pemakai semua boleh nak. Orang pak menua ke mana? Kira tu video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngan ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari kategorinya
1: menteri nak. Nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala kengagak lagu lah. Ngagak lagu tu is one thing setiap perkara. Ngagak lagu, ngagak lirik setiap perkara. Lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu sin wan. Apabila dia ngagak lirik mesti situ nama tekad dia padah nama dia cerita nama contoh. Jadi ngagak contoh cerita pasal pemanjat induk tu, pemanah induk tu cerita-cerita. Ataupun dia pemanah tempat tu. Menua atau benua atau nama atau istilahnya. Okey. Kedua, rentak lagunya. Genre muzik. Rentak lagunya mesti ke mana ke pihak. Nantak boring ke mana. Rentak je kata. Okay. Ketiga, adanya di ngagak yang pun video klip. Video klip tu mesti ke balance, mesti ke simbang. Mesti ke nama tai di cerita dalam leka lagu. Lirik lagu tadi. Tanya contoh, ngagak lagu untuk angkat ke Sarawak contoh sisi di tempat pemandang angkat ke suku kaum non Iban Bedayu orang Ulu atau ke rumah panjai noan dengan angkat menua kita Sarawak tu nak jadi contoh you non ke promote tu oh this is rainforest temanya tu dek jadi nampu videonya yang pun videonya gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek akhirnya siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video ngau music tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa, angkat ke adat kita, angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita bahasa Sarawak tu tadi.
0: Bagi contoh tadi bisik lagu pesta benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua semanggang treba jempu video entar boleh ngelaku siti cara ngelaku kenyam tren
1: ne ya betul
0: okey jadi ya hanya penemu yang bawa datau lalu nakak dia tu datau tu mulai baru ngagai music tu tadi bab pedak yang berumah datau bisik kendak penanyi ngau lagu Iban te tau jadi ke contoh nembiak rebak baru serta boleh ngangkat ke klai menua kita Sarawak tu
1: maksud nuan yang pun tanya yang pun
0: penanyi lagu yang ke dipedak oleh ngangkat ke menua ke Tes Rawak
1: mayu jadi berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah yang ngangkat ke adat kita pada aku lah angkat adat kita budaya kita nyak mana pada aku okey dan nyak bisik ke lagu-lagu sidat ngangkat ke tempat rumah panjai kita adat rumah panjai kita bisik ke tadi nak ada salah mesti kan ngangkat pemajak kita induk, kita induk Iban, kita induk Iban Bedayu
0: ke orang Kumang gawai tayo lagu.
1: Ya lagu ya nama lekal lagu lah Kumang.
0: Kumang
1: kasih darah meles kena dan ngangkat ke ceritanya. Bisi jadi mananya pada aku. Jadi aku harap tadi Oteto bisi banyak pilihan. Pilihan oleh kena kita. Ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat ngangkat ke apa nama tu?
0: Paju ngepan rumah panjai
1: budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi ya bisik mayo kategori deh. Jadi nya arinya tadi aku harap kau tadi tidak tu tu boleh dikenal kita ya. Boleh kenal kita secara keseluruhan lah. Ngangkat kita Babas Sarawak tu tadi.
0: Ya. Okey, jadinya mayuh baga penanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkah menya tadi di pedak kita nguji bekas cedak Ramles tadi pun sama bekas lagu gawai ya bisik berkena ke bekas jadi kamit masape harinya orang ala sape contoh tadi neh. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu ya mak datuk nemu tahun tu 10 ribu neh 10 juta. Tahun nyilat ni nemu 12 kali 15 gini
1: pakat tu ya gi 10 juta
0: setahun
1: setahun lah pendekah hari tahun 22 tu tadi lah nya pun ndak mudah ke kita kak ngabisnya
0: ya. Okay.
1: Kita nya tiga kurang tiga kurang ke minta mau dekat kau saya kadang-kadang
0: saya udah dikena neh
1: udah dikena habis
0: udah diungkup ke dia udah dikena kayak orang yang kena tamai orang nak nemu benar
1: ya jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sudah ya ada yang menepati syarat. Syaratnya penting punya aku nyebut. Jadi punya aku nyebut tadi lah ya anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
0: sijil baru register ROS
1: bisi account dengan anak kurang daripada setahun udah ditubuhkan tapi kenyak lah. Jadi yang pun kita kerjanya budgetnya kita yang enggak budgetnya berpatutan lah. Tadi anak kalau besar, anak kalau tinggi. Jadi kadang-kadang kita mendak budgetnya kita nya kadang budget tu penting lah kita orang dia orang mendak ni cara kita ngatur budget. Nanti contoh nanti budgetnya yang memerlukan so, contoh tu ajalah. Contoh memerlukan 10,000 sama aja aku lah 10,000. Tandinya mintanya sampai 100,000 nya terlalu jauh agak ya. Mungkin tidingkah mungkin 15,000 nya lagi oke okay, agak lah contoh lah ha. Tandinya sudah 100,000 nya terlalu jauh ya itu lo kena kita benda lain tu logik.
0: Dah ada tu logik dah.
1: Jadi laba bisi technical committee sudah waktu itu dipandang. Laba dia sudah mandah contoh sudah selalu ngagak budget tu contoh untuk nyewa kemah, nyewa kemah, nyewa sound system, nyewa bilik kena dewan, ngajar dewan, dewan kena ada. Jadi itu jadi semua ditemu oleh hari-hari di pedak komiti. Namun tidak nemu berapa tanya. Secara purata tidak nemu berapa sewaan tapi kena nemu tidak ya. Tidak dempak, tidak pakai, tidak dirok, tidak nemu deh. Takkan lah contoh le cikgu orang di mendah terdempak ya kos ya contoh lah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk siku orang contoh lah
0: sekepala
1: tang di mendat nyungkanya sampai RM200-300 siku jadi dan tu logik apa ya jadi dia teknikal komite itu nemu jadi nemu ternyata tadi apa nama tu nadai berapa tu tanah kena kurang lah jadi aku harap macam tak jadi dia enggak budgetnya ada pedak lah.
0: Logik lah ni tu kata ke patut lah tadi.
1: Patut. Jadi lah korang mendak je kita kerja kita je nanti. Lama tu kena mah. Lagi dia sosial dah aduh baru. Jadi mendak tu tu. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apa bilang ngadu baru ya masuk jam. Ni kan masuk jam baru mana kena ngantik ke baru ke. Tapi kenyak lah. Jadi aku selalu mendang tidak ya bisik nitih ke nama teh patutlah dalam teh dipinta oleh kementerian lengkaplah semua teh bukai
0: ya mesti bedak syaratnya tadi neh
1: ya syaratnya penting
0: okey jadi dikena ngujung kerandau tu atu datuk pesan Datuk gagai gerempuang industri muzik ngau sidak ting meran ke pengawal adat asal Pulau Dejari itu tadi di Sarawak ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara dini dor sidak boleh akses tau ke medak dini syarat tu dini formnya ustai kepatut okay. Ke uliah dipedak sidak ya ha.
1: Borang tu masyarakat ya semua tahu di download kita itu kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my okay www.mtcp.sarawak.gov.my dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepatut diisi. Kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah. Dan yang arudah di ngisinya tahu dia anjuang email, dia bisa email dia dah. Email ngagai kementerian kami. Tahu kan kita akan anjuang secara pribadi tahu gak anjuang ngagai office kami bak masjah dia tingkat 16. Masjah 2. Ika baru lah. Bisa duit masjah 1 dan masjid 2. Masjid 2 tu ika baru ke belakangnya. Ika bisa 17 tingkatnya. Adia kami. Jadi kita ya, ngagai anjung ngagai tingkat 16 Kementerian Pelancongan Kreatif Industri dan Seni Persembahan. Ya, beri ngau pegawai dia lalu minta job sidak segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya lah kasih dai memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Kasih dai akan telefon ngau kita ngiga kita semua segala macamnya nyama dia giga tapi kadang-kadang manusia tu bisi gabalannya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh giga. Nak boleh giga sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar. Token rumah panjang bau ulu nak boleh di kontak. Anda boleh di kontak si Dato. Jadi bisiklah cuba kami bergigak ke Dato. Jadi boleh kontak. Jadi aku harap mari nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah. Kenyamai boleh digigak. Anda boleh citit nombor saja. Jadi mari 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak. Jadi nyama tadi aku harap tadi dengan peluang tu tadi si Dato yang boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mempunyai asal adat asal kita warisan asal kita sama nangis lah sama ada music nama seni tu ya music tu dalam seni kan
0: besar
1: scope ya okay ngagak bahkan ngagak fashion baju mereka fashion yang tadi masakan tradisional tarian tradisional tidak ke ngagak apa nama tu ngagak keratangan tadi atau megah-megah tentang ngagak animasi filem animasi filem pendek kena kurang yang membentuk
0: buah
1: tak megah-megah itu jadi tak minta jadi tak kunci lah maklumat tu ngagai bala-bala kebukai lah ya
0: kira kakak bisa perkara bukai ke tak disebut aku bak randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisa dekat jebut tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina bekaul ngau dana mudah cara tentang ke bisik disedia ke UPS Menteri Nuan Pu kini ke bisik dah dipansak tua tau tambah dia
1: saya ko semua tadi dah bisik mengani sebut tu nak panjangnya lebih sejam
0: ya, aku lebih
1: cuma tadi aku ke nerang mendah kang ingat baru dua jenis dana cicitik kita itu tadi kita nekan tentang dana modal cara. Dana modal cara tu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah di cepat aku tu tadi ditujukan khas untuk kita kena mengangkat ke bakat talent development kita ya bakat seni bakat tadi ya. Jadi dana cicitik lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grant dana acara tu lebih besar lagi. Tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk cara-cara besar aja. Baka
0: konsep
1: lah. Pesta contoh pesta benak contoh Sarawak Regatta pesta-pesta kebudayaan
0: bintang kecil
1: bintang piramli pesta berbulang kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi ngena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu jadi pesta ni kenan Babario Nikenen.
0: Nikenen
1: Babario. Cida ba serian bisi ke pesta si dampu. Ba tasik biru bisi ke pesta si dampu. Ba badin tu sinawan bisi ke pesta si dampu. Jadi yang kena geran acara tu tadi. Geran even geran. Jadi dana mula cara tu ataupun putunya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat. Bakat-bakat pengandai jari ke tabuh ke keratangan kerja dah. Ngagak bengkel kelas khusus. Tu dana tu tadi 10 juta dia kena. Jadi awak kebala kita nemu beza antara duit duit dana tu tadi.
0: Bakal sidak je KK rumah panjai biro wanita asal bisa akaun semua dah register. Uliah magang tu tadi nah.
1: Uliah magang abang NGO.
0: Ya.
1: NGO. Jadi NGO tu sidak ya tahu apply memohon dana beracara. Jadi untuk dana ke acara atau kebesai gitu bekas syarikat-syarikat yang tahu company-nya banyak kebesai gitu banyak pemain kebesai
0: sudah event management
1: event management
0: event
1: management event managementnya syarikat
0: syarikat
1: syarikat
0: beda duit dana tadi nah
1: beda
0: titik tu tak commit gitu titik tu tak kebesai gitu yang commit gitu lebih ngagai ada asal main asal music kita pengelandia pengelandia jari semua nya tadi beda yang ngambil kepala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau dibantu duit perintah baru opis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap kepala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru ke menteri lepas mayu ke menteri ke dekat disebut tangah ke sari tu yang ungkup ya berkawal ngau dana mudah cara baru kementerian datuk. Okey, jadi yang kau tu terima kasih yang bala kita ke bisik gulai ngau kami duai sejam lebih ya. Terima kasih yang ngagai Daniel Steven ke udah jadi switcher ngamaga sama bisik ba konti dito ianya pengelola WFM Iban Mr. Edmund Langi ban ke bisik sama ngibun dalam konti dito bagi beranda bekaul engau mayuh utai ketau dikerembai ke kitai lebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih kepada kita tim yang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook WFM WFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Dato.
1: Okey, terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, peningat okay. Kita.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nitian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba'adat.

36. 6 bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 ini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Aurora ke lemai tu peningan nak ngantik nuan. Lagu kena kumerindang ya. Bala kita kaget terus sebulan ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita sari tu. Ngali hari-hari Minggu sari tu 5 bulan 7 2026. Jadi ya, kita baru dah mendiang lalu medak megak program 34 Seranyawa Neban Ba Adan Randau Cik Monica Midi ngau yang berhormat Datuk Seluruh dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nyasi setiap program ke dikenal kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ni tau ya. Nyalai kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benung serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu nak ngiranya tadi bergulai ngau diri sebili bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagu panggil ribuan engau lagu jangan salah menilai merindang kita buat YFM.

0: Rentang ngalih hari. Ngalih hari.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM. Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan laut tiun Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Rentang ngalih hari YNN 101.3.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua Dato' Amar James Wong sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupik bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompiang. Tion Ngau Leka lagu tu di tengkap band Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdaran ja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Udahnya lagu dari Suriang A Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion Ngau Leka di tengkap band Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Ba Sematan, bukan Ba Dementasi Sematan, Ba Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngelantang Katinya, dia mesti tak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebengkah band Ting Umai Sidaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Ba Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony True Force serta Lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Apakah kamu dah juga sedar ke ngagak video klip tu? Sama Bas Matan ke sedar yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindang dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Tengok kami Bawai FM untuk my program Gallery Wide ditabur ke nintiang hari Minggu. Lepas berita pukul 5, lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu, dua ikut penyanyi yang ke sudah lama buat dunia pemerintah, lebih 10 tahun dah penyanyi itu. Buat dunia pemerintah kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Fowler. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah, Iwan dengan Leka di Tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu, lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan, Ari Sylvia Banyi. Lagu di Tengkebang Lucy M, sudah hati dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi, lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okay. Serta lagu ke-6, kita dengar ke Diana Shini, di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup, Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya, sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu. Buat ke

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupik baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemega bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya temega makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong Megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya tiulah dijual ngagi tikas antara bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, hari Andrew Boni James Anwar Najak di hati aku mungka lawak sada lemai kita di YPM ke lemai itu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YPM. Anak ngira hari ini ke boleh mendiang ke YPM ke lemai itu. Kalau lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sada lemai kita. Kalau pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpit Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanda program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda Bergulai Baru.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpion Jingan Datai Baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 ngau ayat 25 ngari ujung. Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu taut pedak kita berbuat penyakit baru lambar 16 dengan 17. Lambar 16 dengan 17. Nyala dia tu ketika maca gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, baka ni ku aku tak mandiang orang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku antu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedak, pedak ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedak pengumpul cukai, ngau rap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, ku tatu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, ku tatu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak manang kuya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku ngai kita mudah, lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngai 19. Di tu kita medak, Jesus mansut ke penusa hati ya, ketegal hati mensia di selalu dengan gereja utai tidak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemia timit di main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemia mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah, madah ke diri nadai hati, dia baik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sedak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut bala sebengkah tadi, sedak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu orang ti mati setanya bak. Reti nyok menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke baik bala ti dulu nyok dikerja sedak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila laban timbagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, begulai teka berbakih dengan semua mensia dalam pengelantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, teka ngumbay sidak berdosa. John depan tah sidak,
lalu Tuhan Yesus pun debantah sidok. Sama nade ngenak, nade betul bermata sidok. Utai dekat di Yesus itu menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai di benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai tu benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mas kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah beberapa bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kemai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut ke sebanah ya, bergaya utai terjadi berjumpu, dalam ya terjalai ke pengawak ya. Balau sidak pengajar adat, setuai pengarap, orang judah mianya nulak terkenyakal ya. Tang mesia mayo mendiang stadrimo ajar yo. Sidak tinggu bayi diri bisa gi penemu nadai berguna ke yo. Tang barok balo ti baru hati ngelalu ke yo. Ana saru menyadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang ti pandai toko orang ti bisi penemu. Utai ti debantah yo yenyak sidak ti sumuang tegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna setiap ikut kita di datai dengan kita datai dengan hati di baru dengan hati di dekat nunduk kita. Udahnya Tuan Jesus lumadah dengan ramai pasal pemesahirti pengawak di kerja kita. Lalu ke Tuan Jesus muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala di benar dengan manusia dengan cukup pemenuh. Kita manusia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tiko Jesus, ianya, menyitu, nanti kita dekau meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh medak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita juga nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, Yakub Jesus itu ianya beri perangsang dari kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran mega dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita terbekatu ke Tuhan Jesus, datang ke aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku ke ngasuh kita lantam. Datang ke aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku ke ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala, ukai ngenak runding teka sagam kita mpu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru teka salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa dari impu Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitih ke adat, teka pesan Allah Ta'ala,
tu de pedok bako pengawa orang tinjan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko dia suaku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menjadi kena kena Jesus, bot dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Bakal reti kasut kena pasuk, ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tika Tuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tindarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliak, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak kelalu gerah, lu ndak megak kelalu serkat. Nanti yang gerah, yang ndak boleh. Lalu nanti yang serkat, yang medias kebau, jelung, capi, tinggal nak yang. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, labanya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, tukang, nganti apa yang. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemaduk mana. Di cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu nitih ke cerita mensia datai dari mayah tempat ngagai negeri Nazaret. Laban tidak meli tangkun jelu tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai tiku ia menyadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngok ke tempu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netih kepenekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dalam kau kaku nak kutu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talah tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, minyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam ruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidinjuk kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketabiku dalam ringkat kerja diri, tau betuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Yesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja dia tau ledatai ke belah mana moyo. Amin. Nyalai nanti kita ke penemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, nyak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Malalau Pengidul Pegulai Ingau Bishop Areas Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai dan abur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Begiga Entelah. Jadi ke Sarito program Begiga Entelah Nadai di keluarga. Tajak pihak aku dekat terus bergulai dengan kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okay, jadi tu ngatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali anak nyawin madah ke menjadi niang apa ya? Inya rama anak ganiang, rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu deka di sengai bala mayu ba rumah sidempu, inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu deka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sumanjai Jalai Selangau muka bala ba Sekerat niah saih suai ba batang bawang kemana sepemanjai Jalai Sebawah Bukit Kisik Peninjau. Sepemanjai Jalai bin Tulumiri ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agih kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Ali Hempu bak lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke rama anak kaniang ya, rama anak kaniang udah nadai pagi tu tadi. Lalu ni yang rama anak kaniang tu dekat di sengai Pala Mayu ba rumah sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal ianya pesan hari manggau anak canggiang madah ke anak ya, ianya Rani anak manggau, Rani anak manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak manggau tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu, ianya ba rumah manggau sungai Nibuang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba menyan setutuang ulu menyan sengan salim ulu sungai salim nanga salim salim kiba rian lusing majau ulu cih nanga pedai Belengian, Ulun Tabai, Daro, Tanjung Penaso, Kapit, Engkeli, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai mangga umpu, abah lumur kusung 011-662-9542. Nya tadi pesan madah ke Rani anak manggau ah, Rani anak manggau udah nadai lalu dekat di sengai pa rumah sidampu, inya pa rumah manggau sungai Nibuang lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngambil intabalu keniang laki ya inyak niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inyak hari 6 ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inyak ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 012-891-3532. Jadi pesan tu nuju kapan belayan batang air lubai, batang air limbang, batang air bedamit di penderuan Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, bawang asan Sibu, Rumah Jemaat Turin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Pak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intebalu keniang saat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat data ya pukul 7 lemai apa rumah sedempu inya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya maka pesan ke bisi maka diterima hari peninggal kita lalu nampung pesan ke sekali tu ianya hari Satin anak benang madah ke anak ya Stevenson Sigau anak Satin Stevenson Sigau anak Satin udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pa Sungai Wong Serintung Sungai Kuak Kaban Belayan apa rumah Peter Ulu Bayan Mukah rumah Jamal Ulu Beguang Suang rumah Richard Nunjung Nanga Beguang Suang Tamin Skuau Selangau ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin balumur kusung 19865 6807. Nya tadi pesan madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nada ya lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu ngemeka malam pergila aba rumah sedempu inya baru rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Hanya dipesan ke sekali itu hari timah anak Aji tau ke Indai Rebika hari rumah higang Sungai Selepian Baru Beluru Bakung Miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Aji anak Inyang, ex tuai rumah Haji anak Inyang atau ke Pai Timah atau ke Aki Rebika udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Igang Sungai Selepian Baru Bakung Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah bak pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu bak gereja St. Philip Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Selepian Atas ngau Selepian Tengah Bakung, Sungai Nipa Bakung, Sungai Tulang, Rumah Ungge Satap Bekenu, Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak Inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Higang Sungai Selepian Baru Bakuang Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Feri Pak Jalai Hebin Tulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apaya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidampu, inya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Muka. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Muka Matading Liu Jalai Tebing Tasik Belingian Muka di Bintulu Sibu Bin di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bak rumah Sidampu, inya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke Jimbai madah ke Inaya Ica anak Guing, Ica anak Guing tau ke Inai Mayang udah nadai ngali hari tu tadi ya. Jadi niang Ica anak Guing tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, ianya ba okey. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu lah 7 hari bulan 7

selai Bintulu Ulu Miri, Ulu Sebawah, Ngaulu Segan, di Bintulu, di Mukah, Tamin, Selangau, Jalai Setiam, Brunei, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh di sebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ica, anak Guing, tau ke Inai Mayang, udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila 6/7/2026. Lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 tu elak 7/7/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Dumi anak kula tau ke Inai juga madah ke pengawak ngeta sulit niang anak ya inya niang Catherine Liba anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 11/7/2026 tu elak. Lalu ngetah sulit inya 12/7/2026. Jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Rumah Panjai, Cangkul, Kelampu, Bulu, Lubuk Antu, Danau, San, Panjai Ruai, Kumpang Langgir, di Bintulu, Rumah Liam, Sebawah, di Suai, Sebatu Nia, Entulang, Engkabang, Merudi, Sebatang, Setapang, Linai, di Miri, Ngau Kaban Belayan, Kabukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai juga abak lumur 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 abak rumah Sidampu inya abak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey inya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita deka mendiang ke misa kudus hari Minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemah itu abur dalam pengerindau.

0: Allah nama Bapai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 14, musim selamat tahun E. Kena 5 hari bulan 7, 2026 aku. Pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi alam kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngambil nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datang kami ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau talah timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau talah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih naga nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Walau Ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti taluk ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan merik pengelantang ti meruan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyaraku beruh kudus. Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ningal letji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem. Pedak kita raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai ti agi biak, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kerita perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena beperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebayi angau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
2: Aku dekat memesai kanuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
1: Aku dekat memesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat merik terima kasih ngagai nuan berlama-lama ya. Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan belama-lama ia.
2: Aku dekat ngemesai ke nuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timeruan belama ia. Ia manah ngau semua orang. Lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan oh Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjaku ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
2: Aku dekat membesaikan nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
2: Aku dekat ngemesai ke nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rum bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita ukai hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. De roh ya ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus ari mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati. Oleh roh ia ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang enti oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah.

Menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia, laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak min.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus ni teh ke Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Bisa sebejaku, aku merik terima kasih ngena napai Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutainya hari orang kebepenemu dalam serta pandai, lalu udah mandang kesedak ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lalana semena apai aja. Lalu nada orang lala apai semena anak aja. Nga orang kada pilih anak ya. Anak dipilih anak ala ya mandang ka apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngama utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belalak. Ambil lalu san tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 14 musim selama tahun A, ngayan ngagai kita berkenilah tala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kan tak? Dia temu kita. Jadi baca ngingat ke kita. Allah telah selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak, pengasih ngau penyaga ngagai sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkenikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati, lalu maik pemayak ukai perang. Surat santepung agi orang di Rom, madah ke berkenai ku penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau, penglepas tu ke pembebas ngagai semua mensia. Pengujuan dalam Injil, Jesus ngangau sidak terlelak ngaso datai ngagaya. Ianya maya ke belalak tim meruan ngagi sidak ti andal ke ya. Lalu sidak ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak. Ianya Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti talu lalu berpengasih. Maik kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati ketadian. Simpul ya, baca mandang ke Jesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Jesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya, lalu tahu tertemu ke dua belelak bakya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wak ke kita, berubah-ubah. Lalu anda ke latala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak kediri. Latala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, kingat ke jakut Jesus ke lemai tu ke kita. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Jesus dalam hidup kita, dalam menitik hari, awak ke Jesus uliah, ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap, aku harap kalau Ta'ala, apa itu pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
2: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, Marisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
1: ngau pemidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, lata lapai ngayan ke misteria perintah hangga orang ke nadai penemu. Haram kita bersemayang agar lata lapai kita tirinduk benar ke orang kebaru hati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngema utai ti berat. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngamik kesidak nak babagi hati, serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala arif ngidup sidak, ngamik kesidak uleh berubah hati, serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebeno belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngamik kesidak mereti serta ngasih keajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngodunya nemet nuan berkeporut itu lalu laban ngasih ke utai tadi asunwan dinga ke peminta kami tadi serah nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti tadi suak ke mengagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Beberkat meh Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai leban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain tadi suak kami agen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi airup semangat kami.
1: Beberkat meh Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngaunggi kita tahu dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ia. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ia.
0: Awak kapir yang terdenjua ngagai nama nuan. Nuci bersih kami ya Tuhan. Lalu genap hari mai gaya penghidup kami. Majak semak ngagai penghidup surga nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangga nuan apai ti pemaduk kudus oleh anak terkerenduk nuan Jesus Kristus terjakut nuan oleh ya nungagak semua tai tadi asuh nung datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh roh kudus lu diada ke darah bungas ngamat ke pendekat nung lalu nguliah ke nuan si tiaraban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisak ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas tidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puwi atamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak merik terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita. Ngau balamayuh ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia. Laban oleh harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan nuruti pingdup ngucalis penyelamat. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh. Begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala menjadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak muan nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala, ngau Joseph ti berberkat laki ya, ngau sidah rasul ti berberkat, ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek. Awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa ngiknuan, datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likuan dari semua penusah, sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang enggi Nuan, dia tu datai ke selama lama.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberik ke kita. Anak medak dosa kami, tanpa pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana, kemendar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala, tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak kasih pengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat. Lalu mengkang mujinwan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh.
0: Awak kalah talah timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, 7.5 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngenak 82 penduduk tiga dia tu. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Nyadi tu isi berita. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah negeri berbasah ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk kaunsel negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah mendar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapkah tidi pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megak nyangka pengawal nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawal berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawal berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan tang lebih dikemerat ke ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Pah Tinggi Abang Johari harap ke raban tim ia udah berjalai ke tanggung pengawal ngau nakak pemanah nyeng kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi ti nak berbayar. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa ba palan pengintu pengantan peniau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntu pasport biru di Sarawak kelebih haki di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapir Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Director Immigration Sarawak Brindi Arin Randau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Director Immigration Sarawak menung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambik ke di Sadung ngagai bagi menua adap ke utara negeri tu kenyeng kaum di Limbang, Lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching. Tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembau. Ia maksud ke jakunya bahawa awam pengarang berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru majak untung mensia mayuh di Limbang ngau lawas tipe panggai ba dokumennya ungkup pejalai nintiang hari meraka garis antara menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datu Sri Nancy Syukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integriti sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja ulih diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikenak lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawal ti teriat agihnya siti cara dikenak mutar ke isu maksud ke belanja lebih haki hari Raban diminta belanja ngenak nama sesebengkah gerempung
kenadai diregister ngau rasmi. Yang dikarah boleh mengangkat katur pengawak tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawak pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawak berjalan ke mayuh macam inisiatif pengelantaian peniau ngau pelajar dikena ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katurnya nyeng kaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia ari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakatu mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tiba kualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawak beranak ke pukul bak perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemaah hilak ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bak pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita ditutup menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang kayan Sarawak dekat terus ngerembai ke pangku pengawak dengan numbuh ke sekedar Pampang Baru dikena ngenegap ke kawal komuniti kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Datuk Dennis Ngau kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit, Sibu, Kota Kinabalu ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedap menua ke benuang di Perundiang ke. Pampang baru tu dekat muntang ke mayuh agi kaban komuniti kayan nyerta gerempuang serta merik bantu mungkul pemansang komuniti. Ia mansud ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Awam besainya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besainya. Orang ke dituntung penusah angus hari kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngaupalan Servis Adun Jepang N67 ngagai sidaknya sebilik tidiari ke Rafai Bujing. Sidak megak dekat bergempur ngau pis pelirih menua ngemuntang ke pengawak peminta baru dikena ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ia mansud ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timegak orang ke timpang peniau OKU menerima bantu khas kemungkur ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbangunnya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka besi disedia ke ngagai sidaknya sepiri. Kes buli Nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansi. Kes buli kenuntung siku Nembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput dengan geraban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merik penerang berkawal dengan pemuntan sidak mutar ke isunya tumu wagi arinya. Ia mansud ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siku Nembia Induk Pum 2 bak sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli nyeng kaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes tu dipansiak baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pembersih bak palan pemakai di Sarawak
Ngemantup kati berindi ari penyedar operator ngau pengawap pejalai ke kimpin pemersi tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPIS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Luga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard dikas pemerti tertinggi dikena nentu ke pengelikun ngau pengerai pengguna. Yang megak merangsang manusia mayu ngenatai ke sebana ngakai JKNS nyemak bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitih katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bak pengawak ngelancar ke ari pengelikun pemakai serata dunia 2026 bak Kuching Waterfront pagi tadi. Bak pengawaknya ia megak ngelepas ke raban tinggal masuk apron walk mungkur penyawah 3 km di pasu urung 100 ikut orang. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawak berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penduduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah ringgat kebun nupik bayar tu nang lama udah diantik mensia mayu. Jadi dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah ringgat kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka hal Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya Ari Pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiak Ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta berdegak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas megah penusah na jawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah hari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diseluruh lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai.

Pengulukuh dititah Raja Nyadi Temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebab kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 itu lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smart.

Oke, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke Mujur masuk ngagai harengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Mai jam kita dia tu peningah. Ianya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus bergulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita buat jam ke penudi tu ya. Ke besik kita ke dekat Nurun gawak ke malam tu. Diharap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peningah. Atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngalai ya. Pilih antara Intan ngau kaca kena merenang kita ke malam tu peninga. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Borneo. Deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengan bulan tu ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebih ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba palan pengintu pengelantang peniau Dato' Amar Hajah Jumaani yang jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Borneo dekat ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke ungkup rengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya? Perintah Sarawak jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur Kota Kinabalu Singapura ngau beka Jakarta. Okey, hanya jakuk ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru Borneo ya, company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengan bulan tu ilah. Okay, kita sama ngarap rega tambang Bilun ya. Oleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke Boka ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu. Tu hari Ika, malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: 26 6 Maret 2026 hari Sabtu, round of 16, Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

menyadari hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angkir renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur Lemai 1/8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di semudah di kapit inya palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan ketua ila dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Inya palan kelima nongatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Okey, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur ba dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di bagi menua Sibu tilah dekat penyadi ke Premier Sarawak. Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam maka program ke diatur berunggu 3 hari ni ialah bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau meka sektor luar sebis meri penemu tau ke penerang ngau meka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpah hanya bisi meka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau meka produk yang okey jadi dikenal ngericah ke meka program Sarawakku Sayang mensia mayuh meka dekat di Perindang ba malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tu ila kalau ya penyanyi terbilang ke bisi Merindang maya tu ila ianya Mawat Haryati Ho Kahsin Peter Aaron Jaya Sepitar DJ Sonic DJ Denting ngamaka Raban Kelunan Magat lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di Perindang artis terbilang baka Bob Yusuf Melissa Francis Jad Ali Chien Ngu Ben Dijaksa Dayangku Fadzila Iwan Dasri Yadi ngamaka Fira Fandi ba konsert raya ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau ke program ke diatur hanya rombak program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Jadi data ibu pala mayuh ya, ukai semina kita ngangga orang di Sibu aja tang hari menua buka maka ya, sama data ngericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib nya ke di anti-anti mensia mayuh ya. Okey, itu hari Jonas Junior Aman sebulan Sarah setahunnya apa?

Hari jenis Juni aman, sebulan sarak, setahun nyabar. Jadi nakak tu pelawak aku peninggal, kita bergulai awak sada lemai ke malam tu. Jadi terima kasih Mayuh, mari kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyau dari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyau lagi bergulai awak pemerintah malam. Okay, jadi harap ke kita sama belalak ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilah Mayuh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Dah nyala lagi ya, aku kai dulu. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya Tibet, akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayu kediau dia setemegak bala temuai ari menua bukai tedika medak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat kurang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti uli dijual ngagak tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar

YFM di Muka 98.7 YFM. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang, okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak mawas dalam main kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ MB tau ke TU, okey, nyentuk dengan tengah malam tu lagi kau lagu keterubahnya. Lagu hari Gwen, Sanggup Aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Dan lagu ya Duruk Pengrindu di jemai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica Mi.

Dalam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apa di serga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian bak program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak siti program dor kita berkongsi ke cerita kesaksian ukas minat cerita kenyadi bak dirimpu. Tau megak cerita ke dia pedak didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku rekan enak peluang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu beri besai terima kasih serta tabik puji ngagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyadi lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebu berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke baum di luar, bisi bala mai bergambar. Ku sidak dekat ngirum ke gambar nyak ngagai bala di luar kucing, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala ari jauh. Bala ti jauh ti suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak bala sister, bisi megak bala sister bak gereja madah ke program tu manah diteruska kena gerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngagai kita semua. Terima kasih moga ngagai sister hari kucing ya aku dah ngau bertemu ti suah ninga ke program tu ninti yang hari Minggu. Terima kasih ngagai semua kita ti rindu ke program tu lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu undang uliah negu ati bala kita, negu ati bala mayuh ngambil ke penampak ti udah diulih ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadik kita Kristus ke bukai merik penampak megak bak ati kita bala menyadik dalam Kristus semua bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching dito. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai seminak bersemiang, ukai seminak datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk fada ke tebilang. Nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau siko fada ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Fada Dondon Ramirez. Fada Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah bak page media rama berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja aja Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Fada Dondon Ramirez. Lalu cerita kedekat didinga ke kita bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikongsi ke Fada Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Ia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita tu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi ndang uliah mai nyawa. Nya meh kebuah induk tu berasai amai tu sehati. Hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak. Bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ia nyak ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya udah pak tikas ke tau naban ke nyawa. Ia nyak tikas ke pemaduk tinggi. Jadi induk tu kebenar ya ngembuan tau ke dipadah ke lutur bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur berputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tau keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kita ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak tau ke induk ti bedau beranak. Lalu mayu mega urang ti udah berputung muai sarang anak gerai ndak lama udah sidak ke berputung. Lalu suah igi imannya datai baru tajak pen sarang anak udah dibuai. Lalu tuk mega ti tau ngujung ke nyawa sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyak meh kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadik dalam Kristus tidi keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana baati ya enti ia amai-amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu, ia megak nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar tau mubat ia. Nyak alai induk tu. Lalu nguluk program uji ngau nyembah yati berkuasa kediatur bak gereja St. Anne Kota Padawati Kuching. Program tu kebenar ya diatur ninting bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit sidak ke bisik penusah datai gerai serta suman. Jadi lebuh datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu induk tu enggau andal ati datai lalu percaya ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engkau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engkau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engkau sembah ke diatur induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebo datai hospital, lebo lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak atau tadi sedau ke berputung lutur mersa dulu induk tu. Tang lebo diperiksa lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ke terkenyit, kebuah lutur terkenyit laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya. Nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu. Lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne.
bala menyedik dalam Kristus semua. Ia gerai ari pengarap yempu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai ari pengarap ia kekuasa Tuhan ti uliah ngerai ke ia. Ia magak gerai laban ia percaya amai ke programnya ke diatur bak gedia SNN nya dang tau meri penghidup baru ngagai ia. Ia magak gerai laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti ari kerja aja Tuhan. Kenyadi ari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja SNN Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebesik nyadi bak program tu. Tentu ya dekat dikunci ke bak program. Aku boleh penampak ya kebukai. Engka ceritanya tadi. Tau merik pengeriang ngagai ati kitai. Terus arap, terus taluk. Serta berpanggai bak siku aja Tuhan. Serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita. Kelebih lagi ke dia tu. Benuang dituntung pengusah ngembuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu. Beri penampak mega ngagai bala kita kebukai ke benuang tusa hati dituntung penyakit tau kengembuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Bareng Wing Radio. Dengar kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 dan nabur ke berita malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia Kisah Maya Sekolah ya. Kita ke Benung Barang Tang Jalan, Jam Kedetu, Jijimat, Bangat Jalan Alun. Terus merindang hati diri dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyambeng, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: Albume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam tengah kami nombor ke berita Iban dari YFM Iban Kuching kena ke Saritu hari Minggu 5/7/2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakak bulan 5 tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukuang nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu. Tu berguna benar kena numbuh ke siti menua di nerima penyelai pendiau ngawik nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang. Yang masuk ke Kutuk bapak pengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Malaysia Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah NGO swasta ngau Malaysia Manyuh yang mengamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang Gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama merakak sempadan engkau Brunei, Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai bergulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kawul pengangkut darat langit engkau Tasik. Atur-tuk dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawak jadi palan dagang temuai baru sepadu utara Borneo. Sarawak dengan Brunei sudah bersetuju bergulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai baru sepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya engkau Sabah yang maksud ke jakutu bab gerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei dilawas.

Boom Bang Tumau Sarawak TBR sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pembangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan udah ngatur 34 kursus di Kuching Kapit Sibu Miring Gania serta di Gunut 1,414 iku asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandia kena mengangkat ke penghidup serta nguliah penatai pemisi yang mansur ke Jakutu. Maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 iku asnaf isi ngau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik di mai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah, Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gayanya begak tahun ujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan, kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Terbegak oleh ngasuh, hari ribut berguntur diumbak ke hujan bangat bak timpuh di lama bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah rasmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Hadi Salin, Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah renyak kebun nupi bayar tu nang lama udah diantik mensia mayuah kediau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah renyak kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 36. 6/7 2026, hari Sabtu, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 ini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Baru kemudian ke radio, muka radio malam tuai 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari Minggu. Tentu ya ditangkan gaul program kita. Udah tu lagi Pelasar Jurai 6.35. Tang sedangnya kita sama berhati ke Gayari. Ungkup ya malam tu gaul tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Besok kita endur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nanda hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gata, Siak di Benua Kita. Bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di Benua Kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperindang tu lagu ke disedi aku akan ungkap ya malam tu lagu rancari Ika Saiful dengan lagu yang malam agi muda adeh ne. Udah tu kebanding ke Pelasar Jurai 6.35 jam ketiga kita nyingkang ngagai program Country and Western. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya bak tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kalik berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenya teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penangguh berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro ngermai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayu raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka ke dia tu. Terus ke pengerindu kita bergulai ngau kami nyentuk ke pengujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai dengan kita bala peninga. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai dengan aku, dah bisik bermuang aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai konti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua bakal ke sarito ngembuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul betul nyak mah perancang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagap
1: Ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peninga nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sari itu, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu untuk bala peninga, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat nama inah inah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama kaslama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifo bisa megak ngau bisa empat ikut si daya tiada ketuai kau deh Madam Low tiada ngari ke Director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching ditau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilik dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW lalu pihak megak dari bala raban tik ke Bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyang hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari urang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church. Asai kekak labuh haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti masa tu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ketulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Siku pastor ti amat-amat negok aku lebuh, aku nak berau berkunci nguya, lalu nak berkunci nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuh ya mic jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang ngepeluang bisik ngajal bak nuol siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau keramai jakuk terdiberi sidak ngegi aku lebuh aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu. Aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi kok leka jakuk orang putih no turning back, nak ngetu ngapa, nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua benda bisik.
1: Nang betul, kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal, kutenyak nadai.
0: Ya.
1: Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi, bak peraga mati aku tu pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kok kita ada pastor.
1: Nang betul, maklumlah bisik enam keluarga ya. Ajak na ya. Ni kebayar sewa ge ya. Sewa mayanya ba kedai ya, ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke uleh nulung kita ngerejau tetok de pasal ti bebanding kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tak bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tapi puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung, atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi apa lah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penanggu ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik melah Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitih ke iriangnya. So, erti jakuknya, kita mengkang berpanggai, bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemidia sitik rahsia kena kita mutual ianya lebuah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor kat, dekat ngigak kaliang kita patut ngemaik perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromok oh. Korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: YFM. Mulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Greman habu gulai ngau kitai. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita manah
1: mana amat jako tau ah jako tanya tau pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih yang negeri sedak ya. Munyi ku jaku orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah ya inah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyua kenyak ngagai orang. Rapot nama arti semua utai tu. Ya nyak pengobanan, penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau. Nadai pengerindu tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya, ngemuan sitik visi ngau misi. Sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisi komitmen ti bekanya. So pengerindu nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya, sida ya nak kakang, ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerindauknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyari lempuang. So, lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya. Pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tok te kena pedak aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tok lebuh mayanya. Begulai kitai boleh mayua. Entik kita nak begulai nama utai ti uliah kitai na ya. Tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam mari sida datang indah pulai pukul 12 malam ya nang koben ya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak mentadi enti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor nah.
1: Nang amat.
0: Ya lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, habalah peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Greman. Sawut ya tadi cukup merik perangsang. Okay, semina ngagai aku tamega. Aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua. Serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenyak kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan lah, tau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak tau ke kangau tu bak runda yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besaya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murun yang orang buta nak daripada ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Ana sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya utai ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labanti nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penanggulnya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangyuh macam, utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku penerang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bak tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif dan kuyang ke pendiang kita singit ke pendiang kita ini ngak utai tip positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngagai kita mayu ya kelebih lagi ngagai kita kebisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja ukai pengawak ti lempuang ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat ngemuas ke hati lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti di asuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itu melah Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kita, kita itu melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat gaul kita ngau Tuhan. So kita itu nyari kepemela semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agit tersebut aku dituk, simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus namat kita, gemala agung jabut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rinduk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan. Nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami meri mulia basa semina ngagai nuan atiku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus, siku aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke nuan terus, nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dikena nuan ngelawak, neguk, ngubah, penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah, penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan.

0: lipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelanuan bayaknya ba UPS gereja tau ke dinia lain sidak ya ya sampai aku nuan ngena tiap ikut bala raban dinia lain dua sidak ya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja di ketinggi lalu perintah ya dekat ngelekai lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan berkat pengawak kami itu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tu nakak program Pelasa Jurai 635

0: Samantha, Inali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Jalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukanuan sa rito off kini?
3: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jauh dapet si. Ni ura bukai dah.
2: Nada orang sa rito Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dah si.
2: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Telunti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
5: Ketahuan tu, workup.

Amerika diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2016. Brazil melawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Tony Francis dengan lagu ya Never on Sunday. Okey, lagu keterbaik ya Country and Western Kedai malam tu ya. Jam ketiga 11.07 minit malam, kita ke Bedah Tindu lagi dengan kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam pemerintah malam jam ketiga. Sebedau nutup program kita pemerintah malam, malam tu ya di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tindu. Angka pergilah dekat angka mendak main bul ungkap ya 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu dengan Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah mendak ya England bertemu dengan Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarap kaya boleh nyingkang ngagai main nangkan katuk neh. Okay. Kita lagi berundang dalam program kita Country and Western. Nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country, lagu disada Donny and Mary Osmond. Ditangkan gaul lagu disada and Murray. You needed me. Terus dengan kami pemerintang malam YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, ni dan me, okay? Nampak dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abah MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah muka sinyapa kita, Heninga, bak jalan simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binsan, benar dengan nuan, terima kasih. Catherine Robin, sama tugas MA, Dublin K, Baja Mega. Ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K, MA, malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu. Nandai ngacaunya pergi lah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peningat kita. Engkau kaban-kaban FB. Okay, Rini sampai. MA, selamat bertugas malam minggu. Benar dengan Wan. Terima kasih. Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan minta lagu Roslina. Okey, panggil aku nebah ya. Kena beri dah dirimpung kau bala peningkat kita ke beda tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Roslina. Sama tugas MA mana gari ke malam tu babayan tasik menung ningan Nuan. Terima kasih Anita Nawai. Agar ke semua kita nyak meruan likun jalai ke pengawak baru dah ngetujan di pakut sepauh MA Benuang Ningan. Terima kasih Amelia Emirucha di USM Pulau Pinang. MA minta lagu Igu Anthony. Okey, utang perilaku aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM kebagi gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan, selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjuk kasi dah es bilian eh. Any tinggi, selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benar dengan Nuan bak konti tu MA kau minta lagu Jimmy Griffin utang kau panggil aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu. Engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win. Di Negeri Sembilan Stanley di Thailand, Mariana bak Hospital Kedah, kabarnya Christina Juliana sedua itu di Paris. Kebagian kaya orang kedih saya meh kau kia ngau cukup pesan ngara ke semua sidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu. Salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samari nama kasih nyapa. Selamat bertugas MA kau kia tu lagu Kedisa dan di Platters The Great Pretender. Kedua lagi nginjau Bee Gees, I Started a Joke.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Timun, Matthew

0: Tume 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjajah di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nyaya. Diatur ba menua Selangau di dinda ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey, Limpang Baru Ngau peminta bala peninggal kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu peninggal kita Petrus Augustine JMA. Selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninggal kita ngagai nua megak ke benua bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Ya, okay. Terima kasih Ellie Spencer. Mesti nyapa. Terima kasih semua malam kau kawan-kawan kita ke Bukai Megak. Keduanya mesti pinta ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya. Dalam program kita Pemerindang Malam Pagilah kita Bidung Baru Anang Irawati ya. Dalam program kita Country and Western akhirnya kita ngau lagu Tuan Lagu Kedit Sada Lionel Richie Stuck On You. Kedenging jalan lagu Brook and Dance, lagu yang Can't Stop My Heart ditangkan dengan lagu ayahnya dedicated to the one I love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Stop.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Jadi kata to the one I love. Okay, kena berindang semua pendengar ke di kisah yang kaki dengar kami malam tu. Indah perasaan ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah melengkap ke program pemerintah malam mengkup ya, malam tu ya. Okay, kembali kita kaki dengar kami di selam pemerintah kita Sarawak Bumi Kenyalang, tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkup ya malam tu, malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Nin mubsi kaban kita yang itu hari pengadaan sehari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kembali kita ke gawak malam tu ay. Terus ni kami timang kerbak tawa, senangkan ketua lagi ya 6 jam ngara ke gawak ngawati ke lantang meh malam tu. Bala kita ke dekat belalak malam tu, tinduk engkau hati ke lantang megak ya, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okay, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 hari pukul 12 tengah malam, lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk ke diri ke kia, I don't like to sleep alone. Ditangkan kau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepedudi Skater Davis, I can't help you cause I'm falling too. Okay, okay. Terima kasih semua, selamat malam. Kita ibu baru, pagilah ingat janji temu kita ya. Bagai selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada

0: Berita mana ngage kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 12, tengah malam.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berhari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun, nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik purang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penuh di dalam, julu hati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, laban Allah talang dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Anda di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Kejalan.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: nama teh kedadu gitu. Nama tuh akun Facebook Stephanie. Haji saya aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahun tahu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuhan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berarti jangan ngasuh terlalu lengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, sedulai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh, hari kami, Bawa FM.

26, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban bangsa Iban ti disebut mali di kerja. Jadi semua utai ti disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku Iban, bok raban kita Iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita Iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa ke atur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke diau di rumah panjai.

0: terbaik dengan terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 2.7. Inu kita ke sari itu ngalah pagi program inu ngalah tengah hari tentang ngalah hari sada lemai ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergolengok kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ujau.
2: Dek kita wanyo mengas cinta dek nak utai kerenah orang nak mutem pakai tai. Nah ini lebih luar dan nak tahu ya anak.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak-agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kau pindah. Pihak ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemit nyamuk ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ane ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir deh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar untuk ngagai bala lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun untuk misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh, lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh ia bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal ya nyak ti teman satu. Okey, lebuh utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama mesej Tuhan ngagi aku. Nama utai tersebut Tuhan ngagi aku. No, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalam ya. Tau ke, lekai aku orang ngasuh kita nyak matang lagi bertumbuh lagi dalam Tuhan.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kita tidak. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tu cumluan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu itu bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy, padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas? Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah, nilas wajah.
1: Siti, utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy?
6: Lagu rock.
7: Lagu anak pan. Lagu rock pan.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Ngau pengambil sati geran.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Kami suka yang spray nya harga subah muda harga 5 ringgit ambil 2 ring ambil nangkap apa iku dek ngok tok pakai sanggol subah mau kami subah darah kami subah kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek kan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, di Nadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

kok ndak keserunok kan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang jo ndak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu lagi ringat kita bukai deh melay aku melay kita yang ngeno cikgu aban dia tu meo nan de kadang handphone yang baik lah school yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS kemana ngam bola pindah nada cikgu tu kan tu anak kita jaya ya mesti kita ngam anak kita yang ke school.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleng ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini dia tu. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya silir dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peningas. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist. Lalu pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuh kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu ku ya berunding, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nak ada dua rali nyimpan gandum aku. Lalu ku ya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, jadi ke penabat

berapa tahun ti dekat datai bado agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang ku Allah Taala bejaku ngagaya nuan tu beli malam tu support nuan dekat diambil hari nuan lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan nya meh gaya utai ti dekat jadi ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu tang ndak kaya di mua Allah Taala. Cerita sempama Jesus pasal orang kaya kebeli tu ngundan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begiga ke duit ngerta pengeraja serta bebeli ke mayo macam utai mensia kisua siang malam begawut kin kia begiga serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belum maya kini? Dengar cerita sempama moden tu kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah umur ya baru 3 tahun. Indah ya udah ngajar ya bersampi. Nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Adai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemendar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ia pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia aga. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya berita ndak tentu mana sekali lagi ya bersamping ke Tuhan lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama bari ti keenam nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pijalai ke ya nyak baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tu meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati diri empunya baru semua utai cukup. Kaya empu ke bini anak ya nyentuk ngagai bala ucuk ya. Sida nak hidup. Sida dekat hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya berbenar bersampi. Oh Tuhan ku ya. Tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah. Badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan hingga sampai ya. Lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai. Tidik kingin ke ya di dunia tu. Penghidup ia kedudi hari lah agi bergantung. Dia tu ia nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilah lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh Tuhan diau lalu nadai gawak nadai ninga sampai ya. Bala peninga nang lupa
Semua utai te dikemisi kita nang datayari Tuhan. Tau ka diberi ya ngami kemisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau naka pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau ka dikemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia itu aja. Datai kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama bakal orang kaya kebeli dalam cerita sepapa kita pagi itu. Nama penguntuan kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita. Ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peningal. Kati ngigak Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup Tuhan. Haram kita sampai ya Tuhan apa kami ti di surga. Kami muji Tuhan lalu meri terima kasih ya. Kan Tuhan laban Tuhan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngigak Tuhan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi itu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami, kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Tuhan dan hingga sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki, ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak, hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ya anak kehas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman letak garanau rara parugan manyodan munu kemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atar ubah muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kami, Nuri Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nuri.

Anthony Usan pengrindu tu lagu dikenal ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu pukul lah kita pagi hari 1 ke Sarito ya 6 hari bulan 7 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM ke pagi tu di Serata Menua Sarawak. Ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak Ngau kita biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ke uliah di dika kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke berkulai ngau YFM ke pagi tu bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke nang tumu udah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu mucur di pejalai ke basic maka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu harap ke nyak mucur ya maka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nah maka selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngenatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca abah 2 pagi Y atau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari pak awak 2 pagi Y kena kertai ngericah ke pagi hari di YPM. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku untuk hari berangka jarum

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026
1: World Cup 2026 6 hari bulan 7 2026 hari 1 Round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why? Dani.

lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigan maka menuju kita ke Benong Begari tau ke Tumu dah nyedia kediri Nurul Negawa ke pagi tau ya. Tumu dah Sigan baji tentu kita dekat berkena ke gari ke mana lebuh kita ke Nurul Negawa tau kan kau kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi yang lalu pihak muka kita ke udah tumu muka barantu jalai ke tumu nurun kawak ke pagi tu yang okey jadi tu berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIN tu ngelansak dulu yang berkawal ngau tentu ya World Cup 2026 kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya beraun 16 ke pemaduk mana kalai tim Norway mucur masuk ngakai renggat quarter final tau ke suku akhir sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York New Jersey baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland pemain Norway abah minit ke 79 gaul mega 90 lalu city gol dari Neymar abah minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England abah renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilam. Okey, nya berita ke Madu Baru bakal ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Aba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey inya ngelansa mimit dia berkawal ngau World Cup 2026. Angka kita ke nurun gawa ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tu ulih mega daripada kita ba telefon tang lebuh ke driba anak mega kita meda telefon ya labannya tau ngatai ke penusah ngagi kita info okey hanya tadi ngelansak berkaul ngau World Cup 2026 okey tu mega bisi gerah ari upis Sarawak Energy ke pagi tu madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkeh hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelinginya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali karan lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bahari kebukai nyemak sarinya nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakil umur 1-300-88-3111 nyak tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu lalu bawa berita bukai ke BC Ayan tu Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajapan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya
SPR ndak boleh ndak ya nitiah ke proses kau dah ditetap ke tidak pelabak ke berguna ke tempoh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan lalu bak berita buka itu upis meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bak sekadar bak sekedar kanan nur berlabuh hari 3 atau ya. Jadi, Met Malaysia madah ke kayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah Sarawak ngau Labuan ke hari 8 untuk ke 10 hari bulan 7 tau. Dikaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau Tasik Bergelombang bak Tasik Cina Selatan Tasik Phuket ngau meka selatan Selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke Sili Agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau kayari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di pedak aku lalu bakal selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi. Okey, jadi sudah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Na pamaagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
2: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, tu kenapa ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Indai Sida. Mempenu anak medup ya, mempenu anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penu anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidampu, enya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 tahu kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawang paku ulu ngau ile sebuju sebangkoi batu lintang undu pakit temudu lacau perwan kucing miri bintulu di Indonesia ngau kaban belayan kebukai ke nda oleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sedempu hanya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari tuai rumah Aliah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya hanya rama anak kaning rama anak kaning udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Halih batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Halih Empu ba lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayih suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah bukit kisik peninjau Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut dari Tomagang madah ke Rama Nakaning Rama Nakaning udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Alih batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari sendi ane asat ya madah ke unsil ane sendi unsil ane sendi udah nadai kemari lalu niang unsil ane sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai bajai.

Batam, Balumur 012-877-8685 atau ke Nuju Sendiasat 017-926-6494 ya. Jadi pesan tu Nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur madah ke Unsil Anak Sendi. Unsil Anak Sendi udah nada ya. Lalu ni yang Unsil Anak Sendi tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi ngau meka malam apa gila ya. Apa rumah sedampu ianya ba flat blok K Lumur 014 Sibu Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 dari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil entebalu ke niang laki ya ianya niang ngasat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Air Lubai, Batang Air Limbang, di Mendamit, Penderuan, Pasai Buan Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemaat Durian, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyu, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai abak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita berperinang dulu ke pagi tu peninga bedau aku nampung macam pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu lagi ngenatai ke gerah ari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila yang 7 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dur ke ngelingiknya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bakari kebukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelipun ngakai lumur 1-300-88-3111. Ok, jadi pesan ke bukai tu peninggal. Hari Satin anak benang tau ke apai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya. Ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelipun ngakai Sabrina anak Satin balumur 019-865-6807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Rumah Peter, Ulu Bayan Muka, Rumah Jamal, Ulu Beguang Suang, Rumah Richard Anunjung, Nanga Beguang Suang, Tamin, Sekuau, di Selangau, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tu tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat kubur ke pagi pekila ya. Okey, tu pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya. Ica anak Guyang ya. Ica anak Guyang tau ke Indah Mayang udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hinting ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebau di Muka, Tamin, Selangau, Jalai Setiam di Brunei, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Madah ke Ica anak Guyang tahu ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tahu ke Inai Mayang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah Rapel tahu ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke bukai tu ianya Arya Dumi anak kula tau kainai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ya, enya niang Catherine Liba anak Sulang ke dekat diatur enya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 enya ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur about kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan about Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi Samak Empit Cangkul Kelampu Bulu Danau San Panjai Ruai Lubuk Antu Kumpai Langgir Di Bintulu Rumah Liam Sebawah Di Suai Di Nia Entulang Engkabang Merodi di Setapang Sebatang Merudi Linai Miri Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak Sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 abak rumah sedempu nyapa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai juga abal umur 0198601351 tahu kenuju juga 0168721283 tahu kenuju Jepang 0112-902-8948. Okey, nyak tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawak ngeta sulit niang apa ya? Enyak niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesuk, Ulu Mukah, Mata Ding, Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian Muka, di Bintulu, Sibu, Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu ya. Ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nintiang hari di YFM. Jadi kita ke bisik pesan atau anjung ngagai WhatsApp konti YFM. Ianya ba kusung 13-862-8422 atau ke nuju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1 6 bulan 7 2026. Ketua Batu Batang Berita, 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program My B2S, 2,600 ekonom biak sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nanduk Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke Bempu Perengkap Pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiada dikemendar ke di serata Malaysia. Engkaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disediakan dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang nga orang di Menua Ulu. 2,600 ekonom biak sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nembiak ngulih ke lesen driba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Mada, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonom biak sekolah di serata Malaysia ngau penyampau semua agih belanja ti disediaka boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agih peluang gawak ngagai sida tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Dato' Amar Jumani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti ti nyedia ke endur ngagai Raban Orang Tuai, Gereja Pengawak Ramah, berandau kelimpah hari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tuk dikena ngangkat ke kualiti hidup raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke jaku tu ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayu bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Mada, Jematan Sungai Paku udah tembuk serta dekat dipenyadi ke ujung bulan tu. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke mayu bengkah projek hari baru agensi pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sitak dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada dinyadi ke pengawal nambah ke penatai pemisik ruang bilik serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita dari YFM. Kira 3,000 ikut pengari dari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangulu Convention khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur convention tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jaku jaga Sarawak intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kemaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jaku tu ba'aum media pengudah aum penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangka guna nyaga pengerai dikena nyukung sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau penglantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada bantu kedebriknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayu ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyeng kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Yang maksud ke Jakut tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimukah di Kuching. Vennya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik 7 iti ambulan serta dekat nambah sekedar perengkap pengangkut yang kaum van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemahilak. Raban Nembiak dipinta nguna penglandiak ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kaunsel Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik aja. Nguasa mayu macam penglandiak dekat ngujung ke Raban Nembiak oleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisik berekonomi ti Majak Mar diatur. Yang maksud ke Jaku tu buat program WOW Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang di Sadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sebastian Ting Mada, program yang megak di pasu orang Ari Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura Ngau Indonesia. Program kediatunya dekat Maja negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengerami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kagi kawa antara komuniti pemotoran Ari Mayua Bengkah Menua. Yang maksud ke jaku tu ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di Miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah dikamenarka. Program MyB2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke pagi tu, yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu nomor 7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk runding serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawak sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah runding ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari Serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Erti dimbam ianya serayuang, dimbu, bertuduang, belabuang tau ke kena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena melindung diri dari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji dimbam ngukain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau kena tanggoy purun, maya ngetau laban hari banget amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka seleka jaku sar itu, ianya dimbam. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5.

0: Bak Lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew